0: 2 juta ton.
1: Oktarinsih, salah satu perwakilan penerima bantuan, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah atas bantuan pangan yang diterima. Ia berharap program tersebut dapat terus berkelanjutan sehingga membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya para lansia seperti saudaranya.
2: Saya di sini kan mengabdikan saudara saya yang sudah lansia dan tidak bisa kesana kembali. Untuk mendapatkan ini saya sudah berkali-kali dan alhamdulillah bermanfaat untuk keluarga saya, terutama saudara saya. Terima kasih kepada program ini. Program ini sangat bagus dan juga sangat bermanfaat. Jadi dipertahankan dan juga ditinggalkan.
1: Pemimpin Perumbulok Jawa Timur, Langgeng Wisnu Adi Nugroho, menyampaikan penerima bantuan pangan di Surabaya mencapai 184.313 penerima, sementara di Jawa Timur jumlah penerima mencapai sekitar 5,6 juta dan penyaluran ditargetkan selesai akhir September 2026. Ermina melaporkan.
3: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan ekstrim. Sementara itu sekitar 1.000 hektar lahan juga berpotensi terancam kekeringan. Anik Hasanah menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Kementerian Pertanian mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Sebagaimana disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman seusai melakukan rapat koordinasi antisipasi kekeringan wilayah Jawa Timur, rakor diikuti Wakil Jatim Emil Dardak dan seluruh OPD terkait. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan menerapkan dua strategi agar lahan tetap produktif.
5: Kemudian ada yang terancam 1.000, kemungkinannya 1.000 hektar dari 1 juta lebih, ya Pak Wagub. Nah, sekarang 1.000 ini kita petakan, kita bergerak duluan. Dari 1.000 ini yang ada air sekitarnya langsung berikan pompa. Kemudian yang tidak ada air kita buat sumur dalam, sumur dangkal bersama PU.
4: Sementara itu Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau karena ada beberapa versi dan potensi kekeringannya cukup banyak.
6: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi. Banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Jadi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak seoptimal kalau hujan menimpa.
4: Sementara itu wilayah yang sudah terkonfirmasi terdampak mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Lamongan. Ada juga di Gresik, kemudian Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menemukan sejumlah produk beras fortifikasi yang kandungannya tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Amran Sulaiman menyebutkan sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar fortifikasi dan produk temuan telah ditarik dari peredaran. Alfred Tuter melaporkan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini sih.
9: Beras fortifikasi menjadi perhatian pemerintah setelah ditemukan produk yang kandungannya diduga tidak sesuai dengan klaim pada kemasan. Beras fortifikasi seharusnya mengandung tambahan vitamin dan mineral untuk meningkatkan asupan gizi masyarakat. Dalam salah satu wawancaranya, Menteri Pertanian Mentan Andi Sulaiman mengungkap hasil pemeriksaan pemerintah terhadap sampel beras fortifikasi. Amran menyebut sekitar 80% sampel yang diperiksa tidak memenuhi standar kandungan fortifikasi.
8: Beras fortifikasi ini adalah itu sangat bagus tujuannya. Itu ditambah vitamin seperti B12, ditambah di dalamnya beberapa vitamin agar orang bisa yang mengkonsumsi sehat, terpenuhi kebutuhan gizi macam-macam dan seterusnya. Dan itu diperuntukkan oleh saudara-saudara kita yang kekurangan seperti stunting. Itu kan menengah ke bawah kan. Ini targetnya. Tetapi yang terjadi sekarang adalah pertama itu jualnya ke supermarket. Iya, retail modern. Nah, sebenarnya salah penempatan. Oke, keliru. Nggak apa-apa sih, di sana juga nggak apa-apa, boleh juga. Tetapi ini harusnya di kalangan bawah. Beras ini subsidi, sepakat, disubsidi oleh pemerintah. Subsidinya di dalam beras, seluruh beras itu nilainya 144 triliun. Bahkan di 2026.
9: Menurut Amran, persoalan tersebut menjadi serius ketika beras dengan kandungan di bawah standar tetap dipasarkan sebagai beras fortifikasi. Harga produk juga disebut lebih tinggi dengan selisih rata-rata sekitar Rp22.000 per kilogram dan pada kasus tertentu mencapai Rp30.000. Pemerintah telah mengambil sampel dari berbagai daerah untuk diperiksa. Produk yang menjadi temuan juga disebut telah ditarik dan diamankan dari peredaran. Penanganan ini berlangsung ketika pemerintah juga memperkuat cadangan pangan dan stabilitas pasar beras nasional. Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyerapan beras dalam negeri terus diperkuat untuk memenuhi target cadangan pangan pemerintah. Hingga 31 Juli 2026, penyerapan beras Bulog mencapai 3,507 juta ton, sementara stok cadangan pangan pemerintah atau CPP di seluruh Indonesia mencapai 5,257 juta ton.
0: Dan kemudian untuk capaian per tanggal 31 Juli adalah sekarang adalah 3,507 juta ton per hari ini. Dan CBP kita hari ini di stok di gudang seluruh tanah air adalah 5,257 juta ton. Ini adalah capaian tertinggi dan ini kerja keras. Dan inilah wujud dari swasembada pangan yang berkelanjutan. Saya sampaikan dengan capaian ini saja ini sudah terbukti swasembada pangan berkelanjutan akan terjadi tahun 2022.
9: Tersediaan beras menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Namun persoalan beras fortifikasi juga menyangkut standar mutu dan kandungan gizi yang harus dipenuhi pelaku usaha. Badan Standarisasi Nasional telah menetapkan standar yang menjadi acuan dalam penerapan beras fortifikasi. Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Nur Hidayati menjelaskan beras fortifikasi dibuat dengan mencampurkan beras dan kernel beras fortifikan.
10: Ini salah satu adalah fortifikasi pangan. Ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar juga, sudah tahu bagaimana minyak goreng untuk sawit ada fortifikasi vitamin A, ada penambahan, ya, ada pengayaan vitamin di situ. Kemudian tepung terigu juga ada penambahan, yang artinya memang untuk apa? Meningkatkan dari gizi produk tersebut, ya. Kemudian juga sekarang ini beras. Nah, ini beras ini sebenarnya sudah lama untuk terkait dengan fortifikasi berasnya, tapi SNI ini baru 2025 terbit dan untuk apa dari sisi apa pendukungnya baru di 2024 juga. Jadi SNI ini baru. Ya.
9: Kernel beras fortifikasi memiliki standar mutu dan keamanan yang telah ditetapkan BSN melalui SNI 9314 tahun 2024. Standar tersebut mencakup persyaratan mutu termasuk kandungan vitamin dan mineral yang menjadi bagian penting dalam produk fortifikasi. Dengan adanya standar itu, klaim sebagai beras fortifikasi harus diikuti kandungan dan mutu produk yang sesuai. Pemerintah kini memperketat pengawasan untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar. Langkah tersebut sekaligus memastikan masyarakat memperoleh beras sesuai kualitas dan manfaat gizi yang tercantum pada produk. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan beras fortifikasi.
11: Ya menurut saya sih konsumen pasti dirugikan, apalagi harganya itu lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, seharusnya isinya juga sesuai dengan yang dijanjikan.
12: Kalau menurut saya, konsumen pasti dirugikan sih, apalagi kalau harganya lebih mahal. Kalau emang ada klaim tertentu di kemasan, ya seharusnya isinya juga sesuai dong dengan yang dijanjikan.
13: Saya sendiri sih berharap ya, bahwa pengawasannya sendiri lebih ketat. Dan untuk produknya benar-benar diperiksa nih sebelum beredar di masyarakat. Nah, masyarakat sendiri juga perlu nih diberikan informasi yang jelas supaya tidak salah nih untuk memilih dan membeli beras di pasaran.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik temuan beras fortifikasi yang tidak sesuai isi kandungan. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setelah Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengungkap temuan beras fortifikasi yang nilai gizinya tidak sesuai terhadap kemasan berdasarkan hasil pengawasan di wilayah Jakarta pada akhir Juli lalu, ini menjadi perbincangan serius di tengah masyarakat. Mereka minta pemerintah untuk terus melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap produksi beras fortifikasi untuk melindungi hak-hak konsumen yang ingin lebih sehat mengonsumsi beras dimaksud. Bagaimana tidak, dari 15 sampel merek beras jenis khusus yang diperiksa terdiri dari 3 sampel beras fortifikasi dan 12 sampel beras dengan klaim gizi. Hasil tes laboratorium menunjukkan 80% sampel nilai gizinya tidak sesuai terhadap klaim pada label kemasan. Selain itu ditemukan pula harga beras fortifikasi yang terlampau jauh melebihi harga eceran tertinggi atau HET beras premium. Dalam catatan Bapanas, terdapat 40 merek dagang beras dengan klaim fortifikasi atau gizi yang memiliki nomor registrasi izin edar pangan segar asal tumbuhan atau PSAT dan masih berlaku. Dari 40 berbagai merek beras tersebut berasal dari 22 produsen karena satu produsen beras fortifikasi dapat memegang lebih dari satu izin edar merek dagang. Kita mengapresiasi pemerintah yang semakin komprehensif melakukan pengawasan ketat terhadap beras fortifikasi yang beredar di retail modern. Bapanas telah mengumpulkan 100 sampel lebih yang mewakili 8 produsen beras fortifikasi yang terdaftar dalam Sistem Informasi Pangan Segar Asal Tumbuhan SIPSAT hingga pekan pertama di bulan Agustus. Pengawasan secara tuntas dan komprehensif harus dilakukan mulai dari izin edar hingga apakah terjadi overclaim atau klaim berlebihan pada suatu produk beras fortifikasi. Manakala ditemukan produk beredar di pasar, tapi di SIPSAT tidak memiliki izin edar dan ketidaksesuaian isi kandungan, maka produk tersebut telah melakukan pelanggaran, yakni adanya unsur penipuan dan itu merugikan konsumen. Meskipun Kementerian Perdagangan mengklaim belum menerima pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan, namun persoalan ini tidak boleh dipandang sebelah mata. Pemerintah melalui Satgas Pangan harus bekerja maksimal menegakkan penindakan tegas terhadap temuan ketidaksesuaian kandungan zat gizi dan vitamin dari hasil uji laboratorium. Apalagi beras fortifikasi yang dijual rata-rata Rp22.000, bahkan ada yang Rp42.000 per kilogram, tapi tidak sesuai standar gizi dan vitamin yang dicantumkan pada kemasan, tentu sangat merugikan konsumen. Padahal ekosistem perberasan nasional selama ini telah dibangun dari anggaran subsidi negara yang dimulai dari subsidi pupuk, irigasi, listrik, BBM, benih, traktor, dan irigasi. Dengan begitu, sebenarnya tidak boleh ada pelaku usaha yang memanfaatkan dan meraup keuntungan yang berlebihan. Karena itulah pemerintah tidak boleh berhenti memerangi mafia atau produsen nakal yang terbukti melakukan kecurangan karena mereka membuat masyarakat terdampak dan merugikan yang perlu diganjar dengan

0: Abelardo de la Espriella. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, gempa bumi berkekuatan 7,4 magnitudo mengguncang Kolombia pada Senin lalu, mengakibatkan lebih dari 250 orang meninggal dunia, serta dilaporkan menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PB PASI menargetkan minimal merebut 4 medali perunggu dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, target tersebut masih menjadi sasaran yang ditetapkan oleh federasi untuk menghadapi persaingan ketat dalam multi-event olahraga terbesar se-Asia tersebut. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan Bribda Jessica untuk menyampaikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Ya, halo.
1: Halo.
0: Baik, pendengar, kami masih mencoba kembali ya untuk mengetahui bagaimanakah suasana atau situasi lalu lintas di beberapa titik yang akan disampaikan langsung oleh rekan-rekan di NTMC Polri. Halo, Bribda Jessica. Jessica. Ya, silakan, silakan. Ya, nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Jembatan Layang Mampang, kemudian di flyover Slipi Jaya, exit tol Bekasi Barat dan simpang Kentungan di Kaliurang. Dan tentu hal ini semoga dapat membantu Anda untuk dapat mengetahui kondisi terkini sebelum melintas di titik-titik jalan tertentu atau jalan-jalan tersebut. Dan nanti pun Anda juga dapat berbagi informasi mengenai suasana lalu lintas di ruas jalan yang Anda lalui. Bagaimana kondisi lalu lintasnya, seperti apakah volume kendaraan yang terjadi pada ruas jalan yang Anda lintasi, juga dapat Anda berikan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Kami kembali bergabung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri. Bribda Jessica, silakan.
2: Layang Mampang, Jakarta Selatan. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur flyover, arah tandem yang akan menuju ke arah Pancoran, maupun jalur arteri arah Pancoran menuju ke arah Kuningan pagi ini sudah terlihat mulai terjadi peningkatan, terutama dari jalur arteri yang didominasi oleh kendaraan roda 4. Perlambatan percepatan juga terjadi pada kawasan ini akibat ada peningkatan volume arus lalu lintas bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Sedangkan untuk kondisi arus lalu lintas dari jalur tol, arah Pancoran menuju ke arah Kuningan dalam kondisi ramai mengalir lancar. Selalu waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda serta jaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Beralih ke kawasan selanjutnya, flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Pemirsa, untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini dalam kondisi kondusif lancar. Pengendara dapat menempuh kecepatan berkisar 40 hingga 60 km per jam pada kawasan ini, baik dari arah Cawang menuju ke Grogol maupun arah sebaliknya. Pada para pengendara, selalu patuhi peraturan lalu lintas dengan berada di jalurnya masing-masing. Selanjutnya, exit tol Bekasi Barat. Kondisi arus lalu lintas ramai lancar pada kawasan ini. Peningkatan volume juga sudah terjadi, namun pengendara masih dapat menempuh kecepatan normal. Baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang menuju ke Pakayon, Kalimalang dan Jalan Ahmad Yani, juga dari arah Pakayon menuju Kalimalang atau yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan tampak pada kawasan ini juga banyak didominasi kendaraan besar seperti truk pengangkut barang, juga bus dalam kota. Untuk itu kami himbau para pengendara agar menggunakan jalur yang benar untuk keamanan dan keselamatan diri Anda serta pengguna jalan lainnya. Selanjutnya, dari kawasan yang terakhir, simpang Kentungan Kaliurang, Yogyakarta. Pemirsa, dapat kita lihat bersama untuk kondisi arus lalu lintas pada kawasan ini. Ramai lancar, perlambatan percepatan terjadi menjelang dan pada saat antrean traffic light, namun selepasnya dapat kembali dengan normal. yakni dari arah Kota Jogja atau UGM menuju ke Kaliurang dan Pakem, juga dari arah Maguwarjo Solo menuju ke arah Jombor. Diimbau para pengendara agar selalu mematuhi marka jalan serta tetap pada jalur yang benar untuk keselamatan diri Anda pribadi dan pengendara lainnya. Dan perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 225 kasus laka lantas rincian, 19 meninggal dunia, 16 luka berat dan 142 luka ringan. Dari 225 kasus laka lantas tersebut, 65% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan saat pengemudi. Untuk itu mari tertib berlintas untuk menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas. Untuk kondisi arus lalu lintas lengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau bisa cek Instagram kami di @korlantaspolri.ntmc. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Salam presisi dan kembali ke studio.
0: Ya, terima kasih Bribda Jessica untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah kembali menyelenggarakan Merdeka Run 2026 sebagai bagian dari rangkaian bulan kemerdekaan. Merdeka Run menjadi wadah partisipasi masyarakat dalam perayaan kemerdekaan sekaligus mendorong gaya hidup sehat, kebugaran, dan semangat kebersamaan. Kegiatan berlangsung tanggal 29 Agustus 2026. Pendaftaran Merdeka Run 2026 telah dibuka dengan kategori lari 5 km, 8,1 km, dan 10 km yang dapat diikuti masyarakat. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Merdeka Run Indonesia www.merdekarun.id.

Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

0: Apa bedanya BNPB dan Basarnas?
1: Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.
2: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini leh, abah ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur ngapain kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, dp jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar kasana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa Mama Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala aku ini so pusing. Baru so susah tidur saya Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar, dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya Mama So itu, kayaknya mulai hari ini, semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya semua pergi bermain voli di lapangan, Jo.
2: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu,
1: Oke, Mama.
3: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somo terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Ma, bikin akan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarin Nyaso makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan ke sana.
0: Tidak suka saya makan sayur dengan ikan. Biar juga saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana sore wasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat. DP badan jadi pendek dari yang seharusnya. Akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang, hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu dulu, Pak. Pegang uangku ini, sabar. Mau ganti juga nih, Pak.
2: Ini, ada lagi uang 100, Li. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku, Li.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru mbak apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, Jangan lu mbak ganggu. Lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: So itu kau. Baru sekali bicara kamu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor. Dumaran lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: kue banyak sekali ini beban pikiran. Mana sote ada doi, harga baraso tambah naik, belum mau bayar koperasi, kurang mau tunggu serangan fajar saja ini. Ada doi, ada suara noh.
1: Astaga, so ini semua yang bikin hancur negara. Mama Icat rela mau korbankan 5 menit hanya untuk uang yang tidak seberapa, ketimbang 5 menit untuk 5 tahun ke depan. Coba pilihlah pemimpin yang cerdas, yang bisa buat orang daerah ini maju, bisa bersaing dengan daerah lain. Pilihlah pemimpin sesuai hati nurani, bukan berdasarkan nominalnya.
0: Oh, iyo

0: Hama, ramai sekali Taman JH kalau sore begini.
1: Iyo, apalagi kalau cuaca cerah begini ramai sekali orang.
0: Kenapa sana itu?
1: Mana?
0: Itu orang banyak tak kumpul.
1: Oh iyo, coba orang singgah dulu.
0: Oh, Carlota. Masih mau singgah lagi ini?
1: Rabu-rabu saja. Tante, kenapa ini?
2: Anu, kecelakaan. Baku tabrak.
3: Aduh, sakit lutut gue, aduh.
1: Weh, Arthur, kenapa ngana? Nes, Arthur, Nes.
3: Eh, mamai. Aduh, sakit sekali kita perlu tete. Aduh. Itu gara-gara tante basen kiri belok kanan.
0: Astaga, ya no. Tiap apa ngana? Baru mau ke rumah sakit ini.
4: Seringkali pengemudi kendaraan masih belum mengerti cara menggunakan lampu sein yang baik dan benar. Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jika melanggar, maka pengemudi akan dikenai kurungan penjara selama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000.

0: Adam baru kok serang obatin pasiennya. Pesan hari ini, hebat.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terserah saya apa omong, urusanku ya.
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Habis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka nganai cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Matiin mesin naik tu. Udah penuh tong penampungan kita, bah.
1: Iya, mak. Nantilah.
2: Ngapa, Din? Matikan lah lu tu mesin air tu.
1: Tanggung, bah. Ni lagi seru-serunya main game Udin ni.
0: Udin! Ah, anak ini dibilangin susah amat sih. Kamu kira ndak bisa habis air sumur tuh?
1: Biarlah, mak. Banyak bah air sumur tuh. Mana gak bisa habis, bah?
2: Siapa bilang air sumur tuh ndak bisa habis, Din? Nanti kau rasa ya, kalau air sumur tuh udah habis, mandi pun susah.
1: Mak, air habis kah? Perih mata Udin nih kena sabun, mak.
0: Kering sumur kita, Din. Nah, itulah kau. Waktu banyak air kau buang-buang. Nah, rasalah sekarang nih. Harus nunggu hujan, baru bata ada air hujan. Maka dulu tuh, waktu mamak suruh hemat-hemat air tuh kau dengar.
1: Aduh, mak. Pedas mata Udin nih, mak.
3: Hematlah menggunakan air. Matikan keran Anda jika tempat penampungan air Anda sudah penuh. Ingat, air tanah bisa habis.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ainsi.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Bosku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Macik Dicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh sararaku, nopak karya balik.
7: Horas dongan, buha kabar muna.
8: Buha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Ngasanan totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: todo el mundo.
1: I shall
2: be. Just say. Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

0: Pindah kok. Pindah kok dulu. Nah, saya duluan, kasihan saya duluan. Ada mie hain jerkanku. Sana kok dulu.
1: Iya, bisa mu itu. Saya duluan hain yang antri. Baru kok mau enak-enak mau datang ambil minyak tanah duluan.
0: Tolong pi, kasihan. Ada hain tamuku di rumah. Sama bikinkan air panas tapi dah habis kesian minyak tanahku.
1: Oh, tidak bisa. Eh, itu masalahmu. Jangan kok curhat. Sama-sama hain ini kita butuh minyak tanah. Oh, tahu ini jerigenku. Dari kemarin dulu hain ini saya gantung di pangkalan.
0: Mau dari kemarin kah? Dari kemarin dulu, kasihan, mengerti pi. Sama bikinkan apa mi pal itu kesian tamuku di rumah?
1: Mah, terserah mi kamu. Tapi kalau bikin caramu, kau sudah mau bikin masalah. Pokoknya kau harus antri. Bebek saja, domoramu antri. Apalagi kita ini manusia. Masa tidak bisa?
2: Budaya antri dapat menjadi salah satu karakteristik bangsa dengan menjadikannya sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Bunker Uman.
1: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
2: Pendengar, kita jumpa di siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kami berharap Anda dan seluruh keluarga dalam keadaan baik-baik saja. Tentunya tidak lepas dari banyak masalah. Ya, rutinitas yang seringkali membuat orang tua menjadi emosi karena menghadapi anak-anak zaman now. Kemudian mungkin relasi Anda dan pasangan atau anggota keluarga lainnya. Hadir bersama saya Bapak Sukamdi. Salam jumpa Pak Kamdi.
3: Salam jumpa buat Bapak Ibu. Saya senang tentu suasana siaran ini bisa mendatangkan semangat hidup dan menjadi pribadi yang sangat luar biasa.
2: Luar biasa. Luar biasa semangat, keyword yang selalu memberikan semangat bagi Anda. Saya Adriana Usmani akan bersama Anda sehingga kita tuntaskan acara ini. Dan perbincangan kali ini kita akan bicara tentang hidup adalah kesempatan. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, pesan hari ini untuk membangun keluarga.

0: Sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pak Kamdi, hidup adalah kesempatan. Hanya sayangnya, banyak orang menggunakan kesempatan untuk hal-hal yang negatif. Gitu ya, Pak. Jadi menurut Bapak, apa yang dimaksud dengan makna hidup? Saya mulai dengan makna hidup dulu, Pak.
2: Iya.
1: Dan bagaimana caranya agar seseorang dapat menemukan makna itu?
2: Iya. Ya, ini pertanyaan yang sangat menarik, tentu agar dalam kehidupan kita yang ada di dunia ini tentu selalu dimaknai dengan sesuatu yang baik. Dan setiap pribadi selalu ingin menjadikan dirinya itu berarti, ya. Bisa dimaknai sebagai sesuatu yang bahwa saya ada dan harus diakui keberadaannya. Lalu apa yang dimaksud dengan makna hidup itu? Jadi makna hidup itu adalah sebuah pemahaman tentang seseorang atau pemahaman seseorang tentang tujuan, nilai, dan alasan keberadaannya di dunia. Ini bukan hanya tentang kesuksesan atau kebahagiaan, tetapi tentang merasa bahwa hidup itu memiliki arti yang mendalam dan berkontribusi pada sesuatu yang lebih besar. Jadi makna hidup itu bisa bersifat subjektif atau berbeda bagi setiap orang, tentu bergantung pada keyakinannya, pengalamannya, dan tujuannya untuk apa arti kehidupan dia.
1: Nah, menurut Bapak, apakah setiap orang yang hadir di muka bumi ini langsung dapat menemukan makna hidup atau memahami tentang makna hidup ini?
2: Ya, jadi makna hidup itu, karena itu berhubungan dengan tujuan, dengan nilai, dengan alasan tentang keberadaan atau kehadiran dia dalam kenyataan di masyarakat sosial, maka setiap pribadi harus sanggup menemukan. Ketika orang gagal menemukan makna hidupnya, dia merasa dirinya tersisi, terbuang, terisolasi, atau justru dalam bahasa lainnya itu yang sering kita maknai sebagai orang yang kehilangan atau orang yang sedang mengalami krisis identitas. Lalu bagaimana cara kita bisa menemukan makna hidup itu? Ya, pertama kita belajar mengenali diri sendiri. Kenalilah kelemahan, kekurangan, kemampuan, kelebihan, ya kehebatannya dan keunggulannya dan seterusnya itu. Yang kedua, belajar menjalani pengalaman yang bermakna. Kira-kira apa sih yang saya bisa lakukan supaya saya punya nilai di dalam masyarakat sosial atau di mana kita berada? Pengalaman apa? Ya, bisa jadi mungkin saya memaknai menjadi orang yang sangat sosial di lingkungan masyarakat dengan cara membuat satu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah di lingkungan saya, bisa membangun sesuatu kegiatan yang bisa memberikan nilai tambah ekonomi dalam satu masyarakat, ya, dan berbuat baik dan memberikan manfaat, ya. Saya hadir itu manfaatnya apa? Saya bermanfaat karena saya bisa mengumpulkan anak-anak taruna muda untuk membuat tim voli atau bulu tangkis atau olahraga, ya, seperti itu. Kedua, kita harus bisa mencari hubungan yang bermakna. Hubungan yang bermakna ini tentu kita nak membangun satu komunitas yang produktif, ya. Bukan komunitas yang hanya hura-hura semata, ya. Kita harus menemukan passion kita, tujuan kita itu apa. Kalau kita melakukan sesuatu itu tujuannya sebagai hobi atau memang akan mendatangkan suatu prospek keuntungan ke depan. Dan yang terakhir itu, kita harus bisa berdamai dengan kesulitan dan kegagalan yang kita ada, bahwa itu hanyalah sebuah proses hidup yang secara pengalaman itu menjadi sebuah pembelajaran yang penting tentang bagaimana memaknai dan memberikan nilai dalam hidup kita yang berarti itu.
1: Ya, Pak, berdamai dengan kesulitan dan kegagalan. Ada banyak orang menolak untuk menghadapi kesulitan.
2: Iya.
1: Ya, caranya juga macam-macam. Ada yang hanya mengeluh, ada yang kebingungan, tapi ada juga yang mencari jalan pintas. Ketika dia mungkin punya kesempatan, ya, untuk melakukan sesuatu, apakah di komunitasnya, apakah di karirnya, kesulitan juga tentu terbagi dalam beberapa hal. Tetapi kesulitan dalam hal ini yang saya ingin katakan adalah orang-orang yang sebenarnya sudah cukup dalam tanda petik mapan lah ya, tapi dia kesulitan ketika kepingin mau beli mobil 3 misalnya. Kalau punya sepeda motor seharusnya bersyukur amat gitu ya Pak, apalagi nanti bisa punya satu mobil. Nah ini enggak, dia kesulitan karena dia pengen punya rumah 3, mau bangun rumah kos 100 kamar, pengen beli mobil lagi, istri 1, anak 2 gitu ya, begitu-begitu. Ini kan kesulitan bagi dia. Lalu dia mempunyai peluang mencuri yang dikenal dengan korupsi. Gimana Pak orang-orang seperti ini?
2: Ya, jadi ada banyak orang memiliki ide dan obsesi ya tentang target-target yang biasanya sebagai suatu keinginan dan harapan agar semua itu menjadi kenyataan. Nah, kalau hidup ini sebuah pilihan, nah ketika kita ingin memenuhi, memberi jawaban, merealisasikan harapan itu supaya bisa menjadi sebuah kenyataan. Nah, hidup kita ini kan pilihan. Apakah kita sudah berhitung dengan potensi kemampuan kemampuan finansial kita untuk mengadakan harapan itu menjadi satu kenyataan, atau kita ingin menjalankan ya jalur pintas atau instan? Dengan cara apa? Yaitu tadi, akhirnya kita mengambil kesempatan lewat fungsi jabatan kita, kekuasaan kita, dengan cara kita belajar tidak jujur atau mencuri atau mengkorupsi dan ini dan seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah tentu kesempatan ini kan dalam hidup kita ini ada banyak pilihan, ingin menjalankan hidup yang benar dan baik, atau kita menjalankan hidup yang penuh dengan manuver politik atau manuver penipuan dianggap sebagai satu ukuran sukses karena kita bisa membuat satu kenyataan-kenyataan dari pengharapan itu. Tapi kan yang menjadi problem seringkali kita itu nanti kalau sudah kejebak, kan ada istilah penyesalan itu selalu datang terlambat. Ya, makanya itu yang harus hati-hati di dalam mengambil sebuah kesempatan untuk memilih supaya keputusan kita itu baik.
1: Oke, Pak, tadi bagus banget ya yang Bapak jelaskan gitu loh. Tetapi orang-orang ini menurut saya memaknai hidup ini lebih kepada materi. Kalau Anda punya keuangan baik, punya materi baik dan sebagainya, itu Anda akan dihormati gitu ya. Sehingga sepertinya mereka kehilangan memaknai makna hidup sendiri. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa makna hidup itu bila berhasil ditemukan dan dipenuhi akan menyebabkan kehidupan ini berarti, dan biasanya individu yang menemukan dan mengembangkan akan terhindar dari keputusasaan. Banyak orang gak perlu dengan makna hidup juga putus asa. Apa pendapat Bapak tentang hal ini?
2: Iya, memang menarik ya dalam perjalanan hidup kita ini, bahwa memang tidak selamanya dalam kehidupan kita itu berhadapan dengan sesuatu keberhasilan, atau kita tidak bisa bangkit dari semua keterpurukan atau keputusasaan itu. Tetapi yang jelas bahwa kita harus belajar menemukan makna hidup itu, bagaimana bisa membantu seseorang lebih kuat untuk menghadapi keputusasaan itu. Makna hidup memberikan arah atau alasan untuk bagaimana kita bisa bertahan untuk bisa memiliki nilai atau arti yang terbaik, ya. Nah, mengapa makna hidup itu bisa mengurangi keputusasaan? Itu kan yang perlu kita bahas, ya. Nah, yang pertama, karena itu memberi tujuan dan harapan, ya. Makanya kenapa orang putus asa? Jadi begini, kalau di dalam konstruksi kehidupan seseorang, apa yang membuat orang itu sampai kepada keputusasaan atau kepada frustasi? Yang pertama, ketidakmampuan dia di dalam mengelola stres, ya. Stres itu adalah gangguan di dalam alam berpikir yang melampaui batas kemampuan berpikirnya, sehingga orang stres. Nah, jadi orang stres itu kan selalu mudah paling sering memukul-mukul kepalanya, gitu ya.
1: Stres.
2: Nah, stres itu kalau nggak bisa dikelola dan dikontrol, maka dia mengendap.
1: Ada orang yang diem-diem stres loh, Pak.
2: Nah, ya itu. Makanya karena stres itu didiemkan, dia tidak berhasil mengontrol dan mengelola, maka dia mengendap ke gangguan mental yang disebut depresi. Nah, depresi itu adalah gangguan mental yang membuat orang kehilangan semangat dan kegairahan hidup.
1: Oke.
2: Nah, depresi itu kalau juga tidak bisa dikontrol dan dikendalikan, maka dia sampai kepada yang disebut frustasi atau keputusasaan. Dia kehilangan satu potensi kekuatan yang seharusnya dia bisa melakukan, menghadapi dan memaknai hidup. Nah, makanya kalau frustasi itu tidak bisa dikendalikan, tidak bisa dikontrol, maka sampailah pada satu titik keputusan seorang itu bahwa bunuh diri adalah sebuah solusi makna hidupnya itu karena sudah tidak bermakna.
1: Oke, menurut Bapak, tadi Bapak bilang bahwa itu kan ada tahap-tahap,
2: yeah.
1: Ada stres, depresi,
2: frustrasi,
1: lalu
2: bunuh diri terakhir biasanya.
1: Putus asa, bunuh diri. Saya itu kok ya, lebih ingin orang-orang yang istilahnya tidak dapat memaknai hidup itu, lalu kalau sudah mencuri triliunan, lalu putus asa, ini itu lebih baik bunuh diri aja, gitu ya. Bunuh diri karena toh dia sebenarnya sudah melakukan hal-hal di luar batas moral.
2: Yeah. Nah,
1: menurut Bapak, apakah setiap orang itu memaknai makna hidup itu sama?
2: Biasanya berbeda-beda bergantung kepada harapan atau impian atau obsesi yang mereka patok sendiri, gitu ya. Mereka patok sendiri. Nah, contohnya kan semua orang punya harapan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Antara suami istri saja itu harapannya bisa berbeda. Ya, hanya karena mimpi bisa jadi itu menjadi masalah dalam memaknai sebuah impian itu. Contoh, ya. Satu suami bilang begini, "Ma, nanti kalau kita ini punya uang 1 miliar, saya akan beli mobil, beli rumah, dan kita akan membeli ladang untuk peternak dan sebagainya." Itu kan harapan dan obsesi yang dimiliki oleh seorang suami jikalau punya uang 1 miliar.
1: Padahal di kantongnya cuman.
2: Ya, istrinya bilang, "Wah, aku enggak setuju itu semua. Saya mau menjadi pengusaha ini dan itu." Nah, akhirnya mereka ribut karena perbedaan harapan. Padahal itu hanya masalah jikalau. Ya, jadi kita harus pahami ya, kadang-kadang obsesi yang menjadi harapan itu, kadang-kadang kalau kita sikapi dengan satu realita yang berbeda dan harapan yang tidak sama, sering justru menimbulkan keputusasaan. Apalagi ini hanya sebuah mimpi yang didiskusikan, ya. Nah, makanya penting bagi kita ketika kita membangun satu harapan atau satu obsesi diri tentang bagaimana hidup saya ini ingin jadi seperti apa dan harus bagaimana caranya, maka kita harus membangun pertimbangan-pertimbangan dari batas kemampuan kita itu, pada aspek mana kita senang, pada aspek mana kita tidak mampu, gitu ya. Contoh, saya terobsesi punya harapan saya ingin menjadi petinju mengalahkan Mike Tyson.
1: Wow.
2: Padahal saya ini kurus kering Iya, nggak pernah latihan tinju. Wah, kita baru lihat bodinya saja mungkin kita sudah pingsan di atas ring tinju itu ya. Kenapa? Ya itu bukan satu kenyataan yang realistis yang kita miliki dan sebagainya.
1: Jadi memaknai makna hidup itu seharusnya kita
2: realistis,
1: melihat sesuatu itu realistis.
2: Realistis gitu ya.
1: Jadi orang itu tadi Bapak bicara tentang jikalau.
2: Iya.
1: Apakah orang juga sebaiknya jangan punya jikalau atau nggak apa-apa jikalaunya?
2: Lebih baik walaupun.
1: Oh, walaupun contohnya.
2: Nah, walaupun miskin, yang penting kita tetap bisa makan.
1: Ah.
2: Ya. Tapi kalau jikalau kita miskin, mati kita. Ya, jadi walaupun itu kayak semacam bisa menerima satu realita hidup tanpa kita terobsesi dengan sesuatu yang membuat kita justru mengalami tekanan yang berat.
1: Nah, bagaimana kalau walaupun kita miskin, kita makan sepiring berdua, yang penting kita happy. Ini menurut saya, sepiring berdua walaupun ya nggak mungkin dong, walaupun begitu pergi cari gado-gado sama nasi.
2: Karena orang lebih suka berpikir jikalau daripada walaupun. Kalau jikalau itu kan sebuah mimpi, tapi seringkali itu membangun beban mental yang kuat karena belum tentu bisa direalisasikan. Tapi kalau walaupun itu realitanya kita sudah hadapi dan bagaimana kita bisa menyikapi dengan makna hidup yang benar.
1: Oke. Pendengar, selama acara ini berlangsung, jika kita mempunyai pertanyaan tentang jikalau dan walaupun memaknai hidup ini, mari hubungi kami di 0818-790-5829 atau 0813-1571-811. Dan kami percaya bahwa apa yang tengah Anda pikirkan, Anda hadapi seringkali mungkin juga ada walaupun atau jikalau atau sama sekali nggak ada. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, ada banyak permasalahan ketika seseorang tidak dapat menemukan makna hidup. Ini masalah besar. Kadang-kadang orang hidup nggak perlu makna-maknaan. Yang penting hidup itu mengalir seperti air. Bagaimana pendapat Bapak?
3: Ketika seseorang itu kehilangan makna hidup, maka sebenarnya perjalanan hidupnya itu kan tidak ada kompas ya, tidak ada arah. Dalam bahasa yang lebih halus itu, hidup itu penuh dengan kehampaan ya. Tidak ada motivasi, karena tidak ada memiliki suatu arah yang jelas ya. Biasanya orang-orang seperti ini mudah terseret dalam tekanan sosial ya, mengikuti apa yang dianggap benar oleh orang lain tanpa merasa dia bisa mendapatkan kepuasan. Nah, biasanya juga rentan terhadap keputusasaan. Orang begini itu sangat mudah galau ya, mudah kehilangan arah dan tujuan hidup. Nah, biasanya orang begini karena memang dia orang-orang yang tidak sanggup mengalami tekanan yang berat. Dia tidak sanggup mengendalikan kondisi mentalnya yang harus stabil, yang begitu kuat ya, sampai kepada aspek goncangan jiwanya. Dan orang seperti ini cenderung mengalami keraguan sebagai identitas dirinya. Orang kayak begini selalu cenderung mengikuti apa kata orang.
2: Okay.
3: Makanya
2: ya, Pak, kita melihat sebuah realita di negara ini. Itu para pencuri-pencuri itu, kira-kira orang-orang ini punya makna hidup gak ya?
3: Jadi ada orang kan memakna hidup yang disebut instan.
2: Gitu instan.
3: Ya. Tapi ada yang memakna hidup sebagai sebuah proses.
2: Jadi ada instan, ada yang proses.
3: Ya, proses. Jadi maunya jalan cepat, pengen cepat kaya, pengen cepat punya, pengen cepat berkuasa, pengen cepat. Nah, orang-orang seperti ini dia memaknai bahwa hidup ini hanya pada aspek pemikiran masa kini. Yang kedua, dia hanya berpikir pada proses tujuan hidup yang pragmatis saja. Ya, jangka pendek istilahnya, ya sudah begini dan sebagainya. Nanti ke depan-depan ada mikir kembali. Nah, itulah yang akan memunculkan orang-orang yang disebut bahwa penyesalan itu selalu datang terlambat. Tapi orang yang bisa memanah hidup itu selalu dia belajar dari setiap proses yang dia hadapi. Ya, kalau dia mengatakan, kalau saya, kenapa saya menghadapi situasi seperti ini? Nah, kalau orang itu instan, ketika dia menghadapi masalah, pasti dia ingin cepat mengakhiri hidupnya. Karena apa? Ternyata hidupnya tidak punya makna. Saya untuk apa saya hidup kalau cuma seperti ini? Ya, karena itu tadi, hidupnya sudah hampa, dia sudah kehilangan konsentrasi diri, dia sudah krisis identitas. Tapi orang yang menghadapi proses, selalu dia belajar. Setiap peristiwa, setiap problem yang dia hadapi, itu adalah sebagai cara dia belajar untuk mematangkan dan melatih keterampilan dirinya.
2: Oke. Ini Pak, jika seseorang itu sudah menemukan makna hidup, wah, makna hidup aja, walaupun saya punya satu rumah tapi gedongan, kemudian timbullah komitmen ini, bagaimana dia memaknai hidup ini sehingga dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik supaya nanti di alam baka yang abadi itu dia gak sengsara. Tapi itu bukan urusan kita sebagai manusia. Nah, menemukan makna hidup tetapi mengalami kegagalan. Gagal, saya sudah menemukan makna hidup. Tapi kok ya saya gagal untuk mencapai apa yang saya cita-citakan.
3: Iya, benar. Iya. Nah, itu banyak dirasakan oleh pengalaman-pengalaman hidup masing-masing orang ya. Tetapi ada satu moto yang saya selalu ingat begini. Orang yang sukses itu tidak berarti dia tidak pernah gagal. Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
2: Tidak pernah gagal.
3: Jadi orang yang sukses tidak berarti dia tidak pernah gagal.
2: Oh, tidak pernah gagal.
3: Tetapi karena ia tidak pernah berhenti untuk mencoba.
2: Berarti jangan berhenti mencoba.
3: Mencoba. Okay. Nah, pertanyaannya kan tadi ada orang yang sudah menemukan makna hidup. Tetapi kenapa bisa gagal? Gitu ya. Contohnya, dia ingin memaknai hidup sebagai seorang istri, bagaimana membangun harmonis rumah tangga, bagaimana ia bisa mengelola keluarganya sebagai istri atau sebagai suami, bagaimana bisa mencukupi, bagaimana di kehadirannya itu bisa menjadi sebagai sumber kebahagiaan dalam keluarganya. Itu kan makna-makna yang penting. Nah, tapi kenyataannya kok gagal ya? Kenapa ya?
2: Gagal,
3: nah,
2: kegagalan suaminya, itu gagalnya tuh suaminya selingkuh.
3: Nah,
2: cari wanita lain.
3: Nah, jadi artinya bahwa ada sesuatu yang membuat kita kadang kehilangan arah karena dibenturkan dengan harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Harapan saya nanti kalau saya punya makna hidup seperti ini, nanti kalau saya keluarga, berarti suami saya harus seperti begini-begini. Tapi kenyataannya tidak. Sehingga itu bisa membuat kita kehilangan arah karena merasa tujuan hidupnya itu hancur. Dihancurkan oleh pasangan kita. Ya. Nah, yang kedua, kadang kita sendiri meragukan keyakinan kita dan sering bertanya apakah makna yang saya temukan itu benar-benar berharga apa tidak. Nah, itu ya. Nah, seringkali juga keputusasaan itu lebih mengintimidasi kita di dalam merasakan semua usaha kita dianggap sebagai sesuatu yang sia-sia.
2: Ya. Oh, jadi orang itu merasa bahwa wah, saya udah melakukan semua tapi kok sia-sia. Nah, untuk gak sia-sia itu bagaimana, Pak?
3: Nah, itulah sebabnya kita tidak boleh ada dalam situasi di mana kita kalah dengan tekanan dan persoalan yang ada.
2: Oh gitu.
3: Makanya saya selalu katakan, kalau hidup itu kita maknai dengan baik, maka belajarlah menikmati setiap proses. Karena itu sudah melewati suatu kesempatan yang kita pilih untuk kita putuskan, ya. Kan kita tadi kan punya, saya akan memaknai keluarga saya ini dengan keadaan saya bahagia, saya bisa membangun sesuatu, pokoknya satu mimpi harapan yang baik gitu ya. Tapi kenyataannya tekanan tidak yang begitu berat karena kelakuan suaminya atau itu dan sebagainya. Nah, kita juga akhirnya kita harusnya jangan sampai kehilangan arah. Jangan sampai kita meragukan komitmen kita bahwa memaknai hidup itu tidak harus selalu kita didukung sesuatu yang baik, yang benar, dan semua mendukung saya. Tapi mungkin justru kita harus membuat terobosan-terobosan bagaimana mengalahkan dan menghadapi dan menikmati setiap keadaan yang ada.
2: Oke, pendengar, makna hidup ini kalau dibicarakan tuh panjang banget. Tetapi ada hal-hal yang penting dalam penyampaian di acara pesan hari ini untuk membangun keluarga. Jika Anda mempunyai pertanyaan atau belum mampu atau sudah memaknai hidup, tetapi kok ya saya biasa-biasa aja, jangan sampai ke tingkat putus asa. Kami ajak Anda untuk melakukan konsultasi lewat WhatsApp 0818 7905822 9 dan 0813 1571 11 11. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, ada banyak masalah-masalah yang sebenarnya ketika disadari dengan baik, tentu setiap orang dapat memaknai hidup ini dengan baik. Tentu setiap orang akan menyadari bahwa apa yang dilakukan ini adalah hal yang salah, misalnya menyusahkan orang lain, berselingkuh, pengkhianatan, itu kan sebenarnya dia tahu gitu, tapi dia melakukannya. Tapi ada juga yang memaknai hidup ini dia sudah melakukan semua yang terbaik, tetapi sepertinya dia biasa-biasa saja dan gagal. Mari kita ikuti perbincangan berikut ini. Pak Kamdi, ini bicara tentang relasi antar pasangan dan anggota keluarga. Apakah memaknai hidup itu terbagi-bagi dalam macam-macam hal? Misalnya, bagaimana saya sebagai istri, sebagai suami memaknai pernikahan ini? Ataukah sebagai karyawan atau orang bekerja memaknai pekerjaan ini? Dan banyak hal. Apa pendapat Bapak tentang ini?
2: Ya, memang memaknai hidup itu memiliki fokus kerja yang luas di mana kita ditempatkan. Contoh, ada orang yang memaknai hidup di dalam pekerjaan itu dengan cara supaya saya mendapatkan upah. Jadi ada orang yang bekerja memaknainya, ya saya bekerja itu supaya saya dapat upah. Tapi ada orang yang bekerja dimaknai sebagai cara mengucap syukur kepada sang pencipta. Kan beda ya. Tapi juga ada yang memaknai sebagai cara dia untuk mengembangkan profesi dirinya gitu. Jadi dia tidak memikirkan dapat upah berapa, tapi sebagai rasa syukur bahwa ia bisa melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain. Atau juga memaknainya sebagai syarat bahwa dia sedang mengembangkan sebuah profesinya, ya keterampilannya supaya nanti dia bisa mandiri. Tapi juga meserti di dalam keluarga, apa makna pernikahan yang kita pandang di dalam diri kita? Ada yang pengen karena tuntutan orang tua cepat pengen momong cucu.
1: Waduh.
2: Ada yang karena kecelakaan sosial
1: lalu ya, lintas,
2: artinya terpaksa gitu ya.
1: Mereka ada berdua tubrukan, Pak.
2: Ya, jadi sebenarnya makna hidup itu sangat dipengaruhi terhadap tujuan hidup kita itu untuk apa. Ya. Makanya antara makna hidup dan tujuan hidup itu sering memaknai sesuatu yang padha wae, ya ini tujuan hidup, ini makna hidup gitu ya. Padahal itu sedikit ya
1: berbeda.
2: Ya, kalau makna hidup itu sebagai sebuah alasan mendasar mengapa seseorang merasa hidupnya berharga dan berarti. Tetapi kalau tujuan hidup itu sesuatu yang lebih konkret dan spesifik, yaitu apa yang ingin dicapai seseorang dalam hidupnya. Makanya orang dalam makna hidup itu sangat ditentukan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Kenapa? Karena sifat makna hidup itu lebih abstrak. Sementara sifat daripada tujuan hidup itu lebih spesifik atau lebih konkret, ya. Nah, dinamikanya atau pergerakannya malah itu bisa tetap sama sepanjang hidupnya, nggak berubah. Tapi tujuan hidup itu bisa mengalami perubahan. Tetapi keduanya merupakan satu makna hidup maupun tujuan hidup itu sebagai satu fondasi dan bagaimana merealisasikan nilai-nilai hidup itu atau fondasi hidup itu sebagai satu dasar bangunan terhadap tujuan yang akan kita bangun.
1: Okay.
2: Jadi makna hidup itu fondasi. Nah, fondasi itu kan punya tujuan. Nanti bangunannya itu bentuknya kayak apa? Itu tergantung daripada fondasi itu dibangun.
1: Begitu. Pandangan tentang makna dan tujuan mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa makna itu menjadi fondasi sehingga di atas fondasi itu kita tahu tujuan kita akan membangun model rumah seperti apa, gedung seperti apa, kira-kira seperti itu ya Pak?
2: Iya benar.
1: Oke, kami akan mengakhiri perjumpaan ini. Ada pesan yang ingin Bapak sampaikan
2: iya,
1: kepada pendengar kami?
2: Bapak Ibu pendengar yang sangat luar biasa, tentu kita dalam menjalani hidup itu harus bisa menemukan nilai makna hidup yang disebut kesempatan. Agar tujuan kita itu jelas, ya. Nah, pesan yang pertama, pastikan bahwa kita itu punya tujuan hidupnya yang kuat, bahwa tujuan itulah yang akan kita capai. Yang kedua, maknailah hidup kita ini bermakna seperti apa, ya. Kemudian jalanilah kehidupan kita itu dengan satu kenikmatan setiap kejadian, jadikan sebagai satu proses yang baik. Dan kita belajar juga pentingnya mengevaluasi hidup kita. Mana makna hidup yang bisa kita gapai sebagai tujuan, mana yang terhambat atau mana yang tertunda atau mana yang gagal. Nah, itu kita mesti coba evaluasi ya. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi orang yang berjalan dalam kehambaan arah dan tujuan hidup itu.
1: Hampa. Tidak bisa hampa, harus semangat.
2: Iya.
1: Ya. Pendengar, demikian perjumpaan kami dalam siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan makna dan tujuan bagi Anda. Jika Anda memerlukan informasi pelayanan atau konsultasi, silakan menghubungi kami di WhatsApp 0818-790-58229 atau 0813-157-1181. Pak Sukamdi sebagai narasumber saat ini, saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda. Tetaplah bersama kami dalam siaran ini, pesan hari ini untuk membangun keluarga. Kita jumpa di lain kesempatan.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program pesan hari ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan hari ini untuk membangun keluarga.
3: Aku tak ingin melewatkanmu walau sedetik.

UEFA Super Cup usai taklukan Aston Villa. Brandon Nakashima amankan tiket final Canadian Open 2026. Timnas Voli Putra Indonesia matangkan persiapan jelang Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 13 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar juara Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 usai menaklukkan Aston Villa 2-1 dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah Krisna melaporkan.

0: coming again though. Doué, Kamara, Skelia! It's a cracker!
1: Paris Saint-Germain atau PSG menjadi tim pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Super UEFA sejak Real Madrid di tahun 2017 lalu berkat gol Desire Doué di babak kedua yang memastikan kemenangan 2-1 atas Aston Villa di Salzburg dini hari tadi. 9 dari 11 pemain inti PSG turut tampil dalam final Liga Champions menghadapi Arsenal pada bulan Mei lalu. Namun, karena banyak bintang mereka yang berlaga di Piala Dunia baru kembali berlatih pekan lalu, klub raksasa Prancis ini membutuhkan waktu untuk menemukan ritme permainan mereka. Akan tetapi, Kvaratskhelia Skelia mampu tampil apik sejak peluit dibunyikan. Ia mencetak gol pada menit ke-20 dengan menusuk ke dalam dan mengalahkan kiper Marco Bizot dengan tendangan kerasnya. Aston Villa berhasil menyamakan kedudukan lewat tendangan voli dari pemain muda berusia 17 tahun mereka, Brian Matteo. Ia menyambut umpan silang McGinn dengan tendangan voli satu sentuhan yang menggetarkan jaring atas gawang sehingga menjadi pencetak gol termuda dalam sejarah Piala Super UEFA. Kendati begitu, tim asuhan Enrique kembali memimpin tepat setelah 1 jam pertandingan ketika Doué lolos dari jebakan offside dan mencetak gol ke gawang Bizot. Gol tersebut awalnya dianulir karena offside, namun kemudian disahkan setelah pemeriksaan VAR. Kedudukan 2-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan PSG. Selesai pertandingan, manajer klub PSG, Luis Enrique, mengatakan bahwa meski sulit mengingat timnya yang masih kelelahan, namun ikatan bersama para fans memberi mereka kekuatan untuk menang. Memang benar, rasanya berbeda. Ini sulit karena semuanya harus dipersiapkan, karena hal itu mustahil. Para pemain butuh istirahat, butuh waktu bersama keluarga mereka. Namun, setiap kali mereka mengenakan seragam Paris Saint-Germain, itu adalah ikatan dengan para penggemar, ikatan dengan sesama pemain. Saya rasa hari ini kami telah menunjukkan bahwa meski banyak kesalahan dan banyak hal yang masih kurang, kami tetaplah tim yang sama seperti biasanya. Sementara itu, manajer klub Aston Villa, Unai Emery, menyampaikan bahwa kekalahan tetaplah kekalahan. Akan tetap

0: proses dalam membentuk tim menurutnya telah berjalan dengan baik.
1: It's not a win.
0: Ini memang sebuah kekalahan, namun kami bermain demi trofi, demi meraih kemenangan, dan juga membangun tim. Dan menurut saya, cara kami membangun tim ini adalah proses yang bisa kami jalani seperti hari ini. Bagaimana kami bisa bersaing dan merasa percaya diri, karena tahun depan kami akan bermain di Liga Primer menghadapi tim-tim sekelas PSG. Kami juga akan berlaga di Liga Champions tahun depan, mungkin dalam pertandingan seperti hari ini menghadapi PSG. Unai Emery, yang merupakan mantan manajer PSG, masih harus menunggu untuk mengangkat trofi Super Cup setelah 4 kali percobaan. Sementara rekan sejawatnya Enrique, kini telah memenangkan kompetisi tersebut 3 kali. 2 kemenangan terakhirnya diraih atas tim-tim Inggris. Setelah mengalahkan Tottenham Hotspur tahun lalu dengan Les Parisiens, kini tak terkalahkan dalam 11 pertandingan menghadapi tim-tim asal Liga Primer Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Beralih ke pertandingan lainnya. Arsenal taklukkan Como 1907 lewat drama adu penalti 4-3 dalam laga persahabatan di Stadion Emirates dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Laga pramusim Arsenal berakhir dengan drama adu penalti. Bertanding di Stadion Emirates dini hari tadi, The Gunners berhasil mengalahkan Como dengan skor 4-3 setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal. Arsenal membuka keunggulan di menit ke-33 melalui Miles Lewis-Skelly yang memanfaatkan blunder kiper Como. Namun menjelang turun minum, Como membalas melalui aksi individu. Martin Berutina mencetak gol di menit ke-43. Skor satu sama bertahan hingga jeda. Mikel Arteta memasukkan banyak pemain bintang di babak kedua, termasuk memberi debut bagi gelandang anyar Bruno Guimaraes. Meski saling menekan, tak ada gol tambahan hingga waktu normal usai. Kiper Arsenal David Raya tampil apik dengan menepis dua terang penalti Como. Salah satunya dari Alvaro Morata. Pemain baru Arsenal, Christos Solis, menjadi penendang terakhir dan mengunci kemenangan 4-3. Usai laga, Mikel Arteta pelatih Arsenal menilai laga ini merupakan tes yang sangat bagus bagi timnya.
2: Itu adalah tes yang sangat bagus. Hari ini agak sulit karena jelas kami bermain di final pada minggu nanti. Jadi kami mengatur menit bermain para pemain dan jangan terlalu membebani mereka setelah bermain 3 hari yang lalu. Itu tidak mudah, tetapi kami berhasil melakukan banyak perubahan, memainkan beberapa permainan, kami tampil di level yang sangat tinggi.
1: Sementara itu pelatih Como, Cesc Fabregas, menilai ada banyak talenta di kubu Arsenal.
3: Amazing job. There is a lot of talents, but
2: ada banyak talenta. Tetapi jika Anda tidak memainkan talenta-talenta ini, jika Anda tidak memberi kepercayaan kepada talenta-talenta ini, mereka akan hilang dalam prosesnya. Dan itu sangat disayangkan. Jadi saya memiliki kesempatan untuk mengatakan selamat kepada mereka. Tetapi teruslah maju, berjuang, dan mendorong diri Anda sendiri. Karena ini adalah karir yang panjang dan penuh dengan naik turun. Karena mereka perlu menerima bahwa tidak semuanya akan mudah. Mereka perlu bersaing.
1: Hasil ini menjadi modal penutup pramusim Arsenal sebelum menghadapi Manchester City di ajang Community Shield akhir pekan nanti. Hasil laga pramusim lainnya, Manchester United menang adu penalti 5-4 atas Leeds. Nottingham Forest menang 2-1 atas Bayer Leverkusen. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Xavi Hernandez resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Belanda menggantikan Ronald Koeman. Legenda Barcelona menandatangani kontrak bersama KNVB hingga Piala Dunia 2030. Pertunjukan Xavi menjadi langkah Belanda membangun tim dengan permainan menyerang dan mengutamakan penguasaan bola. Xavi mengaku memiliki hubungan khusus dengan sepak bola Belanda karena pengaruh Johan Cruyff dan Rinus Michels dalam karirnya. Sebagai pemain, Xavi meraih 8 gelar Liga Spanyol dan 4 trofi Liga Champions bersama Barcelona. Bersama Spanyol, ia turut menjuarai Piala Dunia 2010 serta Piala Eropa 2008 dan 2012.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Brandon Nakashima melaju ke final Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Rafael Jodar di IG Stadium dini hari tadi. Petenis Amerika Serikat itu menang 2 set langsung, 7-6 dan 6-4 dalam waktu 2 jam 4 menit. Nakashima tampil agresif dari baseline dan mencatat 28 winner sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 25 tahun itu menilai servis dan pukulan forehandnya menjadi kunci kemenangan pada pertandingan kali ini.
1: Yeah, I think my serve and forehand were definitely.
2: Saya rasa servis dan pukulan forehand saya benar-benar menjadi kunci hari ini. Saya tahu saya harus mengandalkan forehand dengan pukulan yang keras dan cepat serta membuat dia terus bergerak. Karena jika dia yang melakukan itu kepada saya, posisi saya akan sulit. Saya akan terus berlari jauh di belakang garis baseline dan itu akan menyulitkan. Saya tahu harus bermain agresif dan berusaha maju ke depan sesering mungkin. Beruntung, saya mampu mengandalkan servis saya ketika benar-benar dibutuhkan.
1: Hit my serves when I needed to.
0: Kemenangan ini mengantarkan Brandon Nakashima ke final Master 1000 perdana sepanjang karirnya. Pada partai puncak, ia akan menantang sesama wakil Amerika Serikat Ben Shelton. Shelton melaju usai menyingkirkan Lerner Tin 6-2, 6-3 di IG Stadium pagi tadi.

0: dari arena basket. Los Angeles Lakers dijual kepada pengusaha Amerika Serikat Josh Kushner dan Bob Iger dengan nilai 12,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 200 triliun rupiah. Nilai menjadi rekor tertinggi dalam sejarah penjualan waralaba klub olahraga. Kesepakatan terbilang cukup mengejutkan, mengingat Kushner dan Iger sebelumnya mengembangkan klub ekspansi di Las Vegas. Belakangan diketahui keduanya beralih mengajukan tawaran untuk membeli Lakers. Josh Kushner merupakan pendiri Thrive Capital dan Oscar Health. Sedangkan Bob Iger adalah mantan CEO The Walt Disney Company. Penjualan Lakers sendiri dikabarkan belum final karena masih membutuhkan persetujuan Dewan Gubernur NBA yang dijadwalkan melakukan sidang di New York pada September mendatang.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Timnas Voli Putra Indonesia melakukan pemusatan latihan di Sentul, Jawa Barat sebagai persiapan jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Berikut wawancara eksklusif reporter RRI Liliana Dea bersama pelatih Timnas Voli Putra, Reidel Toiran.
1: Sejumlah persiapan terus dilakukan Timnas Voli Putra Indonesia jelang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Apa saja persiapan yang telah dilakukan? Berikut wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toiran, di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat kemarin.
2: Ya, selamat siang Coach. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama RRI. Ini kami mau tanya-tanya Coach, ini kan pemain timnas ini baru saja kembali dari beberapa turnamen ya. Bagaimana kondisi fisik mereka sebelum mengikuti TC ini?
3: Ya, kondisi fisik sudah kita jalan ini 10 hari. Sudah maksimalkan waktu dulu untuk pertama fisik kan, baru kita bisa teknik kembali. Kemarin habis kompetisi kita kasih liburan agak panjang biar itu biar bisa grafik itu nanti bisa mulai dari awal.
2: Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan itu biasanya dari satu kompetisi untuk persiapan ke kompetisi lain?
3: Ya biasa kalau kompetisi besar itu minimal 10 hari entah 2 minggu untuk tubuh grafik baru kita bisa mulai lagi.
2: Oke. Untuk fokus latihan sendiri saat ini di TC ini apa?
3: Ini sekarang masih fokus 80% fisik dan 20% teknik. Karena masih bantu waktu antisipasi ada jedra atau itu harus dipengkuatan dulu.
2: Bisa dijelaskan nggak untuk yang fisiknya ini apa saja biasanya?
3: Ya fisik kita biasa ada setiap hari ada fisik pagi satu kali ada gym, aktivitas sirkuit biar cepat dijaga kondisi untuk aerobik dan anaerobik. Satu hari kita ada latihan di pasir untuk biar cepat penguatan tendon sama artikulasi. Nanti sore agak teknik dikit, cuma tambah sedikit untuk stabilisir core.
2: Biasanya untuk jadwal latihannya setiap hari itu jamnya menjadi berapa?
3: Ya 8 pagi sama yang 4 sore.
2: Jam 8 pagi dan 4 sore.
3: Ya.
2: Itu yang tadi ya gym itu pagi nanti ada.
3: Ya pagi gym nanti sore ada taktik ya teknik.
2: Tekniknya. Ya. Kalau dari turnamen-turnamen kemarin nih dari yang AVC kemudian CV Cup itu ada evaluasi nggak sih coach dari coach?
3: Ya kita semua game pasti ada evaluasi, semua kompetisi saya juga evaluasi juga nanti tinggal report sama kumpul pelatih untuk kita bisa perbaiki atau kita kelemahan di mana untuk. Kalau masih waktu panjang kita masih bisa fokus untuk perbaiki. Kalau waktu masih pendek kita harus fokus untuk yang lebih baik.
2: Kan waktu AFC kemarin kan bisa menang ya Indonesia ya. Lalu di CP Cup mungkin ada penurunan kondisi fisik. Lalu juara 3. Nah itu dari coach sendiri melihat bagaimana mungkin evaluasi dari setiap turnamennya itu.
3: Ya itu yang waktu kita di India itu sudah peak perform sampai 80% karena masih belum fisikal. Baru kita selesai dari India itu sudah turun grafik. Karena gak ada waktu kita langsung ke Filipina, itu kondisi fisik sudah menurun turun. Ya kita dicoba tahan-tahan, minimal biar gak dapat cedera. Ya itu kita usi coba semua, biar di mana lebih chemistry untuk Asian Games.
2: Oke, nah untuk persiapan Asian Games ini apa saja yang nantinya akan dilakukan?
3: Ya untuk persiapan Asian Games, ya kita ada evaluasi kemarin dari semua turnamen yang kita ikut. Dan kelemahan dari posisi kita tambahan permain untuk coba kita masih seleksi sampai ini masih ada 18 permain untuk seleksi dan cari yang terbaik buat tim kita.
2: Nah ada kriterianya nggak sih dari 18 pemain ini nanti mungkin berapa banyak yang akan dibawa ke Jepang dan kriterianya seperti apa mungkin yang akan dipilih nanti?
3: Ya nanti kita di dalam latihan kita dilihat evaluasi semua dari teknik, dari fisik, dari komposisi tim sama chemistry itu karena termasuk semua psikologi sampai olahraga semua termasuk nanti kita dicari yang lebih baik sama lebih bisa bantu untuk tim.
2: Berapa orang yang nanti akan dibawa ke?
3: Kita akan bawa ke Jepang 12 orang.
2: 12.
3: Okay. Cuman tetap latihan nanti kalau kita dipotong tetap 14 antisipasi nanti di dalam waktu latihan ada jeda atau nggak bisa ganti.
2: Oke. Nanti kan di Asian Games ini Indonesia berada satu grup dengan Iran, Thailand, dan Kyrgyzstan ya. Bagaimana coach memetakan kekuatan dari tiga calon lawan itu?
3: Ya dari grup kita paling berat itu Iran. Karena sudah tim top dunia, tim termasuk BNL. Cuma anak-anak semangat, kita maksimalkan latihan untuk antisipasi semua situasi, tambah strategi-strategi, ada plan A, plan B, plan C, dan diantisipasi nanti situasi game.
2: Oke, sebelum berangkat ke Jepang ini ada, rencananya ada lagi uji coba dulu atau nanti langsung berangkat ke Jepang atau bagaimana?
3: Ya, rencana kita tanggal 17 agak ke Kamboja, ada mini turnamen.
2: Cuma
3: ya, ini buat kita ke sana, itu uji coba tim. Bukan kita ke sana buat maksimal enggak, karena kita sekarang masih fokus ke fisik. Ya ini bagus buat kita karena bisa dicoba semua, nanti bisa lihat siapa kita lebih baik untuk bawa ke Asian Games.
2: Berarti 18 orang yang ada di sini ikut semua ke Kamboja. Ya. Itu cuma di Kamboja aja atau ada pertandingan lain?
3: Kamboja. Cuma di Kamboja ada Kamboja, Vietnam sama Malaysia juga.
2: Oh, di sana ada Kamboja, Vietnam dan Malaysia ya. Mungkin untuk targetnya sih coach nanti di Asian Games itu seperti apa?
3: Ya, target kita kalau kita latihan pasti target paling top. Kita cari yang target yang terbaik. Ya di dalam kita latihan sama hati anak-anak. Ya kita harus juga di paham untuk level kita di Asia masih belum maksimal, belum top. Cuma kita berani untuk semua.
2: Kalau dari mungkin dari pengurus PBVSI atau dari Kemenpora gitu, ada nggak sih target yang disampaikan?
3: Ada. Kalau dari PBVSI sama kemarin ada kita ke masuk semifinal ya, target juara 3.
2: Semifinal atau juara 3 ya.
1: Demikian wawancara eksklusif RRI bersama pelatih Timnas Voli Putra Indonesia Reidel Toiran. Dari kawasan Sentul, Jawa Barat, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF kembali mengingatkan atlet Indonesia mengenai aturan integritas di tengah dugaan pengaturan pertandingan atau match fixing. BWF mengirimkan dokumen berisi aturan tersebut agar para pemain memahami kembali kewajiban menjaga integritas olahraga. Pebulu tangkis ganda campuran Indonesia Amri Syahnawi saat ditemui di Pelatnas PBSI kemarin mengatakan, materi tersebut diterima para atlet dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Amri, pengurus dan pelatih selalu mengingatkan akan aturan tersebut agar para pemain dapat lebih berhati-hati dalam pertandingan.
1: Selalu di reminder ya, terus juga terakhir beberapa minggu lalu gitu dikirim aturan baru ya, maksudnya dari BWF ke kita untuk ya untuk dipelajari lagi karena banyak banget dan memang harus kita teliti, hati-hati. Ya itu dijelasin kok, dijelasin juga di selalu di reminder dari pelatih hari-hari juga terus dikasih apa sih PDF gitu kan kita disuruh pelajarin nanti ada arahan lagi dari pelatih di reminder terus setiap hari yang sama.
2: Jadi mungkin kita remindernya dari pelatih, mungkin pengurus lewat pelatih jadi pelatih ke atletnya.
0: Sebelumnya, BWF dikabarkan tengah menginvestigasi dugaan pelanggaran integritas yang mencakup kemungkinan pengaturan pertandingan. Namun, hingga kini belum ada nama atlet yang diumumkan resmi sebagai pihak yang terbukti terlibat dalam dugaan match fixing. Pengiriman kembali aturan integritas tersebut menjadi upaya memperkuat pemahaman atlet, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di

Era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

hadir menemani suasana istirahat siang Anda, sembari Anda istirahat atau makan juga di tengah kesibukannya ya siang hari ini. Dan saya juga berbagi informasi-informasi terkait dengan budaya tradisi ya untuk Anda di siang hari ini. Nah, di suasana menyambut hari ulang tahun atau HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun ya, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Nah, ada beberapa lagu-lagu ungkapan cinta juga ya, dan kebanggaan terhadap Indonesia. Nah, salah satunya yaitu lagu Rayuan Pulau Kelapa. Ya, kita biasa atau sering mendengar lagu ini ya, apalagi menjelang hari kemerdekaan RI. Nah, kemerdekaan Indonesia itu turut melahirkan berbagai karya yang menggambarkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air dan juga identitas bangsa. Nah, salah satunya Rayuan Pulau Kelapa, ciptaan dari Ismail Marzuki yang menghadirkan gambaran tentang keindahan serta kekayaan alam Indonesia. Di mana Ismail Marzuki menciptakan lagu ini itu sebagai karya yang menggambarkan rasa cinta terhadap Indonesia melalui penggambaran alam Nusantara. Nah, lagu ini memperlihatkan Indonesia sebagai negeri yang indah, subur, makmur, dan juga memiliki tempat khusus dalam hati masyarakat. Nah, bagian awal lagu ini menunjukkan kedekatan emosional pencipta dengan Indonesia sebagai tanah kelahiran, sekaligus juga tempat yang sangat dicintai. Nah, ungkapan ini juga mencerminkan kebanggaan terhadap tanah air dan rasa memiliki yang terus dipelihara sepanjang kehidupan. Nah, gambaran mengenai Indonesia yang aman, makmur, serta memiliki tanah subur ini memperlihatkan kekayaan alam sebagai bagian identitas bangsa. Keadaan ini menjadi alasan munculnya rasa kagum sekaligus penghargaan terhadap negeri yang menjadi tanah air bersama. Nah, penggunaan gambaran ada pohon kelapa, kemudian bunga melati, bahkan wilayah pantai ya, memperkuat suasana keindahan alam dalam lagu tersebut, pendengar. Nah, berbagai unsur alam itu menggambarkan kekayaan Nusantara yang menjadi sumber kebanggaan sekaligus bagian penting identitas Indonesia. Nah, gambaran nyiur yang bergerak di kawasan pantai ini menghadirkan suasana alam yang tenang ya. Kalau Anda

Nah, melalui penggambaran tersebut, lagu ini ingin menyampaikan kekaguman terhadap panorama Indonesia sekaligus kecintaan mendalam terhadap tanah air. Dan makna lagu ini, pendengar, juga tidak sebatas menggambarkan keindahan alam, tetapi juga memperlihatkan rasa syukur terhadap Indonesia. Nah, pesannya ini bisa dipahami sebagai ajakan menghargai kekayaan negara atau negeri kita, sekaligus juga menjaga keberadaan alam sebagai warisan bersama. Dan hingga sekarang, Rayuan Pulau Kelapa tetap dikenal sebagai karya yang menggambarkan kecintaan dan juga kebanggaan terhadap Indonesia. Lagu ini juga menunjukkan bagaimana keindahan Nusantara itu bisa menjadi sarana menumbuhkan rasa memiliki terhadap tanah air.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah, Sari Berita. Wabub Touna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru. Saran maupun kritikan yang bersifat objektif mendukung terlaksananya pemerintahan yang kondusif. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kita awali dengan berita yang pertama, saran maupun kritikan yang bersifat objektif mendukung terlaksananya pemerintahan yang kondusif.
1: Upaya dan usaha pemerintah daerah banyak menuai kritikan, bahkan penolakan dari pihak-pihak tertentu. Salah satu tokoh masyarakat Saiful Hulungo mengaku prihatin dengan hal tersebut. Kendati kritikan dibenarkan, namun ia berharap apa yang dikritisi publik jangan sampai mengganggu atau menghambat kinerja pemerintah daerah untuk membangun.
2: Ketika ada inovasi baru yang dilakukan atau terobosan dari pemerintah daerah, kita rame-rame menolak. Kalau tidak menolak, kritik, tidak ada masalah. Tapi kemudian inilah yang menjadi kegaduhan. Sehingga banyak hal-hal yang kepingin dilakukan, tapi kemudian belum dieksekusi, ribut. Baik itu di media sosial, tingkat masyarakat.
1: Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, menurut Saiful Hulungo, kritikan atau masukan yang disampaikan oleh publik harus bersifat objektif. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Wakil Bupati Tojono Una tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru.
3: Wakil Bupati Tojono Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojono Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojono Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian serta keterampilan tertentu. Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan berpedoman pada keahlian, regulasi, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbaharui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
4: Tunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang berkat kompetensi yang dimiliki. Tingkatkan kompetensi mandiri. Dunia birokrasi menuntut kita untuk adaptif. Saudara harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi efektivitas kinerja organisasi.
3: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojono Una. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Pemerintah Desa Saluaba, Kecamatan Ampana, Kota Tojono Una optimalkan edukasi pencegahan

0: Pencegahan pernikahan dini.
1: Kepala Desa Saluaba Abdul Hafid Abba menyebutkan ditetapkan sebagai salah satu lokasi khusus yang menjadi perhatian serius. Pemerintah desa pun tidak tinggal diam dan semakin gencar melakukan pembinaan bagi remaja SMP dan SMA sederajat untuk melangsungkan pernikahan di usia normal. Menurutnya, kegiatan ini tentunya akan menambah wawasan dan penguatan informasi terutama dampak negatif pernikahan usia dini.
2: Saluaba persentase pernikahan dini di angka 65-70%. Kami selaku pemerintah desa banyak membuat program supaya ke depan nanti tidak ada lagi pernikahan dini seperti yang sekarang ini. Sudah dibentuk forum anak desa, mereka ini menghayo-hayo kepada teman-teman yang masih di bawah umur.
1: Pernikahan usia dini akan berdampak negatif terhadap janin yang dikandung jika ibunya belum menginjak masa usia yang benar-benar layak untuk menikah. Sehingga menurut Kades Abdul Hafid Abba, edukasi sejak dini untuk menekan angka pernikahan dini semakin digencarkan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Berita yang terakhir, upacara dan kegiatan-kegiatan masyarakat berupa lomba baik di tingkat RT, desa, dan kelurahan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah bagian atau wujud syukur masyarakat atas perjuangan pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sekilas hal itu, kita dengarkan wawancara singkat reporter RRI Ampana Ibnu Abbas bersama tokoh masyarakat Ojo Una-Una, Bapak Insinyur Munawar Mapu MSI.
3: Pendengar RRI, saat ini saya sudah bersama salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Ojo Una-Una, Bapak Insinyur Munawar Mapu MSI. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak, ini terkait dengan semarak HUT ke-81 RI antara seremoni dan makna kemerdekaan. Bagaimana Bapak melihatnya sebagai tokoh masyarakat, Pak?
4: HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dan setiap memperingati hari kemerdekaan ini selalu di buatkan kegiatan-kegiatan oleh masyarakat berupa misalnya melaksanakan terutama kegiatan upacara, tapi di samping upacara banyak masyarakat juga melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan lomba yang dilaksanakan baik di tingkat RT, di tingkat kelurahan ataupun di tingkat desa. Kemudian untuk makna itu, dengan adanya kegiatan tentunya maknanya kita mengingatkan kembali kemerdekaan Republik Indonesia itu. Bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang yang sehingga menghasilkan kemerdekaan.
3: Masyarakat Kabupaten Ojo Una-Una sendiri, bagaimana Bapak melihat animo masyarakat menghadapi hari kemerdekaan dari tahun ke tahun?
4: Animo masyarakat di Kabupaten Ojo Una-Una sama juga dari tahun ke tahun. Ya, sejak saya masih kecil sampai saat ini peringati dengan dibuatkan kegiatan-kegiatan lomba.
3: Apa kira-kira peran generasi muda saat ini dalam memaknai?
4: Sekira generasi muda bisa memperoleh hikmah dari kemerdekaan ini, terutama nilai-nilai perjuangan yang ada, terutama untuk generasi muda itu memaknai ini, diwujudkan dalam bentuk berbagai hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang positif untuk memaknai kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Wabub Touna tekankan profesionalisme pejabat fungsional baru. Saran maupun kritikan yang bersifat objektif mendukung terlaksananya pemerintahan yang kondusif. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Sasri Alwi Haswing, saya Agnes, bersama

0: sesungguhnya.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah teralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cupi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Enak, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua so kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua so pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu Ba dengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke, mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hingga nah ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan. Belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Kabupaten Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di sore hari ini ya. Kita melanjutkan kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hingga di pukul 16 atau jam 4 sore, Anda bisa gabung. Saya Agnes dan juga ada rekan operator Bung Sasri ya. Di sore hari ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Satu buah lagu dulu saya hadirkan ya untuk mengawali jumpa kita. Sebelum nantinya saya terima

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar, satu lagu yang menambah suasana semangat di sore hari ini, semangat menyambut HUT kemerdekaan RI juga ya. Dan lagu-lagu Irama Dangdut menemani Anda di suasana sore ini. Silakan yang ingin gabung ya di

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah Ibu Megawati.
0: Ibu Mega di Pusungi. Iya. So tidak mau taslep lagi nih bilang di Sumoli.
1: So tidak mau taslep.
0: Oke, okay, silakan Ibu Mega. Monggo lagunya siapa? Statue Statue.
1: Lagunya Statue Statue. Farid Adam.
0: Oh, apa? Siapa DP judul? DP penyanyi?
1: DP penyanyi Farid Adam.
0: Farid Adam, Statue Statue. Oke. Okay. Saya cari dulu ya.

0: kecuali Ane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali untuk Ibu Mega yang ada di Pusungi ya, sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu. Kita lanjut lagi berikutnya di belakangnya Ibu Mega. Halo.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut.

0: Lagunya Bang Roma Irama.
1: Judulnya?
0: Resesi Dunia.
1: Resesi Dunia. Oke, salam-salam ya.
0: Salam-salam yang pertama buat Mbak Agnes. Selamat bertugas. Semoga saya selalu bersama keluarga di rumah ya.
1: Amin.
0: Ada tadi Ibu Mega. Ada juga Pak Mutar. Ada Ibu Lina. Ada Pak Mahmudin. Ada juga Papa Ros, ada Pak Nursin, ada Buang Lakoro, dan semua saja tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Nah, spesialnya yang pertama buat mamaku yang lagi aktivitas ini, semoga sehat selalu, panjang umur, semoga dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Nah, spesial kedua buat anak-anakku ya, semoga sehat selalu juga.
1: Oke.
0: Terima kasih. Iya. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore kembali. Ada Mas Udin di kejauhan ya. Semoga tetap sehat selalu bersama keluarga juga di rumah, ibunda dan juga anak-anak tercinta. Amin. Oke, kita lanjut lagi, beralih ke penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Baik, dengan Pak Mutar ya, Kusungi. Ya, silakan.
2: Meminta lagu dari siapa ya? Ini ada judul-judulan.
1: Judul-judulan, oke. Lanjut.
2: Ini pertama ada Mas Budi.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mutar di Pusungi ya. Tiga penelpon di sesi paling awal ya. Masih ada banyak waktu untuk yang ingin gabung, tenang saja. Semoga kebagian ya. Oke, di suasana sore hari ini. Nah, informasi juga ya untuk kita semua jelang apa namanya? Persiapan Boban HUT ke-81 RI. Nah, pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Tojona Una untuk upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ini dipusatkan di lapangan STK Kota Bumimas Sivia 7. Ya, ini diperkirakan telah mencapai 95%. Dan para siswa maupun siswi anggota Paski Kabupaten Tojona Una ini sudah dilatih dan dibekali selama 3 bulan. Sementara untuk pasukan kepolisian, angkatan darat, dan juga angkatan laut ini telah bergabung selama 1 minggu dalam latihan bersama. Dan proses latihan sendiri, ini pasukan pengibar bendera ini dilakukan secara kontinu pagi, sore, bahkan hingga malam hari agar para siswa-siswi yang tergabung dalam pasukan Paskibraka ini dapat memaksimalkan nantinya tugas mereka pada upacara nanti. Iya, dan berharap nantinya pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan Republik Indonesia nanti akan berjalan dengan baik ya, sesuai dengan rundown acara, baik masuk dalam kategori seremonial maupun acara tambahan untuk memeriahkan HUT RI ke-81 nanti. Oke, dan langsung saja pendengar, kita ke lagu dulu yang sudah di request.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita dari Muara Toba. Oke deh, Ibu Rukmin silakan.
2: Iya. Yeah.
1: Ibu Rukmin di Muara Toba. Iya, mau dengar lagunya siapa?
2: Lagunya Rindu Berat, Hati Kodong.
1: Penyanyi siapa?
2: Hati Kodong.
1: Rindu Berat. Iya, saya cari dulu ya, seberat sekali nih rindu ini berarti.
2: Soalnya baru menyiar di Anies, baru rindu berat meme.
1: Oh begitu, berapa kilo? Oke, saya cari dulu ya. Lanjut sapaannya buat siapa?
2: Ada Ibu Megawati tadi, terima kasih sapaan. Ada Pak Mutar juga. Dan ada juga Pak Udin di Sausu tadi. Dan ada Ibu Farda. Ada juga Ibu Ria, Pak Ros, ada Pak Nursi, Pak Nasrun, ada Bang Lakor, ada juga Bapak Puspa, Pak Yusno, dan Om Din, Bu Ratna, dan Ibu Ida, dan Ibu Lina Ubi Uga, dan semuanya salam hormat.
1: Iya.
2: Semua salam sehat semua, spesialnya buat Dianis sama Opa. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Terima kasih Bu Rukmin di Muara Toba. Lagunya saya cari dulu ya. Rindu Berat dari Antikodon. Ya mudah-mudahan saya temukan lagunya ya. Kalau tidak mungkin saya akan ganti dengan penyanyi yang lain. Tapi masih dengan apa namanya, masih dengan judul yang sama. Iya. Oke, ya. Kita lanjut lagi. Terima kasih untuk Ibu Rukmin di Muara Toba, sehat selalu ya. Penelpon berikutnya, halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Nes.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, silakan Pak Nursin Bonerato.
3: Iya.
1: Lagunya siapa ini?
3: Lagunya Meramam.
1: Judul
3: 2 juta penduduk Indonesia. Kurang lebih 2 juta penduduk Indonesia ya.
1: Oke. Saya cari dulu ya.
3: Yeah.
1: 2 juta. Sapaannya buat siapa ini?
3: Sapaannya buat ada Saruf yang berkan lewat tadi. Semoga sehat selalu. Ada Bunda Megawati bersama Bung Mutar juga, ucapan yang sama. Ada Burasan Labuan. Ada juga Ibu Fatma Doliman, ada Ibu Lina di Kusungnya, ada Ibu Timang, dan Ibu Rama di Mataku. Pokoknya semua pendengar Pro Dangdut. Semua dan pendengar sehat semua. Kapan sama untuk Mbak Anet dan Mbak Rara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nursin di Bonerato. Oke, sehat selalu ya. Kita lanjut lagi. Halo.
4: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mama.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
1: Oke, suara dari Pusungi ya, Ibu Lina. Silakan.
4: Iya.
1: Ibu Lina mau dengar lagunya siapa ini?
4: Sorry, rindu dengan suaranya Mbak Anies.
1: Oke.
4: Iya.
1: Kalau saya siarannya lagunya itu dari hari Kamis. Kamis itu dari jam 11 sampai jam 5 sore ya. Jadi ada di Pro Dangdut.
4: Makanya saya jaga. Makanya saya jaga. Walaupun saya tidak monitor ini, pokoknya saya jaga terus.
1: Oh begitu ya. Jaga di PIN.
4: Pasti mama. Iya, Mama El yang menyiarin.
1: Oke, lagunya?
4: Lagunya Iyet Bustami.
1: Apa
4: Laksmana,
1: judulnya?
4: Mana Raja di Laut.

0: Daruk Mini Burah, nah Ibu Timang, Ibu Rahma, ada Ibu Ria juga, Pak Nursin, ada Bunda Megawati bersama Abang juga, ada Pak Yusno, ada Papa, masa Papa Puspa, dan buat seluruh ya pendengar Rampan di mana saya berada tanpa terkecuali. Buat Mbak Anies bersama Prato, selamat bertugas, mulai setelan bersama keluarga. Oke deh Mbak Anies,
1: terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali, terima kasih Bu Lina. Di Pusugi ya, Ibu RT nih. Oke, semoga sehat selalu ya. Dan sudah ada 3 penonton pendengar, langsung saja kita dengarkan lagu yang sudah di request.

0: 東京スマホ。
1: Dalam masyarakat manapun, selalu ada kelompok yang lemah, baik secara ekonomi ataupun secara hukum. Mereka perlu mendapat bantuan dan perlindungan dari kelompok yang lebih kuat. Perlakuan yang tidak bijaksana terhadap kaum yang lemah dapat dipandang sebagai kezaliman, seperti menggusur tempat tinggal mereka dengan paksa, tidak memberikan keadilan terhadap mereka, baik keadilan hukum maupun keadilan ekonomi. Karena itu, dalam kitab Najul Balaghah, Ali bin Abi Thalib berkata, "Seburuk-buruk makanan adalah makanan haram, dan sekeji-keji kezaliman adalah yang tertuju pada kaum lemah." Bahkan, dalam riwayat At-Tayalisi, Rasulullah bersabda, "Doanya orang-orang yang teraniaya dikabulkan oleh Allah."

0: Diriwayatkan oleh Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, 35 menit kita lepas dari pukul 15 sore hari ini dan masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya terima lagi untuk penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nes Doinga.
1: Iya, selamat sore juga Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Spesial 13 Agustus 2026 ya.
1: Oke. Nah, gimana posisi nih?
2: Sekarang saya berada di Jalan Ahmad Yani, posisi dari arah Dondo menuju Kelurahan Puentanaga. Bisa saya gambarkan, Mbak Nes, bahwa situasi Kota Ampadang pada sore hari ini cerah berawan ya. Nampak di sebelah kanan, tepatnya di Kajulangko ya, itu sudah mulai awan hitam. Ini semoga hujan ya, Mbak Nes, karena beberapa hari ini Ampana dilanda El Nino atau musim panas gitu ya. Karena ini sesuai dengan prediksi BMKG juga bahwa di bulan Agustus, September, Oktober akan terjadi kemarau yang panjang.
1: Iya. Begitu. Dan semoga hanya sebatas cuaca aja. Hati iya, kita tetap adem, cerah ceria dong.
2: Seadem ruangan RRI saat ini ya.
1: Iya. Jadi harus tetap fresh walaupun cuaca panas.
2: Iya benar ya. Dan jangan lupa untuk Anda yang berkegiatan outdoor, saya sarankan menggunakan celana panjang, tangan panjang, atau menggunakan juga sunscreen dan sunblock supaya terhindar dari paparan sinar UVV alias matahari.
1: Iya. Biar tetap glowing ya.
2: Iya dong. Seperti Mama El yang tetap glowing. Iya dong. Harus ya Allah tabarakallah.
1: Perawatan dong paman, perawatan.
2: Semakin hari saya lihat kegiatan Mbak Agnes di media sosial Mbak Agnes, A Day in My Life, aduh pokoknya itu seru banget ya, apalagi bintang utamanya si kecil Adriel ya. Pokoknya sekarang saat ini saya katakan bahwa Bung Fian dan Bung Arto itu makin tersisihkan, makin jadi posisi 3 dan 4 ya.
1: Jauh 3 sampai 4 meter ya jauhnya.
2: Iya. Aduh kasihan deh loh. Tapi gak apa-apa, Adrian nanti usahakan besar nanti jadi cool seperti kakak Pian ya, atau Om Pian ya.
1: Oh, dia akan jadi kayak opa-opa Korea dong.
2: Karena Bung Pian itu terampil Minho di RRI Ampana ya.
1: Aduh, jauh kan. nanti dia terbang lagi, aduh.
2: Siapa tahu beliau mendengarkan terapi pujian info sebentar, maju turun 2-3 di JH atau terang makan pang goreng begitu ya.
1: Oke deh, mau dengar lagunya siapa ini?
2: Dari Lesti Kejora, judulnya Kura-Kura Dalam Perahu.
1: Oh, bye-bye Tabale, Kura-Kura Dalam Perahu.
2: Overall, lagu ini saya kirimkan kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pokoknya selamat menikmati hari Anda. Besok kita tanggal 14 Agustus akan memperingati hari Pramuka ya, hari ulang tahun Pramuka yang ke-118.
1: Wow, ya? Luar biasa ya.
2: Salam sehat, salam bahagia dan terbungkus untuk Mbak Agnes. Salam bahagia untuk keluarga di rumah. Ada Adriel, ada kakak Louis, ada Bang Nordi juga.
1: Siap.
2: Mbak Agnes, pokoknya aku padamu seorang neo ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Konten kreator Ampana ya, yang selalu excited dengan konten-kontennya, memberikan informasi terkait hal-hal apa saja yang ada di Kota Ampana ya. Luar biasa, tetap semangat dan semakin cetar dan dapat banyak dolarnya nanti ya. Oke deh, terima kasih Paman Buang. Sehat selalu, sukses selalu yang lagi on the way bersama timnya. Semoga sukses dalam setiap hal yang dikerjakan. Amin. Baik, kita lanjut lagi penelpon berikutnya. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan ibu siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Ece di Bailo.
1: Ibu Ece Bailo. Oke deh, silakan Ibu Ece di Bailo, lagunya siapa ini?
3: Lagunya Boy Sandi, Rena Rena.
1: Rena Rena. Oke deh, saya cari dulu ya. Lanjut.
3: Lanjut, dikirim-kirim ada Ibu Uga, ada Ibu Lina, Ibu Ria, ada juga Ibu Ratna di Labuan, Ustazah Rukmin, Ibu Sinang di Mataku. Mm-hmm. Dan spesialnya buat Bungi Ar, semoga sehat-sehat selalu.
1: Amin. Terima kasih.
3: Ya, itu saja.
1: Baik.
3: Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ece. Salam kenal buat Ibu Ece ya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu bersama keluarga juga. Kita lanjut lagi. Berikutnya di belakangnya Ibu Ece. Halo.
0: Halo.
1: Halo juga.
0: Assalamualaikum dan selamat sore Agnes.
1: Waalaikumsalam, selamat sore. Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Iya, Dangdut adalah kita. Ibu Timang, nenekku sayang.
0: Iya, dengan Timang-Timang nenekku sayang.
1: Namun sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih nih mewakili kru-kru RRI Ampana buat kiriman Landsat yang luar biasa manisnya. Kemarin sudah kami terima.
0: Iya, puji Tuhan, alhamdulillah.
1: Puji Tuhan, alhamdulillah.
0: Itu ada salah itu, Agnes.
1: Gimana?
0: Ada salah yang bawa.
1: Oh iya, beliau cerita bahwa Ibu Timang adalah kakak beliau. Wow, luar biasa ini ya.
0: Iya, dia datang, katanya. Ya, dia sudah bebas tugas di kecamatan.
1: Iya.
0: Masa bilang kalau begitu sudah boleh kesana kemari.
1: Selancar ini berarti ya. Landsat durian dan tumbuh-tumbuhan yang lainnya Kampana ini.
0: Jadi saya bilang kamu sudah boleh bawa akan kita punya Ade. Ada di sana Aspan Taurenta dan Asru Taurenta.
1: Iya.
0: Baru kamu tinggal di RRI.
1: Oh.
0: Begitu kemarin ya.
1: Baik.
0: Jadi ya, terima kasih.
1: Terima kasih banyak
0: buat
1: juga.
0: Buat semuanya pendengar RRI yang panas tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Lagunya.
1: Lagunya siapa ini?
0: Santa Hoki.
1: Santa Hoki. Judul?
0: Judulnya Setangkai Bunga Padi.
1: Oke, siap. Sapanya buat siapa ini?
0: Kamu kenal dulu. Terima kasih. Ada Ibu Ece.
1: Iya.
0: Terima kasih sapaannya. Ada Buang Lakoro. Ada Bunda Rusmi. Terima kasih. Wassalamualaikum dan selamat sore.
1: Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali Ibu Timang yang ada di Mataku ya. Sudah bergabung juga sore hari ini. Luar biasa, kemarin kita sempat dapat kiriman Landsat ya dari Mataku. Wow, ternyata ini Landsat Mataku luar biasa manisnya ya. Besar-besar lagi, wish. Melalui Bapak Rasker MKB. Iya, semoga sehat selalu juga. Salam hormat buat Pak Rasker ya. Oke, sudah jauh-jauh antarkan kita Landsat kemarin untuk kru-kru RRI Ampana. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Sudah 3 penelpon pendengar yang bergabung. Kalau begitu langsung saja kita ke

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia Ampana di sore hari ini. Tak terasa di pukul 16 atau jam 4 sore kami akhir untuk Pro Dangdut. Terima kasih buat semua yang sudah bergabung, yang belum sempat gabung, yang belum kebagian durasi juga mohon maaf, kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan ya. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan ikuti siaran berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta seluruh Indonesia untuk mengikuti Asta Cita berjaringan di sore hari ini.

Berjaringan Nasional dan edisi kali ini dari RRI Yogyakarta menghadirkan Sekolah Sanggar Anak Alam Belajar Merdeka Bertumbuh Bersama. Manusia menyusuri cakrawala tidak untuk menguasainya, melainkan untuk menguji dirinya, apakah ia bertahan menjadi manusia. Mural dengan tulisan tersebut tampak menghiasi dinding sekolah nonformal yang berada di tengah sawah dengan kesederhanaannya. Ya, sekolah tersebut bernama Sekolah Sanggar Anak Alam atau Salam Jogja. Lebih dikenal dengan slogan Sekolah Biasa Saja.

atau sekolah kehidupan. Namun kurikulum yang diterapkan tidak biasa saja. Jadi anak-anak yang belajar di sekolah Sanggar Anak Alam ini lebih ditujukan untuk mengenal potensi dirinya sendiri. Anak mengetahui apa yang dia mau hingga berproses untuk bertahan hidup. Adalah sosok Ibu Sri Wahyaningsih sebagai pendiri Sekolah Sanggar Anak Alam. Berdiri sejak tahun 1988, Sekolah Sanggar Anak Alam saat ini memiliki siswa lebih dari 200 anak, mulai dari usia PAUD hingga SMA. Dan Sanggar Anak Alam terlihat hanya sebagai tempat bermain di tengah sawah dengan bangunan yang sederhana dan tanpa pagar. Nah, bagaimana proses belajar di Sekolah Sanggar Anak Alam ini? Untuk lebih lengkapnya, saya Lulu Rahadi akan menghadirkan wawancara bersama Ibu Sri Wahyaningsih.

0: Bu Sri, bisa diceritakan ini bagaimana awal mulanya memiliki ide untuk membuat sekolah alam ini?
1: Ya, sebetulnya awalnya itu tidak di Jogja gitu ya. Dulu saya mengawali di Lawen, di Banjarnegara. Itu karena di sana banyak anak putus sekolah dan pernikahan dini. Jadi pada waktu itu tahun 1988. Kemudian saya berinteraksi dengan mereka kurang lebih 8 tahun. Nah, baru kemudian pindah ke Jogja.
0: Kemudian ini sebenarnya ide konsep awalnya sekolah alam ini yang seperti apa sih yang Ibu Sri tawarkan begitu ya?
1: Ya sebetulnya sih bukan sekolah alam ya. Jadi tapi banyak orang yang karena kami ini ada di tengah sawah, namanya Salam Sanggaran Alam gitu, jadi lebih dikenalnya sekolah alam. Tapi sebetulnya ide kami itu adalah sekolah yang alamiah gitu ya. Jadi sekolah yang kita lebih menitikberatkan kepada anak gitu, bagaimana memerdekakan anak, menghargai anak sebagai individu yang spesifik, individu yang unik sehingga memang tidak bisa disamakan. Oleh karena itu kami menawarkan sekolah di sini itu tidak seperti sekolah pada umumnya yang kurikulumnya seragam, tetapi kami di sini kurikulumnya sangat custom gitu ya. Jadi sesuai dengan minat anak masing-masing. Karena kami menyadari bahwa sekolah yang menyeragamkan itu akhirnya membuat potensi anak itu tidak bisa keluar gitu ya. Nah, sehingga kami menawarkan ide yang berbeda gitu ya. Kalau sama aja untuk apa kami mendirikan Salam gitu ya. Karena terus terang ini sebetulnya kritik kami terhadap sekolah formal gitu. Nah, sekolah yang berbasis hafalan, kemudian yang menyeragamkan. Nah, sehingga kami membuat sekolah ini yang lebih spesifik sesuai dengan minat anak. Dan kami belajar secara kontekstual. Anak-anak tidak belajarnya tidak disekat-sekat dalam mata pelajaran, tetapi melalui riset.
0: Berarti ini konsep pendidikannya yang seperti apa nih misalnya, karena di sini juga disebutkan menawarkan untuk sekolah alam yang berbeda dari sekolah formal begitu ya. Nah, ini apakah inklusi juga atau bagaimana ini?
1: Ya, jadi sekolahnya inklusi ya. Jadi menurut saya tuh semua orang itu berkebutuhan khusus gitu ya. Jadi tidak hanya dalam pengertian, kalau sekarang kan berkebutuhan khusus itu anak-anak yang difabel, anak-anak yang, menurut saya inklusi itu harus menerima, kita terbuka gitu ya, menerima apapun itu mungkin berbeda latar belakang secara ekonomi ataupun budaya dan juga berbeda kemampuan ya, karena memang semua anak itu spesifik gitu ya. Nah, jadi cara belajarnya mereka mulai menentukan apa yang menjadi minat mereka gitu ya. Nah, untuk yang anak kelas 1 sampai kelas 3 SD, nah itu jadi kami dari SD itu sudah mulai dengan risetnya masing-masing. Tetapi dari kelas 1 sampai kelas 3 itu masih kita dedikasikan untuk kemampuan mereka membaca, menulis, berhitung. Ya, jadi kami tidak mengajari anak-anak membaca itu dari A, I, U, E, O, tapi mereka membaca dari peristiwa atau dari hal-hal yang mereka tekuni gitu ya. Misalnya mereka risetnya tentang memelihara ikan. Ya, dia mulai belajar membaca dari memelihara ikan itu gitu ya. Kalau mereka risetnya tentang tanaman, ya berarti dia memulai belajar membaca, menulis dari tanaman itu gitu ya. Nah, kemudian kelas 4, 5, 6 itu sudah pengembangan pengetahuan. Nah, sehingga mereka sudah lebih dalam gitu ya. Misalnya nanti tugasnya fasilitas mengelaborasikan ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran. Jadi seandainya mereka tuh risetnya tentang masak, misalnya membuat soto gitu ya. Nah, itu mana yang masuk ke matematika, mana yang masuk bahasa Indonesia, mana yang masuk IPS, sejarah, itu ya dari itu, dari dia belajar membuat soto kayak gitu. Nah, ini riset itu untuk jalan masuk aja gitu ya. Jadi bagaimana orang tua dan fasilitator mempunyai orientasi, kira-kira anak yang usia sekian ini apa sih yang mereka perlukan seperti itu ya. Dan kita melihat kurikulum yang dibuat pemerintah, ya kita mengintip aja sebetulnya capaian belajarnya seperti apa. Nah, dengan proses yang kami lakukan di sini, itu capaian belajar itu biasanya udah terlampaui gitu ya. Jadi mereka bonusnya lebih banyak gitu ya, karena belajarnya tidak parsial tadi, jadi mereka belajar holistik. Nah, jadi kami lebih membekali anak-anak bagaimana bisa belajar hidup gitu ya, dan belajar secara kontekstual, jadi belajar dari lingkungan di sekitarnya. Kenapa? Karena dengan belajar di lingkungan sekitarnya, mereka jadi paham sebetulnya apa sih kekayaan alam yang ada di kami, kekayaan budaya yang ada di sekitar ini gitu ya, sehingga dia bisa mengembangkan, bisa memelihara, dan bisa juga mempengaruhi pola hidup mereka gitu. Memang cita-cita kami bagaimana sih anak-anak ini hidup itu punya manfaat bagi sesama. Nah, jadi ya seperti kata Ki Hajar gitu ya, jadi kepandaian, kecerdasan itu hanyalah alat gitu ya. Tapi tujuan pendidikan itu sendiri sejauh mana anak itu punya peranan, punya manfaat minimal bagi dirinya sendiri. Nah, syukur-syukur bisa jadi di komunitasnya. Dan saya bersyukur jadi alumni-alumni Salam itu yang di awal-awal dulu itu semua sebagian besar itu kembali ke kampung dan mereka membangun kampungnya gitu ya. Ada yang jadi guru, ada yang di sana jadi pengusaha, ada yang jadi petani, tetapi mereka sangat peduli kepada komunitas, kepada masyarakat di sana gitu ya. Jadi mereka benar-benar kembali dan membangun desanya. Mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Nah, itu yang sekarang ini kami merasakan ya. Jadi bagaimana anak-anak itu menemukan potensinya dan menemukan kebahagiaan. Itu sebenarnya penting ya, karena juga banyak orang sukses tapi hidupnya kering gitu ya. Karena itu yang kesuksesannya itu banyak ditentukan oleh mungkin obsesi dari orang tuanya atau bukan dari dirinya sendiri. Bahkan ada orang yang sudah lulus sekolah, pekerjaan bagus, tapi dia merasa tidak menemukan dirinya karena tidak pernah paham sebetulnya potensiku apa. Nah, itu banyak kami temui gitu ya. Dan kemudian anaknya yang sekarang pada disekolahkan di sini, itu ada beberapa ketika wawancara dengan kami itu merasa oke lah, dia sukses dalam artian dalam tanda petik ya, dia punya pekerjaan bagus, punya penghasilan bagus, hidup mapan, tetapi dia punya kekeringan jiwa gitu. Nah, kami tidak ingin gitu ya hal itu terjadi juga pada anak-anak di sini. Nah, sehingga ya bagaimana hidup ini ya memang harus bahagia gitu ya. Nah, dan mereka menjalani pendidikan yang sesuai dengan minatnya. Dan kami terus terang sebagai fasilitator, dan ya anak-anak inilah sebetulnya maha guru bagi dirinya gitu ya. Kata Romo Mangun itu, anak adalah maha guru bagi dirinya dan sumber belajar bagi teman-temannya.
0: Pesannya Bu untuk kependidikan dan juga untuk anak-anak
1: itu? Ya sebetulnya itu tadi ya, pendidikan yang memerdekakan itu sejauh mana sekolah itu memberi ruang kepada anak untuk mereka tumbuh sesuai dengan potensinya masing-masing gitu ya. Dan sekarang ini kalau guru itu hanya transfer pengetahuan, sebetulnya kita sudah kalah dengan teknologi gitu ya. Sudah ada AI gitu ya, internet sudah sangat terbuka, pengetahuan itu sangat terbuka. Nah, tugas pendidik itu adalah bagaimana menanamkan karakter, menanamkan nilai-nilai baik. Nah, itu yang lebih utama menurut saya. Kita membukakan jalan, silahkan kamu bisa kalau untuk pengetahuan itu mereka bisa ngunduh dari internet, bisa baca buku gitu ya. Sekarang dunia sudah sangat terbuka gitu, sehingga peran guru tidak hanya transfer pengetahuan gitu ya, tapi bagaimana bersama-sama itu menanamkan nilai-nilai baik, menanamkan karakter itu. Dan itu tidak hafalan, itu memang harus diaplikasikan, harus dilakukan, harus ada pembiasaan, harus ada latihan di situ gitu ya, tidak hanya hafalan.

Demikian pendengar Mozaik Berjaringan Nasional bersama RRI Yogyakarta untuk edisi hari ini. Dan saya Lulur Hadi pamit, sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta. Kita beralih ke RRI Sumenep dengan tema antara biaya dan cita-cita berikut ini.
2: Pagi itu kembali dimulai. Seragam dikenakan, sepatu dipakai, buku dimasukkan ke dalam tas. Seorang anak bersiap berangkat ke sekolah. Bagi anak, sekolah adalah tempat belajar, tempat bertemu teman, tempat mengejar cita-cita. Tetapi bagi sebagian orang tua, sekolah juga berarti satu hal lain. Biaya, uang sekolah, buku dan perlengkapan belajar, seragam, transportasi, kegiatan sekolah, hingga kebutuhan pendidikan lainnya. Satu persatu pengeluaran itu harus dipenuhi. Dan ketika biaya hidup terus meningkat, pendidikan pun bisa terasa semakin berat. Bagi orang tua, memberikan pendidikan terbaik untuk anak tentu menjadi harapan. Namun, harapan itu terkadang harus berhadapan dengan kemampuan ekonomi keluarga.
3: Kalau untuk biaya pendidikan memang sekarang terasa cukup berat ya. Kan bukan hanya uang sekolah, tapi kebutuhan lainnya juga banyak. Ya ada seragam, buku, transportasi, belum lagi juga kalau ada kegiatan atau kebutuhan tambahan dari sekolah. Sebagai orang tua, tentu kami ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita. Tapi kemampuan setiap keluarga kan berbeda.

0: Pertanyaannya, apakah pendidikan yang berkualitas hanya bisa didapat oleh mereka yang mampu membayar lebih? Tentu tidak. Pendidikan adalah hak, dan negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat mendapat akses pendidikan. Semangat inilah yang sejalan dengan Astacita, membangun sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan yang merata dan berkeadilan. Namun, di tengah kebutuhan pendidikan yang semakin beragam, peran pemerintah menjadi semakin penting. Bukan sekadar membangun sekolah, tetapi memastikan anak-anak tetap dapat bersekolah tanpa orang tua harus memilih antara memenuhi kebutuhan pendidikan atau kebutuhan hidup lainnya. Lalu, bagaimana pemerintah melihat persoalan biaya pendidikan yang dirasakan oleh masyarakat?
1: Kami memahami bahwa biaya pendidikan bukan hanya persoalan uang sekolah. Ada banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi oleh keluarga. Karena itu, pemerintah berupaya hadir melalui berbagai program, baik dalam bentuk bantuan pendidikan, dukungan operasional, maupun program untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan layanan pendidikan.
0: Berbagai program pemerintah diarahkan untuk meringankan beban masyarakat. Bantuan pendidikan, dukungan operasional sekolah, beasiswa bagi peserta didik yang membutuhkan, peningkatan sarana dan prasarana, hingga berbagai program afirmasi untuk kelompok masyarakat tertentu. Tujuannya, satu, agar kondisi ekonomi tidak menjadi alasan seorang anak berhenti sekolah.
1: Prinsipnya, jangan sampai ada anak yang putus sekolah karena persoalan ekonomi. Pemerintah berusaha memberikan dukungan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Tentunya kita juga membutuhkan peran sekolah, orang tua, dan masyarakat agar bantuan tersebut tepat sasaran.
0: Bagi keluarga penerima manfaat, bantuan pendidikan bukan sekedar angka dalam laporan, tetapi bisa berarti sangat besar. Bisa berarti seorang anak tetap memakai seragam dan masuk sekolah. Bisa berarti orang tua tidak lagi terlalu khawatir membeli perlengkapan belajar. Dan bisa berarti sebuah cita-cita tetap hidup.
2: Kalau ada bantuan seperti itu ya tentu sangat membantu. Uangnya mungkin tidak langsung menyelesaikan semua kebutuhan, tetapi setidaknya beban kami menjadi lebih ringan. Yang penting kan anak-anak tetap bisa sekolah dan mereka tidak merasa berbeda dengan teman-temannya.
0: Guru menjadi salah satu pihak yang paling dekat dengan persoalan tersebut. Mereka melihat langsung bagaimana kondisi ekonomi keluarga bisa mempengaruhi proses belajar anak.
3: Memang kondisi ekonomi keluarga sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Ada anak yang sebenarnya memiliki kemampuan akademik bagus, tapi terkadang terkendala kebutuhan sekolah. Karena itu dukungan pemerintah sangat penting supaya anak tetap bisa belajar dengan nyaman dan tidak merasa terbebani dengan kondisi keluarga.
0: Namun, bantuan saja tidak cukup. Yang tak kalah penting adalah memastikan bantuan tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
3: Yang penting menurut kami adalah ketetapan sasaran. Data penerima harus terus diperbarui, karena kondisi ekonomi keluarga bisa berubah. Jangan sampai ada yang sebenarnya membutuhkan tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara yang sudah tidak membutuhkan masih menerima.
0: Ketika biaya pendidikan meningkat, orang tua seringkali harus membuat pilihan. Memilih sekolah berdasarkan kemampuan, mengurangi kebutuhan lainnya, bahkan menunda rencana keluarga demi memastikan anak tetap mendapat pendidikan.
2: Tentu sebagai orang tua pasti ingin anaknya sekolah di tempat yang bagus ya. Tapi kan kita juga harus realistis dengan kemampuannya. Jadi yang paling penting bagi kami itu sebenarnya bukan sekolah yang mahal, tetapi sekolah yang memberikan pendidikan berkualitas dan anak bisa belajar dengan baik.
0: Kalimat sederhana itu menyimpan pesan penting. Pendidikan berkualitas seharusnya tidak identik dengan pendidikan mahal. Disinilah tantangan pemerintah. Bagaimana menghadirkan pendidikan yang berkualitas tanpa menjadikannya sebagai beban berat bagi keluarga?
4: Ya, sekolah tentu berusaha memberikan layanan pendidikan yang terbaik. Tapi kami juga memahami kondisi orang tua. Jadi kami berusaha agar kebutuhan sekolah disesuaikan dengan ketentuan dan kemampuan masyarakat. Tentunya juga memanfaatkan dukungan pemerintah sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas layanan.
0: Astacita, berbicara tentang masa depan Indonesia. Dan masa depan itu tidak mungkin dibangun tanpa pendidikan. Namun, membangun pendidikan bukan hanya tentang membangun gedung sekolah, bukan hanya tentang menyediakan perangkat digital, bukan hanya tentang mencetak angka partisipasi sekolah. Lebih jauh dari itu adalah memastikan seorang anak dari keluarga sederhana memiliki kesempatan yang sama untuk meraih masa depan.

0: mungkin tidak memahami rumitnya kebijakan anggaran. Mereka tidak tahu bagaimana program pemerintah disusun. Mereka hanya tahu mereka ingin sekolah, mereka ingin belajar, dan mereka ingin punya masa depan.
1: Saya ingin terus sekolah sampai cita-cita saya tercapai. Saya juga ingin orang tua tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah. Saya ingin belajar yang rajin supaya nanti bisa sukses.
0: Satu kalimat sederhana namun menjadi pengingat bahwa di balik setiap angka anggaran pendidikan ada wajah anak-anak Indonesia, ada mimpi, ada harapan, dan ada masa depan bangsa. Pendidikan memang membutuhkan biaya, tetapi jangan sampai biaya menjadi tembok yang menghalangi seorang anak mengejar cita-cita. Karena ketika pendidikan semakin mahal, peran negara justru semakin penting. Pemerintah harus hadir bukan untuk menggantikan peran orang tua, tetapi memastikan setiap keluarga memiliki kesempatan, setiap anak memiliki akses, dan setiap mimpi memiliki jalan. Asta cita pendidikan pada akhirnya bukan hanya tentang betapa banyak sekolah yang dibangun, tetapi tentang berapa banyak anak yang berhasil dipertahankan untuk tetap belajar, berapa banyak keluarga yang bebannya bisa diringankan, dan berapa banyak generasi muda yang akhirnya mampu berdiri dengan kemampuan mereka sendiri. Sebab pendidikan adalah investasi, bukan hanya bagi satu keluarga, tetapi bagi seluruh bangsa. Dan mungkin seorang anak yang hari ini sedang duduk di bangku sekolah adalah orang yang suatu hari nanti akan menentukan masa depan Indonesia. Ketika pendidikan menjadi jalan menuju masa depan, pastikan tidak ada anak yang terhenti hanya karena biaya. Karena mimpi tidak boleh ditentukan oleh isi dompet orang tua.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Yogyakarta, kita beralih ke dari RRI Sumedap, kita beralih ke RRI Fak-Fak dengan tema Pendidikan untuk Semua, menghadirkan harapan melalui SLP terpadu. Fak-Fak berikut ini.
4: Saudara pendengar, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, termasuk bagi anak-anak penyandang disabilitas. Melalui pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, negara terus berupaya memastikan tidak ada satupun anak yang tertinggal dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, berkualitas, dan bermartabat. Nah, di Fak-Fak telah hadir sekolah luar biasa SLB Terpadu, sebuah lembaga pendidikan yang hadir memberikan ruang belajar, pembinaan karakter, sekaligus harapan baru bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Asta Cita, siaran berjaringan nasional produksi LPP RRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan rekan kami Apriantini bersama Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD, selaku Koordinator Sekolah Luar Biasa SLB Terpadu, Fak-Fak dan Kaimana berikut ini.
5: Jumpa lagi bersama dengan saya, April. Nah, saat ini saya bersama dengan Bapak Samsul Husein Karanggusi, SAG, MPD. Nah, tentunya beliau selaku Koordinator SLB Terpadu, Fak-Fak dan juga Kaimana. Dan kali ini kita langsung menyapa beliau. Bagaimana kabar hari ini, Bapak?
6: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Alhamdulillah, ya betul ya. Saya lihat cerah sekali nih ya, kali ini ya, Bapak ya. Ya, mungkin pengaruh dengan guru-guru yang luar biasa, anak-anak murid juga yang luar biasa ya, Bapak ya.
6: Alhamdulillah, ya.
5: Iya. Oke, Bapak, ini kalau kita bicara soal SLB Terpadu ini ya, awalnya dapat dijelaskan sedikit secara umum sekolah luar biasa terpadu ini di Kabupaten Fak-Fak dan latar belakang pendiriannya ini seperti apa, Bapak?
6: Iya, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada RRI Fak-Fak yang mana sudah ada keinginan untuk mendatangi kami di SLB sini. Kemudian untuk supaya bisa melakukan dialog atau wawancara Jadi terkait dengan pendiri SLB ini, ya ini kan perintah Undang-Undang 45 ini. Jadi anak-anak disabilitas ini kan juga punya hak yang sama seperti anak-anak sekolah lain yang ada di sekolah reguler atau sekolah umum, sehingga pemerintah daerah Provinsi Papua Barat dan juga Kabupaten Fak-Fak bekerja sama, karena mendirikan ini sekolah, mengelola sekolah ini itu Dinas Pendidikan Provinsi, bukan kabupaten. Jadi Dinas Pendidikan Provinsi menunjuk saya sebagai koordinator untuk mengurusi mendirikan SLB di Kabupaten Fak-Fak dan juga Kaimana. Jadi ini atas dasar perintah Undang-Undang 45, maka kita sebagai pemerintah berkewajiban untuk harus menyiapkan fasilitas untuk anak disabilitas punya hak yang sama juga mendapatkan pendidikan yang layak.
5: Oke Bapak, nah kalau bicara soal SLB terpadu ini kan menaungi jenjang SD, SMP, SMA, seperti itu ya Bapak ya. Apa tujuan utama menggabungkan seluruh jenjang dalam satu sistem terpadu ini?
6: Jadi SLB terpadu ini dia terdiri dari mulai tingkatan TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan SMK. Jadi ini perintah undang-undang itu, SLB terpadu ini dia beda dengan sekolah reguler atau sekolah umum. Jadi kalau sekolah reguler itu atau sekolah umum, itu TK-nya gedung sendiri, SD sendiri, SMP sendiri, SMA, SMK beda gedung. Nah ini jadi SLB ini dia kan sekolah khusus. Jadi anak yang berkebutuhan khusus, maka dia di situ disatukan semua di satu gedung. Di Indonesia Timur ini, kita di Papua ini, itu Jayapura sama Sorong dengan Manokwari saja yang sudah berjalan sekitar 35 tahun. Nah, sementara kabupaten lain yang ada di tanah Papua ini, khusus kita di Papua Barat ini baru mulai berjalan, si Papua Barat ini baru 2025. Ya alhamdulillah, kita setelah melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terus lalu kemudian kita lakukan wawancara, dialog dengan pihak sekolah dan orang tua di sekolah, dan itu memang anak-anak ini orang tua sangat merespon karena di rumah tidak bisa lakukan apa-apa, atau di sekolah reguler pun tidak bisa melakukan apa-apa. Nah jadi begitu berdirinya SLB ini, dan orang tua bersemangat sekali untuk mendatangkan anaknya sekolah di SLB.
5: Oke Bapak, kalau boleh tahu nih ya Bapak ya, adik-adik ini udah ada berapa orang nih di sini di sekolah?
6: Iya. Jadi kita di SLB ini memang awal sosialisasi pendataan itu ke sekolah-sekolah itu kita mulai dari SMP Pasir Putih, terus lalu kemudian Kampung Baru SD, terus seberangnya TK, SD, segala macam semua, sampai di SMA SMK, sampai di Sekru, itu kita dapat data itu 40 siswa. Nah, tapi ternyata yang mendaftarkan diri untuk sekolah di sini itu 24. Nah, jadi yang sekarang yang sekolah ini itu ada 24 siswa di sekolah.
5: Jadi aktifnya 24 ya?
6: Aktifnya 24. 24. Jadi 24 itu ada TK-nya, terus lalu kemudian ada SD-nya, terus ada SMP, SMA SMK-nya yang belum ada.
5: Nah, Bapak ini kalau tadi kan Bapak sampaikan NADS di SMP, TK dan lain sebagainya. Nah, apakah sistem belajarnya ini apa yang bisa sendiri-sendiri atau memang digabungkan seperti itu Bapak?
6: Kayak sistem belajarnya itu sendiri-sendiri ya, jadi dia per kelas, jadi TK kelasnya sendiri, terus lalu kemudian SD kelasnya sendiri, SMP kelasnya sendiri-sendiri ya. Jadi tidak digabung.
5: Oke, nah kalau bicara soal kondisi sarana dan prasarana sendiri, saat ini kan kegiatan belajar mengajar kan masih menggunakan gedung sewa ya, berupa rumah warga yang saat ini tempatnya seperti itu. Nah bagaimana kondisi sarana dan prasarana yang tersedia ini?
6: Iya, jadi kalau kita pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dengan saya sebagai koordinator, kita pada prinsipnya terkait sarana prasarana terutama gedung. Nah gedung ini kalau sampai kita menunggu gedung dan fasilitasnya ada, ini saya juga tidak habis berpikir sampai kapan sekolah itu ada di Papua Barat ini. Nah maka Dinas Pendidikan Provinsi punya inisiatif untuk menyampaikan ke saya selaku koordinator, tolong cari rumah warga sementara. Di situ kami cari rumah warga dan alhamdulillah ketemunya di sini. Maka kita lihat ruangannya semua layak dan semua bisa menempatkan siswa-siswa yang ada itu. Nah, jadi yang jelasnya kalau mau idealnya sebuah sekolah atau satuan pendidikan itu kan seharusnya dia ini kan punya gedung sendiri, dia punya fasilitas di dalamnya kan ini. Nah, tapi daripada kita menunggu itu nanti sampai kapan, ya pasti tidak akan mungkin jalan. Tapi dengan adanya langkah awal ini, insya Allah mudah-mudahan ke depan itu dia bisa berjalan di 2027, sudah punya, bisa punya gedung sendiri. Nah, dan lokasi tanahnya itu sudah ada di Jalan Mambruk situ. Gitu.
5: Iya. Nah, ini kan bicara soal lokasi pembangunan, sudah ada di sebelah mana ini, Bapak?
6: Lokasi SMB itu sudah ada di Jalan Mambruk di Wagom sini, Jalan Mambruk Dalam. Itu pemerintah daerah Kabupaten Fakfak sudah membayar dua kali, tinggal sisa dua kali. Tapi yang jelasnya di 2027 ini pemerintah provinsi sudah menganggarkan, dan 2027 ini sudah akan bangun gedungnya sendiri.
5: Oke, nah ini kalau bicara soal bagaimana karakteristik atau jenis kebutuhan ini, khusus dari para siswa yang dilayani ini seperti?
6: Jadi terkait dengan karakteristik siswa ini, itu yang jelasnya kan pasti kita semua orang kan pasti tahu. Nah, yang jelasnya itu kan anak-anak yang punya apa kemampuan fisiknya itu selalu kemudian itu macam-macam. Jadi kemampuan fisik itu macam-macam, mulai dari pendengarannya, terus pengucapannya, terus lalu kemudian ada yang matanya memang itu ada ya buta, terus lalu kemudian pendengaran juga tidak bisa, terus komunikasi juga tidak bisa, ada yang bisu, ada yang tuli, ada yang buta, dan itu bahkan ada yang cuma duduk di kursi roda saja. Nah, itu semua sudah ada sekolah di sini, dan itu adalah tugas sekolah dan guru dan pemerintah untuk bagaimana harus anak-anak ini minimal dia sendiri harus bisa mengurusi dirinya sendiri. Itu tujuan negara.
5: Yeah. Nah, berapa jumlah dewan guru dan tenaga pendidikan yang saat ini aktif mengajar di sini?
6: Iya, jadi untuk dewan guru ini yang ada itu 9, itu yang honorer, terus lalu kemudian 3-nya itu PNS.
5: Nah, kalau bicara soal guru-guru ini kan, apakah guru-guru tersebut merupakan guru-guru khusus SLB atau masih guru-guru umum yang mendapatkan pelatihan tambahan?
6: Iya, jadi memang jujur saja, saya sendiri dan Dinas Pendidikan Provinsi itu kami sering koordinasi. Jadi memang untuk Papua Barat dan Papua secara keseluruhan itu guru-guru yang lulusan SLB itu tidak ada sama sekali. Jadi pengalaman Jayapura, SLB Jayapura sama Manokwari dengan Sorong itu mereka ambil itu guru-guru SMA. Karena memang lulusan SMA tidak ada. Diberdayakan, digunakan untuk bagaimana sekolah itu bisa dijalankan untuk memajukan pendidikan SMA itu di Tanah Papua ini. Jadi kita di Fak-Fak ini, di Papua Barat ini alhamdulillah, kita bukan guru yang berijazah SMA yang ngajarin ini. Tapi yang ada yang ngajarin ini semua sarjana pendidikan yang satu semua. Nah, cuman memang dia bukan lulusan SLB dan memang tidak ada SLB di Tanah Papua ini, lulusan sarjana SLB. Jadi kami alhamdulillah di sini itu guru-gurunya guru-guru umum yang sarjana pendidikan. Dan notabene-nya itu mereka ini sudah guru-guru yang honor di sekolah-sekolah yang ada ini. Nah, jadi mereka sudah punya pengalaman. Nah, dan juga di sekolah-sekolah itu ada anak-anak ABK ini. Jadi guru-guru ini sudah sering menghadapi walaupun 1-2, tapi dia sudah sering menghadapi. Nah, terus lalu kemudian Dinas Pendidikan Provinsi dia melakukan program, membuat program untuk mendiklatkan guru-guru yang ada di SMB Setanah Papua Barat ini. Nah, jadi di bulan Juli kemarin 2025 saya kebetulan diminta untuk ikut mendampingi guru-guru yang diklat ini di Jogja. Nah, jadi kita di Fak-Fak ini yang terbanyak itu gurunya 5 orang, itu yang terbanyak.
5: Apa harapan Bapak terhadap perhatian dan dukungan pemerintah daerah terhadap berkelanjutan SLB terpadu ini yang ada di Kabupaten Papua?
6: Harapan saya, ya saya sangat berharap sekolah ini dia harus jalan. Nah, karena Ibu Bupati pernah kesini kunjungi dengan tim, anggota DPR pernah datang kesini kunjungi dengan tim, terus dari kantor apa perlindungan anak pernah datang. Mereka datang itu semua lihat siswa di ruangan, itu semua pada air mata keluar. Jadi ini negeri saya, maka sekolah ini berkewajiban bagi saya untuk harus dia berjalan.
4: pendengar, pendidikan inklusif bukan sekedar menyediakan ruang belajar, tetapi juga menghadirkan kesempatan yang setara bagi setiap anak untuk tumbuh, berkembang, dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran sekolah luar biasa terpadu di Kabupaten Fakfak menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sejalan dengan semangat Asta Cita untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, berkeadilan, dan tidak meninggalkan siapapun. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita, produksi LPP RRI Fakfak. Sampai jumpa.
2: Beranda Asta Cita.
3: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Fafa, kita beralih ke RRI Denpasar dengan tema pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda berikut ini.
7: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional Produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi, pendidikan seni di Bali memiliki peran yang semakin strategis dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya, sekaligus membentuk sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing. Seni tidak lagi dipandang hanya sebagai media ekspresi, tetapi juga menjadi instrumen pendidikan yang mampu menanamkan nilai-nilai budaya, karakter, serta inovasi kepada generasi muda. Pendengar, bagaimana peran seni dapat menjadi salah satu sektor yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan daya saing generasi muda di era ekonomi digital? Kita simak perbincangan Larasati bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati, Dr. Iputu Puspayana, SPD-MPD.
8: Terkait dengan pendidikan khususnya kesenian seperti itu di dari Bali sebagai sekolah kejuruan yang memiliki kekuatan di bidang seni dan industri kreatif, seperti apa sejauh ini SMK 1 mengembangkan kurikulum agar mampu menjaga keseimbangan antara pelestarian seni budaya dan juga kebutuhan dunia kerja?
9: Baik, terima kasih sudah bersedia hadir di SMK Negeri 1 Sukawati. Saya Iputu Puspayana selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sukawati. SMK Negeri 1 Sukawati ini masih saat ini konsisten dengan dunia seninya, di mana kalau kita melihat kemajuan pariwisata di Bali itu tidak terlepas dari keberadaan seni yang menjadi tulang punggung atau jantung dari pariwisata. Maka dari itu di tengah gempuran para peminat siswa untuk bekerja di sektor pariwisata, justru kami di sini lebih menguatkan nuansa seni. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan beberapa pemilik-pemilik studio terkenal. Salah satunya adalah Museum Rodana, kemudian Antara Studio, nah itu kemudian Gurat Institute. Itu yang kami ajak kerjasama saat ini, sehingga beliau kami hadirkan ke sekolah kemarin bulan Juli itu dalam rangka untuk mereview kurikulum, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya kita buat dari sekolah saja, namun perlu sentuhan-sentuhan dari para praktisi di bidang seni. Dengan adanya review kurikulum itu, kami bersinergi bahwa apa yang kami lakukan di sekolah itu link and match dengan kebutuhan industri saat ini, khususnya di bidang seni. Sehingga nanti kurikulum industri itu akan dijadikan acuan oleh sekolah ketika melaksanakan pembelajaran di SMK 1 Sukawati saat ini.
8: Beradaptasi dengan perkembangan industri kreatif berbasis teknologi digital, SMK 1 seperti apa saat ini untuk pendidikan seninya?
9: Ya, kami sudah menguatkan dari kurikulum tersebut, pola pembelajarannya itu tidak hanya dari unsur guru internal, tapi kita memberdayakan orang-orang industri, praktisi-praktisi seni itu ikut mengambil bagian dari kegiatan praktisi mengajar. Nah, sehingga harapan kami, apa yang dibutuhkan industri saat ini itu kita harus adaptif. Salah satunya kita kerjasama dengan HNS Studio. HNS Studio adalah salah satu studio kreatif digital yang berada di Tampak Siring saat ini, yang dimiliki oleh Raka Jana Studio. Jadi anak-anak kami training di sana itu agar jurusan-jurusan seni lukis itu tidak hanya berbasis di lukis yang berbasis tradisional, berbasis manual, namun kami berikan anak-anak itu kesempatan untuk training di digital kreatif atau yang disebut dengan ilustrasi saat ini, sehingga anak-anak bisa adaptif dengan perkembangan teknologi saat ini yang berbasis nuansa seni.
8: Baik, kalau untuk program unggulan yang dimiliki saat ini Pak, khususnya di pendidikan seni dari SMA 1 Sukawati untuk memperkuat kecintaan peserta didik seperti itu terhadap seni, seperti apa?
9: Ya, kalau program unggulan kami membuka sebuah ekstrakurikuler khususnya di bidang seni lukis, namanya ekstrakurikuler mural. Saat ini banyak sekali di kalangan-kalangan perusahaan itu ingin membuat tampilan seni di sebuah usahanya, entahkah itu restoran, entahkah itu kantor, yang tidak hanya berfokus pada nuansa satu warna, namun dengan adanya mural tersebut yang rutin dilaksanakan setiap hari Jumat, para siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Scout ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, di sekolah, TK, seperti apa itu. Itu saat ini sedang dibutuhkan. Sehingga mural ini menjadi prima donna atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
8: Seni patung.
9: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak Jumat, para siswa yang tertarik di ekstra mural itu, harapannya itu nanti dia memiliki skill lebih. Jadi anak-anak tersebut di samping dapat belajar, bisa berwirausaha nanti. Terbukti saat ini banyak anak-anak kami yang masih bersekolah di SMK 1 Scout ini diminta untuk mengambil job-job mural di salah satu perusahaan, itu sekolah, TK, seperti apa itu. Itu saat ini sedang dibutuhkan. Sehingga mural ini menjadi prima donna atau ekstra penting yang dikuatkan anak-anak yang menekuni dunia seni saat ini.
8: Baik, luar biasa sekali. Kalau prestasi siswa Pak sejauh ini ya dari SMK 1 Sukawati lebih dominan di bidang seninya atau secara umum Pak?
9: Ada 38 juara yang didapatkan anak-anak. Dan itu sebagian besar dari seni patung.
8: Seni patung.
9: Iya, justru seni patung di sini itu anak-anak sangat berprestasi. Lomba tapel mini ogoh-ogoh, lomba sketsa gitu kan. Kalau sketsa judul seni lukis yang pemenang kemarin namanya Jaya Suyase. Nah, itu nama siswanya. Kalau Wira Manuaban spesialis patung. Jadi dia hampir setiap minggu itu pulang ke sekolah itu membawa piala. Dan itu dilaksanakan di jenjang provinsi melawan umum, bukan tingkat SMK. Tapi yang dilawan lomba itu adalah lomba tingkat umum sebali dan dapat juara.
8: Baik, luar biasa. Jadi seninya tidak hanya dilukis yang diunggulkan.
9: Betul.
8: Ya Pak, seni patung pula ya. Dalam beberapa kurun waktu ini.
9: Iya, karena kita di sini kan SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa. Jadi yang diunjulkan seni rupa. Seni rupa itu kan ada dua, seni lukis dan seni patung. Jadi sampai saat ini juara yang mendominasi sekolah SMK 1 Sukawati adalah seni rupa. Baik. Paling banyak itu pada sektor seni patung.
8: Baik. Terakhir Pak, terkait dengan visi atau harapan Bapak selaku kepala sekolah ke depannya untuk pengembangan pendidikan khususnya seni dari SMK 1 Sukawati ke Bali maupun ke nasional maupun internasional nanti seperti apa?
9: Ya, kami sangat berharap di tengah gempuran teknologi AI saat ini ya, bagaimana kita sebagai pelaku seni di Bali khususnya saat ini tuh jangan kita tergoyah dengan itu, bahwa hasil karya anak-anak yang merupakan langsung dari goresan tangan itu adalah sesuatu yang metaksu, yang tidak tergantikan oleh teknologi apapun. Karena goresan tangan itu kan mencerminkan apa isi hati, pikiran dari sang pelukis, sang maestro, dicurahkan ke dalam sebuah karya. Kalau AI itu kan bukan manusia. Nah, sehingga kemarin tahun 2025, anak-anak kami di SMK 1 Sukawati itu mendapatkan juara 1 di provinsi dan juara di tingkat nasional pada lomba mural yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia di Jakarta kemarin.
8: Ya, baik.

0: Pada akhirnya, kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, komunitas seni, dan masyarakat menjadi faktor ekosistem pendidikan seni yang berkelanjutan. Dukungan berupa penguatan kurikulum, penyediaan ruang berkarya, pemanfaatan teknologi digital, hingga promosi karya seni di tingkat nasional maupun internasional akan semakin memperluas ruang pengembangan talenta muda Bali. Pendidikan seni pada akhirnya menjadi investasi jangka panjang dalam menjaga identitas budaya sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Demikian Beranda Astacita terkait pendidikan seni di Bali, perkuat pelestarian budaya dan daya saing generasi muda. Saya Lili Lintang, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami untuk sore ini. Selanjutnya kami akan bergabung dengan RRI Makassar untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
1: Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program

0: yang sudah bergabung. Halo rekan Jihan. Halo Kendari. Baiklah pendengar, kami hadirkan informasi terbaru dari RRI Makassar. Tim SAR gabungan menyelamatkan dua penumpang kapal barang yang tenggelam di perairan Tanjung Taipa.
1: Bencana daerah BPBD Kabupaten Maulas terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
2: Tim SAR gabungan berhasil menyelamatkan dua penumpang kapal barang yang mengalami mati mesin dan kebocoran di sekitar Tanjung Taipa, Kabupaten Konawe Utara pada Kamis dini hari. Kedua korban yakni Ismail, 50 tahun, warga Kelurahan Talia, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, dan Doni, warga Nyintanasa, Kabupaten Konawe. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS mengatakan, kejadian bermula saat kapal menuju Pulau Bahu Bulu mengalami gangguan mesin dan kebocoran yang menyebabkan kapal tenggelam. Tim Rescue Posar Konawe Utara kemudian diberangkatkan menuju lokasi dengan jarak tempuh sekitar 20 mil laut. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 2 dini hari dan melakukan penyisiran hingga menemukan korban dalam kondisi selamat pada pukul 3 dini hari sekitar 2 mil laut arah barat dari lokasi kejadian.
3: Semalam habis melaksanakan operasi SAR kecelakaan kapal, satu buah kapal dengan GT-8 mengalami kebocoran dan tenggelam di perairan antara Tanjung Toronipa dengan Pulau Balu Labengki.
2: Kedua korban telah dievakuasi menuju pelabuhan perikanan Mulawe dan tiba pada pukul 5 dini hari. Operasi SAR ini melibatkan sejumlah unsur diantaranya KPP Kendari, Posar Konawe Utara, Polair Konawe Utara serta keluarga korban. Setelah seluruh korban ditemukan selamat, operasi pencarian dan pertolongan dinyatakan ditutup. Reporter RRI Kendari, Karim Safir, melaporkan.
0: Baiklah, terima kasih dari Kendari. Dan selanjutnya informasi dari Makassar, di mana BPBD Maros BPBD Maros salurkan 100 tangki air bersih atasi dampak kekeringan. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Maulas terus menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Penyaluran dilakukan menyusul kondisi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga beberapa bulan ke depan. BPBD Maros mencatat terdapat 4 kecamatan yang masuk zona merah kekeringan, yakni Kecamatan Bontoa, Lau, Maros Baru, dan Marosu. Sementara zona kuning meliputi Kecamatan Turikale, Tanra Lili, Mandai, dan Moncongloe. Sekretaris BPBD Maros Nasrul mengatakan selama 12 hari penyaluran pihaknya telah mendistribusikan sekitar 100 tangki air bersih. Setiap tangki memiliki kapasitas 5.000 liter. Dalam sehari BPBD mengerahkan 3 armada untuk menyalurkan sekitar 12 tangki air ke wilayah terdampak. Penanganan juga melibatkan TNI, Polri, Basnas, serta organisasi kebencanaan lainnya. Masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih diminta segera melapor melalui kepala lingkungan atau pemerintah desa. Pemerintah setempat kemudian mengajukan surat permintaan bantuan kepada BPBD Maros untuk ditindaklanjuti. BPBD memastikan setiap permintaan akan dilayani secepatnya, mengingat kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan mendesak bagi masyarakat.
4: Kami melakukan penyaluran sampai hari ini sudah tersalurkan sebanyak 100 tangki dengan kapasitas tangki itu 5.000 liter. Sehari itu ada sekitar 12 tangki penyaluran kami lakukan dengan 3 armada BPBD.
1: Sementara itu, Daeng, salah seorang warga Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau, mengaku sangat terbantu dengan bantuan air bersih dari pemerintah. Warga menyebut kekeringan telah berlangsung sekitar 1 hingga 3 bulan dan bantuan tersebut sudah diterima untuk ketiga kalinya. Warga berharap distribusi air bersih terus dilakukan selama kondisi kekeringan masih berlangsung.
5: Jadi ini kami sudah mengalami kekeringan kurang lebih 1 bulan dan alhamdulillah BPBD Maros senantiasa turun membantu kami memberikan bantuan air bersih, dan tentunya ini sangat sangat berguna bagi kami dalam keadaan seperti ini.

0: bagus ya, karena kami biasanya hanya membeli ke pihak-pihak tertentu. Beberapa hari ini sudah mendapatkan bantuan air bersih dari BPBD Mati.
1: Saat awal, dukungan anggaran penanganan kekeringan tersedia hingga 18 Agustus 2026. Jika kekeringan masih berlanjut, pemerintah daerah akan mengevaluasi kebutuhan penanganan dan dukungan anggaran selanjutnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baiklah pendengar, kita beralih ke RRI Ampana bersama rekan Novian yang sudah ada di Ampana.
3: Baik, terima kasih rekan Hermalasari Makassar dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana. Wabub Tuh menekankan profesionalisme pejabat fungsional baru.
4: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian serta keterampilan tertentu. Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan berpedoman pada keahlian, regulasi, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbaharui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
5: Menunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang berkat kompetensi yang dimiliki. Tingkatkan kompetensi mandiri. Dunia birokrasi menuntut kita untuk adaptif. Saudara harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi efektivitas kinerja organisasi.
4: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali bersama rekan Hermala Sali di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih kepada rekan Novian. Dan kita beralih ke RRI Bone bersama rekan Arfiani.
6: Baik, dan informasi dari RRI Bone untuk hari ini, Kades Bune sewa tangki air selamatkan sawah kekeringan di wilayahnya. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
7: Ratusan hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone terancam gagal panen akibat kekeringan. Menyikapi kondisi kritis ini, Kepala Desa Bune, Hairudin, mengambil inisiatif mandiri dengan menyewa tangki air demi menyiram tanaman padi warga yang mulai mengering. Dari total 1.000 hektar lahan pertanian padi di Desa Bune, kisaran 500 hektar di antaranya kini dalam kondisi kritis. Kondisi ini dipicu terbatasnya suplai air dari bendungan Pondre-Pondre sehingga debit pengairan tidak mampu menjangkau seluruh area persawahan. Kepala Desa Bune Hairudin menjelaskan bahwa langkah darurat ini harus diambil agar warga tidak mengalami kerugian total.
8: Kering, ada pengairan tapi tidak sampai ke situ. Terancam gagal panen semua kalau saya tidak siram. Kalau ini untuk Yesus ini yang terancam gagal, itu sekitar 500-an mempanen semua itu. Ada sebenarnya air pengairan tidak sampai, makanya itu yang tidak sampai saya inisiatif sendiri ambilkan air tangki. Kalau yang sampai airnya alhamdulillah ada je yang selamat baliknya. Saya sewa tangkinya, orang baru kita bawa ke sawah.
7: Hairudin menambahkan area persawahan sebenarnya sudah masuk perencanaan pembuatan sumur bor dengan lokasi strategis berjarak 200 meter dari jaringan listrik. Namun hingga kini proyek tersebut belum terrealisasi. Pihaknya berharap ada langkah cepat dari pemerintah untuk turun tangan memberikan solusi jangka panjang untuk mendukung swasembada pangan.
6: Sekian informasi dari RRI Bone untuk hari ini dan kita kembali ke rekan di RRI Makassar.
9: And Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Baiklah pendengar, kami beralih ke rekan Randi yang dari RRI Mamuju yang menyampaikan informasi selanjutnya.
10: Baik, terima kasih rekan Hermal Sari di Makassar. Kami hadirkan informasi dari RRI Mamuju. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memastikan seluruh kekurangan hak pegawai dapat dibayarkan. Pemenuhan hak tersebut mencakup gaji pemerintah, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, TPP pegawai, hingga THR dan gaji ke-13. Selengkapnya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
11: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong pemerintah daerah mengembangkan pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah, termasuk pengelolaan sampah energi listrik
12: pemerintah
11: atau PSL.
12: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dipastikan bisa membayarkan kekurangan hak pegawai, mulai dari gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, tambahan penghasilan pegawai atau TPP, hingga THR dan gaji 13. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka di sela-sela kegiatan pemberian materi latihan kepemimpinan tingkat 3 atau LP3, Rabu 12 Agustus 2026. Gubernur Sulawesi Barat Soehardi Duka mengatakan pemerintah pusat telah mengembalikan alokasi dana transfer untuk belanja pegawai sebesar kurang lebih 7 miliar rupiah. Belumnya anggaran gaji P3K hanya mencukupi untuk 10 bulan, serta TPP pegawai hanya cukup untuk 7 bulan karena keterbatasan anggaran. Dengan tambahan dana ini, alokasi gaji P3K ditambah 4 bulan lengkap dengan THR dan gaji 13. Sementara TPP pegawai kini dipastikan genap dibayarkan untuk 12 bulan.
13: Ya, hari ini saya kasih materi, kita buka Latbim 3. Saya juga ingin sampaikan bahwa terima kasih kepada pemerintah pusat telah kembali memberikan khusus untuk belanja pegawai. Kurang lebih 70 miliar, dengan demikian seluruh P3K yang tadinya kita hanya anggarkan 10 bulan, kita tambah 4 bulan. Iya, termasuk hadiah lebarannya dengan gaji 13-nya. Nah, kenapa hanya 10 bulan kita anggarkan kemarin? Karena memang tidak cukup. Nah, sekarang kita dikasih tambahan dana untuk itu, kita tambah. Kemudian TPP-nya pegawai yang hanya 7 bulan, sekarang 12 bulan. Nah, jadi insya Allah, soalnya itu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat yang telah mengembalikan belanja pegawai ke Sulawesi Barat.
14: Dan dananya sudah masuk?
13: Hmm? Sudah masuk. Dananya masuk tidak, itu tanya Chandra. Ya, oke okay, ya, thank you ya.
14: P3K untuk 2027 ada kesempatan?
13: Okay. 2027 kita tunggu dulu PMK. Nah, apakah PMK-nya bisa meng-cover semua atau tidak? I don't know. Karena belum turun ya.
12: Terkait kepastian dana tersebut, Gubernur menjelaskan teknis masuknya dana dapat dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait. Sementara itu, mengenai rekrutmen atau P3K untuk tahun 2027, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunggu peraturan Menteri Keuangan atau PMK terbaru dari pemerintah pusat untuk memastikan besaran cakupan anggarannya. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
10: Demikian informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Hermal Asari di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di Mamuju atas informasinya. Dan selanjutnya kami beralih ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati.
15: Baik, terima kasih rekan Hermal Asari di Makassar. Informasi dari Toli-Toli ini terkait dengan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bual menggelar lomba kebersihan antar organisasi perangkat daerah dan kelurahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bual. Martina melaporkan.
16: Menyambut dan memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, berbagai kegiatan terus dilakukan oleh pemerintah daerah, mulai dari kegiatan hiburan, termasuk dari sisi kebersihan dan kesehatan lingkungan. Ketua Tim Penilai Lomba Kebersihan yang juga menjabat sebagai pelaksana tugas PLT, Kepala Bidang Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bual, Sulaiman mengatakan, penilaian telah berlangsung sejak tanggal 11 Agustus, di mana tim juri secara maraton melakukan peninjauan langsung ke lapangan untuk menilai tingkat kebersihan di setiap instansi.
17: Sekarang kami sudah di kantor yang kesekian di BNPB Kabupaten Bogor. Di dalam hal ini kami melihat kebersihan ruangan dari dalam sampai di luar. Dinas ini sudah yang ke-21. Target utama adalah kebersihan ruangan maupun halaman.
16: Dijelaskan kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian para pegawai terhadap kebersihan lingkungan kerja masing-masing. Pengumuman pemenang lomba kebersihan ini rencananya akan dilaksanakan pada 17 Agustus 2026 mendatang, tepatnya setelah pelaksanaan upacara bendera peringatan HUT RI di halaman kantor Bupati Buol.
17: Tidak ada halangan setelah upacara tanggal 17 di hari yang sama. Jadi setelah upacara itu sudah kami umumkan siapa pemenang daripada lomba kebersihan. Kirakan mungkin di halaman kantor Bupati.
16: Ia berharap seluruh OPD hingga tingkat kelurahan dapat berpartisipasi dengan baik dengan melaksanakan kegiatan kebersihan di lingkungan masing-masing, di mana tujuan lomba selain menumbuhkan semangat peduli lingkungan juga memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam melakukan aktivitas pelayanan kepada masyarakat.
15: Baik, demikian informasi dari RRI Toli Toli. Kembali ke rekan Helma Sari di RRI Makassar.
2: Baik, terima kasih dari Toli Toli atas informasinya. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Bau-Bau bersama rekan Bu Zuda.
18: Ya baik, terima kasih rekan Hermalasari di program Satu RRI Makassar. Berdengar dari Kota Bau-Bau, saat informasi kami hadirkan pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI tingkat Kota Bau-Bau di tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini tiga SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Terkait hal ini, Afriansah menurunkan laporannya.
19: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi 3 SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA Darussalam.
18: Pengiring lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau tahun ini berbeda dari biasanya. Jika sebelumnya hanya satu tim marching band dari satu sekolah, kini 3 SMA akan berkolaborasi mengiringi upacara. Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Laude Aswad, mengatakan tiga sekolah yang terlibat dalam kolaborasi tersebut yakni SMA Negeri 1 Bau-Bau, SMA Negeri 2 Bau-Bau, dan SMA Darussalam. Aswad menjelaskan ketiga sekolah tersebut dipilih berdasarkan hasil technical meeting. Ketiganya dinilai paling siap untuk berkolaborasi dalam mengiringi lagu Indonesia Raya pada upacara.
19: Sekarang untuk upacara pengibaran dan penurunan bendera itu kolaborasi 3 SMA, yaitu SMA 1, SMA 2, dan SMA Darussalam. Sementara latihan, jadi 3 gabungan, 3 marching band.
18: Kenapa 3 sekolah itu yang dipilih?
19: Kemarin di rapat technical meeting karena yang siap kolaborasi, jadi yang lainnya belum punya pengalaman, belum juga pernah mengiringi Indonesia Raya di upacara. Sehingga memang ditanya kemarin yang siap gabung 3 itu.
18: Menurut Aswad, kolaborasi tiga marching band tersebut menjadi tantangan baru karena masing-masing tim memiliki pelatih dengan gaya dan metode latihan yang berbeda. Perbedaan gaya latihan tersebut membuat para peserta harus menyesuaikan kemampuan dan membangun kekompakan. Ketiga tim marching band itu dijadwalkan tampil mengiringi lagu Indonesia Raya pada upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Bau-Bau pada 17 Agustus 2026. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Berdasarkan demikianlah informasi terkini dari Kota Bau-Bau, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami kembali bersama Hermalasari di program 1 Makassar.
2: Baik, terima kasih dari Bau-Bau untuk informasinya. Selanjutnya kita ikuti news feature produksi RRI Palu dengan topik TMMD ke-129, Wujud Negara Hadir Untuk Masyarakat Pesisir, bersama rekan Joko Nurcahyo.
20: Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti news feature produksi RRI Palu dengan topik TMMD ke-129, Wujud Negara Hadir Untuk Masyarakat Pesisir, bersama rekan Helianita Surbakti.
21: Di ujung selatan Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, berdiri sebuah pulau kecil bernama Pulau Umbele, Kecamatan Pungku Selatan. Pulau yang dikelilingi laut ini penyimpan pesona alam sekaligus cerita tentang semangat masyarakat pesisir yang setiap hari berjuang menjalani kehidupan. Selama bertahun-tahun, keterbatasan infrastruktur menjadi tantangan tersendiri. Jalan yang sulit dilalui, rumah yang belum layak huni, hingga kebutuhan air bersih yang belum sepenuhnya terpenuhi, menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Namun kini, harapan itu mulai tumbuh. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129, Kodim 1311 Morowali bersama pemerintah daerah dan masyarakat bergotong royong menghadirkan sebuah perubahan. Program ini tidak sekadar membangun fasilitas, tetapi menghadirkan bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke wilayah pesisir dan kepulauan. Salah satu sasaran utama TMMD ke-129 adalah pembukaan akses jalan. Bagi masyarakat Pulau Umbele, jalan bukan sekedar lintasan menuju satu tempat ke tempat lain. Namun, jalan adalah penghubung kehidupan. Jalan mempermudah akses masyarakat untuk berkebun yang merupakan peluang ekonomi lain selain laut yang dapat dimaksimalkan oleh masyarakat. Pembangunan jalan dilakukan secara bergotong royong. Prajurit TNI Polri dan masyarakat bekerja berdampingan, menunjukkan bahwa pembangunan akan lebih bermakna ketika dikerjakan bersama. Kehadiran Satgas TMMD di Pulau Umbele bak angin segar bagi masyarakat di tengah harapan akan pembangunan yang merata. Bapak Sahid yang merupakan warga Pulau Wali mengaku bersyukur dengan adanya pembukaan jalan sepanjang 4.100 meter dan pembangunan rambat beton sepanjang 707 meter karena ini berarti aktivitasnya untuk berkebun akan semakin mudah.
0: Jadi adanya dibuka jalan ini, ya kita sangat bersyukur juga. Seperti sebelum dibuka ini jalan, ya susah sekali untuk kita ke kebun, untuk ambil hasilnya juga susah, karena biasa kita naik perahu atau kita angkut ke manual ke sana ya.
21: Hal senada juga diungkapkan Ibu Ine, dengan adanya pembukaan jalan, maka mobilitas menjadi lebih lancar, waktu tempuh semakin singkat, dan biaya transportasi dapat ditekan. Hal ini menjadi sebuah harapan yang berubah menjadi kenyataan, di mana ke kebun tidak lagi harus melalui medan yang sulit.
1: Susah betul.

0: Selain membuka akses jalan, TMMD ke-129 juga menghadirkan program renovasi rumah tidak layak huni atau RTLH bagi sebagian masyarakat Pulau Umbele. Rumah yang sederhana, bahkan mulai lapuk, merupakan kondisi yang telah lama mereka jalani. Kini melalui program RTLH, rumah-rumah tersebut diperbaiki.
1: Demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu untuk Gempa Saripati Maju edisi hari ini. Saya Joko Ruce Sujari dan teknik studio Edi Firmansa kembali ke rekan di RRI Makassar, Hermala.
2: Agak banjir, biasa tidur ke hujanan, kena hujan biasa, kena kan tidur, lupa biasa bangun, sampai biasa lantai biasa basah, kena hujan, biasa atasnya bocor.
0: Selain Bapak Suhardin, hingga saat ini masih ada sejumlah masyarakat Pulau Umbele harus tetap bertahan di rumah yang bahkan tak bisa melindungi mereka dari hujan. Namun program ini menjadi bukti bahwa pembangunan tidak hanya berbentuk infrastruktur umum, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat secara langsung.
3: Kalau hujan kecantik, berdiri ini semua. Ini bisa berangkat dari hawanya dari sini. Kalau sudah turun air itu basah, lantai ini kecantik. Nanti disapu, baru silakan lap lagi dengan baju, baru tidur. Kalau tidak mau tidur di mana?
0: Air bersih merupakan kebutuhan pokok setiap keluarga. Di wilayah kepulauan, memperoleh air bersih seringkali menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, penyediaan sarana air bersih menjadi salah satu sasaran penting dalam pelaksanaan TMMD ke-129, yang juga merupakan program KASAT melalui TNI Manunggal Air. Kedepan, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan jauh untuk memperoleh air yang layak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Mengingat air yang di desa kami ini sangat sulit sekali karena airnya sangat jauh dari pemukiman desa Umbele, berkisar 7 kiloan. Biasa masyarakat kalau ambil air itu sampai tengah malam bergiliran.
0: Komandan Kodim 1311 Morowali, Letkol Infantri Baja Sirait mengatakan bahwa TMMD merupakan bentuk pengabdian TNI kepada masyarakat melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan nyata warga.
5: Artinya dalam satu bulan ini kita tidak kerja sendiri, malah lebih banyak masyarakat yang bersama-sama kita untuk membangun. Karena banyak hal yang titik-titik sasaran yang kita kerjakan di luar sasaran utama yang kita rencanakan. Jadi setelah kita bangun pulaunya, kita buka aksesnya dan sebagainya. Jadi memberikan pesan bahwa negara hadir sampai dengan pelosok, negara hadir sampai dengan pesisir. Ini yang kita buat programnya dengan sinergitas Forkopimda.
0: Pembangunan sejatinya bukan hanya tentang beton, kayu, atau hamparan jalan baru. Pembangunan adalah menghadirkan harapan. Harapan bagi masyarakat petani yang kini lebih mudah membawa hasil kebunnya. Harapan bagi keluarga yang akhirnya dapat tinggal di rumah yang layak huni. Harapan bagi anak-anak yang tumbuh dengan akses air bersih dan lingkungan yang lebih sehat. Di Pulau Umbele, semangat gotong royong menjadi fondasi utama keberhasilan TMMD ke-129. Prajurit TNI, personil Polri, pemerintah daerah dan masyarakat bekerja bersama tanpa sekat, membuktikan bahwa pembangunan akan lebih bermakna ketika dilakukan secara bersama-sama. TMMD ke-129 Kodim 1311 Morowali bukan sekedar rangkaian program pembangunan. Ia adalah bukti nyata bahwa negara hadir hingga ke wilayah pesisir, mendengar kebutuhan masyarakat dan menghadirkan solusi yang memberi manfaat bagi kehidupan mereka. Dari Pulau Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali, inilah wajah Indonesia yang terus bergerak maju melalui kebersamaan, pengabdian, dan semangat membangun dari pinggiran negeri.
1: Pendengar, demikian news feature untuk program Gempa Saripati Maju hari ini. Dari RRI Palu kami yang bertugas, saya Joko Ruce Sujari, teknik studio Edi Firmansa, kembali ke rekan di RRI Makassar, Hermala.
6: Baiklah, terima kasih untuk semua rekan RRI Palu atas informasinya. Dan selanjutnya pendengar, informasi terakhir kami hadirkan report on the spot dari Kota Makassar. Ketua Umum FOPI Makassar raih juara pertama dalam kejuaraan internasional Petan Q yang diselenggarakan Undikma di NTB. Laporan Zainal Abidin.
7: cabang olahraga petang Kota Makassar kembali mencatatkan prestasi gemilang usai Ketua Umum POPI Kota Makassar, Profesor Johannes, berhasil meraih medali emas dalam ajang Undikma Internasional Petang Turnamen yang diselenggarakan Universitas Pendidikan Mandalika di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Informasi ini dikonfirmasi salah satu pelatih tim petang Makassar, Beni Badaru, saat dihubungi pada Kamis pagi tadi. Ia menjelaskan, kejuaraan petang internasional tersebut merupakan salah satu dari agenda rutin yang diselenggarakan Undikma NTB sebagai salah satu rangkaian di Senatalis Kampus. Ia juga menyampaikan, tim petang Makassar yang rutin menjadi peserta dalam kejuaraan tersebut berhasil meraih dua juara dalam kategori dosen. Beni berharap gelar juara tersebut bisa menjadi sumber motivasi bagi seluruh atlet petang Makassar yang saat ini tengah menjalani TC Mandiri dalam rangka persiapan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel yang akan berlangsung pada November 2026 mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
6: Baik, terima kasih untuk rekan Zainal untuk informasi dari Makassar. Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Hermala Sari mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anda masih mendengarkan RRI Ampan FM. RRI Ampan FM 93 MHz.
9: Pendengar, Anda kembali bersama Radio Republik Indonesia Ampana. Setelah tadi telah kita ikuti bersama Gema Saripati Maju dari RRI Makassar.
10: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: আলাইকুম।
1: আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া সলাতু ওয়া সালামু আলা আশরাফিল আনবিয়া ওয়াল মুরসালিন সাইয়্যিদিনা ওয়া মাওলানা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহিত তাইয়্যিবিনাত তাহিরিন। পেন্ডাঙ্গার RRI ইয়াং দিমুলিয়াকান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা। শুকর আলহামদুলিল্লাহ, সেগালা পুজি বাগি আল্লাহ। পাদা কাসম্পাতান ইয়াং মুবারাকাহ ইনি কিতা আকান মুমবাহাস, ইয়াইতু mempergunakan waktu yang lima sebelum datang waktu yang lima, yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis waginaka qabla faqri, manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Ini adalah merupakan dorongan kepada kita sekalian, karena hidup manusia itu tidak selama-lamanya akan menjadi orang-orang yang mempunyai harta. Ada masa-masa tertentu yang mungkin manusia akan menjadi pailit dan miskin. Terutama adalah apabila kita seorang hartawan selama di dunia ini, maka tidak sedikit pun harta yang kita punyai dan kita miliki itu akan kita miliki selanjutnya dan selama-lamanya. Ada waktu-waktu tertentu kita memiliki harta itu. Apabila kita misalnya meninggal dunia, maka harta yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki itu tidak akan menyertai kita. Kita melihat bagaimana manusia meninggal dunia, yang dibawa adalah hanya kain kafan yang harganya hanya beberapa ribu rupiah. Walaupun kita mempunyai harta yang melimpah, kita adalah seorang miliarder, kita adalah seorang konglomerat, tapi tidak seorang pun yang ditanam dengan hartanya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita sekalian agar supaya menggunakan kesempatan kekayaan itu sebelum datang waktu miskin kepada kita sekalian. Apabila kita tidak menemukan kemiskinan selama di dunia, mungkin kita akan mengalami kemiskinan di akhirat. Sehingga hal ini kita perlu perhatikan. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa bagaimanapun kayanya seseorang, apabila dia telah meninggal dunia, yang dibawa hanyalah kain kafan. Pada waktu itulah kita akan mengalami kemiskinan. Hadis ini mendorong kepada kita sekalian agar supaya menafkahkan harta kita yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan harta yang kita simpan itu. Harta kita yang sebenarnya adalah harta yang kita nafkahkan di jalan Allah itu. Bukan yang kita simpan, yang kita deposito di bank-bank, yang kita investasikan. Semuanya itu adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka kitalah akan mengalami kerugian itu sendiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kepada kita sekalian untuk memanfaatkan kekayaan itu sebelum datang waktu miskin. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, "Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil." Sesungguhnya perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu bagaikan sebuah benih. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pada setiap benih itu akan menumbuhkan 7 tangkai. Dan setiap tangkai itu ada 100 biji benih. Artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tidak dia sia-siakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat tadi. Bahwa ketika kita menafkahkan harta kita, maka harta itu akan berkembang luar biasa karena berkah dari Allah Subhanahu wa taala, karena anugerah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menutup, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lagi pahala kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi mendorong kepada kita sekalian untuk senantiasa menggunakan kekayaan kita sebelum datang waktu miskin menimpa kita sekalian. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pada kesempatan yang mubarakah ini, semoga ada manfaatnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sebuah bukunya tentang renungan budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menunjukkan

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

kita ada yang mengira bahwa kekerasan dan bahasa kekuasaan merupakan cara efektif untuk menyelesaikan persoalan. Dalam dunia nyata, kekerasan dan paksaan seperti sudah akrab di telinga dan mata kita. Untuk sementara, persoalan memang terlihat selesai. Namun bagi pihak yang tak berdaya, kebencian dan kemarahan tentu akan menumpuk dan terus terpendam hingga saatnya untuk dilampiaskan. Walaupun memakan waktu yang mungkin lebih lama dibanding kekerasan dan paksaan, pendekatan kasih sayang dan kelemah lembutan seperti yang pernah Nabi contohkan adalah jalan paling baik untuk mengatasi persoalan. Dalam Al-Imran ayat 159, Allah berfirman, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah, kamu berlaku lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Ku Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeah! Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi, kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang terus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata supedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Ba Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
3: Peringkat 33 menit, kita bergeser dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah dan melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Akan hadir sesaat lagi di ruang dengaran demi beragama Islam, yang akan kita awali dengan satu buah lagu Islam berikut ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa as-samawati wal-ard waja'ala adh-dhulumati wan-nur. Thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Para pemirsa, semoga Allah selalu memberikan kemudahan, memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya. Ketahuilah bahwasanya di dunia tidak akan kekal, bahwasanya kita akan menemui kematian kita. Kita akan berakhir umur kita. Kemanapun kita pergi, maka kematian akan datang. Kalau memang waktu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah ditentukan, sudah datang, pasti akan datang pula kematian itu dan berakhir pula kehidupan kita di dunia. Sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam duduk-duduk bersama menterinya di suatu pagi waktu duha, beliau duduk bersama menterinya, kemudian datanglah seorang tamu, seorang laki-laki. Tamu ini bercakap-cakap dengan Nabi Sulaiman alaihissalam, tapi dia selalu melirik kepada menteri Nabi Sulaiman alaihissalam, dilirik terus. Maka setelah bercakap-cakap sekian lamanya, maka pamitlah tamu tersebut. Kemudian menterinya Nabi Sulaiman bertanya, "Ya Nabi Allah, as'aluka billah." "Wahai Nabi Sulaiman, Nabi Allah, saya bertanya kepadamu ya Nabi, siapakah yang datang tadi?" Beliau mengatakan, "Itu adalah malaikat maut." Maka menterinya mengatakan, "Sungguh tadi dia melirik terus saya. Dia melototin saya terus. Saya takut. Oleh karena itu, saya mohon kepadamu wahai Nabi Sulaiman, tolong saya dibawa ke tempat yang jauh sekali, yaitu di daerah India sana yang jauh sekali." Maka Nabi Sulaiman pun mengiyakan dan segera memerintahkan angin supaya membawa menterinya itu menuju ke tempat yang dia inginkan, yaitu di India yang jauh dari negeri Syam. Maka sampailah wazir atau menteri Nabi Sulaiman itu di negeri India. Kemudian besoknya datang lagi tamu yang telah datang tadi, yaitu malaikat maut. Maka datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun bertanya, "Wahai malaikat maut, kenapa engkau kemarin itu selalu melirik dan melototin menteri saya?" Maka beliau mengatakan, "Saya juga heran wahai Nabi Sulaiman. Saya sebenarnya ba'da zuhur disuruh mencabut nyawa orang tersebut. Tapi kenapa di waktu duha ini dia masih berada di sisi panjenengan? Kemudian saya zuhur ke sana, ternyata dia sudah menanti di India." Subhanallah. Inilah kematian. Kapanpun dan dimanapun juga, kita lari kemanapun juga, yang ditakdirkan Allah pasti akan terjadi. Allah berfirman dalam surah Al-Jum'ah ayat 8,

Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjemput kalian. Kemudian kalian akan dibawa kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kemudian akan disampaikan, diberitakan kepada kalian apa-apa yang telah kau kerjakan di dunia ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling penting bagi kita adalah mempersiapkan apa yang menjadi bekal bagi kita untuk di akhirat kelak. Allah berfirman,

Jangan menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah melupakan kalian. Allah tidak mempedulikan kalian di akhirat kelak. Allah menyiksa kalian, membawa kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penghuni neraka dan penghuni surga itu tidak sama. Yang beruntung adalah penghuni surga. Semoga kita semua termasuk golongan yang dirahmati oleh Allah, dimudahkan dan semuanya termasuk golongan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada

0: Ya, kita akan ikuti warta berita bersama Pro 3 Jakarta.
1: Lanjut, kepala negara menuturkan kehadiran TNI Polri dalam membangun jembatan dan menyediakan akses air bersih tersebut merupakan bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat Indonesia. Sebab Presiden Prabowo dalam kesempatan itu juga kembali menegaskan bahwa TNI Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Saudara-saudara, ini bukti bahwa sungguh-sungguh TNI adalah tentara rakyat dan Polri.

0: 3.000 titik sumber air bersih ini, Presiden Prabowo Subianto optimis Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini pula dijelaskan Presiden Prabowo dengan ditambahnya catatan keberhasilan sejumlah proyek-proyek pembangunan strategis yang dijalankan secara gotong royong. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bekerja sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kebaikan rakyat.
2: Kementerian Luar Negeri akan menjajaki jalur diplomatik dengan pemerintah India untuk mencari rekaman siaran radio Rimba Raya yang menjadi bukti penting perjuangan Indonesia mempertahankan kemerdekaan di tengah agresi militer Belanda kedua. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi.
4: Kementerian Luar Negeri menyatakan akan menjajaki upaya diplomatik untuk mendapatkan kembali rekaman siaran radio Rimba Raya yang disebut menjadi salah satu bukti penting perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di saat agresi militer Belanda kedua. Direktur Jenderal Media dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri Heru Sudolo mengatakan rekaman tersebut memuat siaran yang menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada dan terus mempertahankan kemerdekaannya. Ia menyebut pihaknya baru memperoleh informasi bahwa rekaman tersebut disinyalir tersimpan di salah satu lembaga penyiaran di India, yakni All India Radio. Karena itu, Kemlu akan melakukan penjajakan untuk memastikan keberadaan rekaman tersebut sekaligus mengupayakan agar arsip bersejarah tersebut dapat diperoleh kembali.
3: Kami akan melakukan upaya diplomatik dengan pemerintah India melalui kedutaan besar kita di New Delhi. Apakah itu dengan All India Radio atau dengan archive melalui Kementerian Luar Negeri India tentunya, dan harapannya akan mendapatkan respon positif, paling tidak ada informasi yang lebih lengkap kalau memang benar.
4: Sementara itu, Ketua KPI Aceh Reza Pahlevi mengatakan upaya mencari rekaman tersebut merupakan bagian dari rangkaian inisiatif menjadikan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa. Berdasarkan penelusuran bersama sejarawan, pemerintah, dan pengelola arsip daerah, Radio Rimba Raya merupakan radio perjuangan yang menyiarkan informasi untuk menangkal propaganda Belanda saat agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 yang menyebut Indonesia sudah tidak ada.
5: Ya, mungkin dokumen itu kan hanya sebagai pembuktian. Jadi apakah itu duplikatnya, jadi bukan gasnya, saya kira itu nggak akan masalah. Yang penting bahwa itu ada. Ya, walaupun itu masih disimpan di India di sana, saya kira itu nggak akan masalah. Sama halnya kayak transmisi yang kami lihat di Museum TNI AD di Jogja. Jadi biarkan aja di situ. Kita nggak perlu itu dibawa pulang ke Aceh, itu nggak apa-apa. Yang penting ada peninggalannya. Jadi ada artefaknya bahwa itu benar.
4: Atas saran Menteri Kebudayaan, KPI Aceh kemudian membayar upaya tersebut ke Kementerian Luar Negeri agar pencarian dapat dilakukan melalui misi diplomatik atau kerjasama antar pemerintah. Ia berharap proses pencarian dapat lebih mudah dan rekaman tersebut segera ditemukan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Menurutnya, keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran hak cipta. Informasi selengkapnya disampaikan Pradipta Rahadi.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bersama dengan HIP meluncurkan transformasi kreator Indonesia pada hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo mengatakan, kunci daripada keberlangsungan kreator konten di tanah air yaitu adanya keberpihakan dari semua pihak dan juga konektivitas yang diiringi oleh kemajuan teknologi. Politisi yang akrab disapa Sara itu mendorong adanya pembentukan ekosistem yang aman untuk para kreator konten di tanah air. Karena menurutnya keberadaan dan keberpihakan ekosistem tersebut untuk memastikan para konten kreator dapat mengakses pendaftaran copyright hingga pendaftaran hak cipta.
7: Keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan.

0: termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now itu saya anggap sebenarnya budayawan, karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian.
1: Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Muhammad Neil El Himam mengatakan dampak positif dari industri kreatif khususnya di subsektor konten digital yaitu menyerap banyak tenaga kerja. Neil pun memastikan pemerintah mendukung penuh industri kreatif nasional yang membesarkan kelokalan untuk menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional.
2: Nah, di situ tentunya ya karena tadi penyanyi luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per seribu views misalnya itu sangat kecil dibandingkan negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita, dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
3: kreator
2: lokal dan juga aplikasi lokal dalam hal ini Hype.
1: Melalui program kolaborasi transformasi kreator Indonesia, RRI dan juga HIP diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi talenta kreatif untuk memperoleh edukasi, mengembangkan karyanya, serta terhubung dengan ekosistem digital yang lebih kuat. Kolaborasi itu sekaligus menegaskan bahwa komitmen RRI untuk mengambil bagian dalam perkembangan industri kreatif dan digital nasional dengan memanfaatkan jaringan, multiplatform, serta sumber daya yang dimiliki. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi.
6: LPP RRI mendorong konten kreator Indonesia menghasilkan karya positif yang mengangkat nilai keindonesiaan di tengah perkembangan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan RRI dengan membangun komunitas konten kreator Indonesia agar menjadi komunitas besar yang memberikan kontribusi konten tentang keindonesiaan. Hal tersebut disampaikan Direktur Program dan Produksi LPP RRI Mistam hari ini. Ia mengatakan perkembangan konten di media sosial perlu diimbangi dengan verifikasi dan klarifikasi informasi. Menurutnya, konten kreator perlu diarahkan untuk menghasilkan karya yang membawa nilai keindonesiaan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
5: Nah, kita akan rubah, konten positif akan memakan konten-konten yang negatif, sehingga nggak ada lagi konten-konten yang negatif, sehingga saling menjustifikasi, bullying dan sebagainya itu nggak ada di negeri ini. Karena negeri ini kan kaya akan value tentang keindonesiaan. Kan dasar negara kita kan Pancasila. Itu yang harus kita gaungkan.
6: Dorongan tersebut sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan kecerdasan buatan yang mendorong kreativitas konten kreator Indonesia. Ketua Komite Tetap Keamanan Siber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia Desi Albert Mamahit menilai, perkembangan tersebut menunjukkan masyarakat Indonesia semakin adaptif terhadap perubahan zaman.
7: Nah, ini sebetulnya sesuatu yang sangat bagus dan positif. Hanya memang ke depan ya, konten-konten yang mereka ciptakan ini harapan saya gitu, agar benar-benar bisa memupuk dan memberikan inspirasi kepada bangsa Indonesia untuk bisa lebih kreatif, lebih maju, dan konten-kontennya harus yang positif.
6: Adapun LPP RRI bersama Hype juga menghadirkan program transformasi kreator Indonesia yang membuka kesempatan bagi kreator di seluruh Indonesia. Program tersebut menyediakan total hadiah 2 miliar rupiah, kesempatan tampil di platform nasional, mentoring, serta jejaring dengan kreator dan komunitas nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPP RRI meluncurkan program transformasi kreator Indonesia untuk memperkuat talenta dan konten kreatif di era digital sekaligus memperkuat peran RRI menjangkau generasi muda. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
3: Jadi RRI pengen mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
8: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia terus beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang semakin bergeser ke platform digital. Melalui peluncuran program Transformasi Kreator Indonesia di Jakarta hari ini, RRI menyiapkan ruang bagi talenta kreatif untuk mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang relevan dengan kebutuhan audiens. Program ini merupakan kolaborasi RRI dengan PT Hype Technology Indonesia. Direktur Utama LPP RRI I. Hendra Smo mengatakan, transformasi kreator menjadi bagian penting dari upaya memperkuat RRI sebagai lembaga penyiaran publik di tengah perkembangan teknologi. Menurutnya, kreativitas dan kemampuan memanfaatkan platform digital perlu terus dikembangkan agar konten RRI semakin dekat dengan masyarakat.
3: Jadi, RRI ingin mengambil peran di sini. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
3: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air. Dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal, kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi, dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
8: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Adi Trisnanto menilai, pengembangan kreator perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi jangka panjang lembaga. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah kreator yang terlibat, tetapi juga dari kualitas karya dan dampaknya terhadap masyarakat.
9: Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya. Itu akan hasilnya akan sangat luar biasa.
8: Program Transformasi Kreator Indonesia diharapkan menjadi wadah pengembangan kompetensi, sekaligus memperluas ruang kolaborasi bagi talenta kreatif. Penguatan ekosistem tersebut juga dinilai penting agar RRI mampu mempertahankan relevansinya di tengah persaingan industri media dan perubahan perilaku audiens. Melalui program ini, RRI diharapkan dapat melahirkan lebih banyak kreator yang mampu mengemas informasi publik secara kreatif, inovatif, dan sesuai karakter berbagai platform digital. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Zainal, sopir mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, mengaku dua kali melihat Lukman Palaluninang selaku konsultan PT Toshida Indonesia dan Agung Winarno, orang yang diduga sebagai salah satu perantara suap dari PT Toshida Indonesia. Zainal mengatakan meski dirinya melihat kedatangan Lukman dan Agung, namun dia tidak melihat kedua orang tersebut memberikan sesuatu barang atau uang kepada terdakwa Heri Susanto. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap laporan PT Toshida di Ombudsman. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
10: Ada saksi Edi Sugandi itu sering ke kantor terdakwa?
11: Setahu saya tidak pernah.
10: Kalau saudara mengenal Agung Winarno itu sebagai apa? Apa dia anggota dewan atau anggota aparat pemerintah dari luar ombudsman atau siapa? Setahu saudara.
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pengurusan laporan PT Toshida Indonesia ke Ombudsman RI dengan terdakwa mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma menghadirkan Zainal yang merupakan sopir mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto sebagai saksi yang meringankan. Dalam kesaksiannya, Zainal mengaku pernah melihat Lukman Palaluniang dan Agung Winarno menemui terdakwa, namun dirinya tidak pernah melihat kedua orang tersebut menyerahkan sesuatu pada terdakwa.
11: Nggak tahu itu seterusnya, saya tidak tahu, Pak.
13: Tadi saudara saksi menyampaikan bahwa kenal sama Lukman, kenal sama Agung, ya, bukan begitu ya?
11: Iya.
13: Pernahkah saudara saksi melihat bahwa Lukman atau Agung datang ke ruangan terdakwa?
11: Kalau untuk ke ruangannya saya nggak tahu, yang jelas mau ketemu dengan Pak Heri Susanto.
13: Siapa itu? Lukman atau si Agung?
11: Agung ataupun Lukman sama.
13: Sering nggak mereka datang ke ORI, ke Ombudsman?
11: Dua kali, Pak.
13: Siapa yang dua saya. Kali ini? Lukman atau?
11: Lukman dan Agung sama.
13: Dua kali?
11: Iya, setahu saya.
13: Itu tahun berapa?
11: Antara 2025-2026.
13: Jadi masing-masing itu dua kali ya?
11: Iya.
13: Saudara saksi, kalau memang nempel terus di terdakwa, apakah di mobil itu terdakwa sering video call nggak?
11: Tidak.
13: Tidak?
11: Tidak.
13: Jadi tidak pernah video call?
11: Tidak.
4: Sementara itu terdakwa Heri Susanto meminta keterangan saksi terkait dakwaan jaksa yang mengatakan Edi Sugandi pernah melakukan pertemuan dengan dirinya di Pasar Festival Kuningan Jakarta Selatan untuk memberi sejumlah uang atau barang.
9: Saudara saksi kenal dengan Edi Sugandi ya?
11: Kenal.
9: Apa saudara saksi pernah melihat saudara Edi Sugandi membawa sesuatu?
11: Tidak, Pak.
9: Termasuk saya, apakah iya. pernah saya membawa sesuatu ke mobil?
11: Tidak pernah, Pak.
9: Terus selama tahun 2025, berapa kali saya ke pasar festival?
11: Satu kali, Pak.
9: Apakah saudara saksi pernah melihat saya di Fastpace bersama saudara Edi Sugandi?
11: Tidak, Pak.
4: Sebelumnya jaksa mendakwa mantan ketua Ombudsman Heri Susanto menerima suap dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Uang tersebut diduga diterima secara bertahap melalui beberapa perantara, diantaranya Lukman Palaluniang, Agung Winarno, dan Edi Sugandi. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Laporannya disampaikan Rian Suryadi.
14: PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo menggandeng perusahaan angkutan dan pelaku usaha logistik untuk menekan emisi kendaraan yang beraktivitas di kawasan pelabuhan. Kolaborasi tersebut dilakukan melalui program Merdeka Emisi dengan menggelar uji emisi terhadap sekitar 500 kendaraan di 4 kota. Uji emisi dilaksanakan serentak di Jakarta, Medan, Surabaya, dan Makassar. Di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, sebanyak 200 kendaraan mengikuti pemeriksaan yang mayoritas merupakan truk trailer. Wakil Direktur Utama Pelindo, Rajat Sulistyo, mengatakan pengendalian emisi tidak hanya dapat mengandalkan operator pelabuhan, namun seluruh pelaku yang terlibat dalam rantai logistik perlu mengambil bagian dalam menjaga kualitas lingkungan di kawasan pelabuhan.
15: Remcek sebenarnya yang tadi disampaikan Pak Wamenhub adalah ini remcek, Pak, remcek yang kita inisiasi. Dan ini kalau di Pelindo ini dalam rangka pertama memang tidak hanya dalam rangka 17 Agustus, tapi memang ini part of kami menjaga lingkungan. Ini part of, ini salah satunya.
14: Sementara Wakil Menteri Perhubungan Suntana menilai keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menjaga kualitas udara di kawasan pelabuhan. Menurutnya pelabuhan merupakan simpul transportasi dengan tingkat pergerakan kendaraan yang tinggi. Dalam pelaksanaannya, kendaraan diperiksa untuk mengetahui tingkat emisi gas buang.
15: Itu memang beberapa kendaraan yang terlibat itu memang tidak lulus remcek. Atau pada saat hariannya itu dia remnya belum dan lain-lain. Kemenhu punya data itu dan terus diupdate dinamisasi setiap tahun dengan program yang kita laksanakan.
14: Program Merdeka Emisi menjadi salah satu cara Pelindo mendorong perusahaan, angkutan, pengemudi, dan pelaku usaha logistik untuk lebih memperhatikan kondisi kendaraan serta memenuhi standar emisi yang berlaku. Program ini sekaligus menjadi bagian dari langkah Pelindo memperluas penerapan konsep Greenport dengan melibatkan seluruh ekosistem logistik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Tiongkok menyerukan masyarakat internasional agar bertindak guna mengakhiri konflik Israel dan Palestina. Demikian disampaikan utusan negara tersebut pada pertemuan Dewan Keamanan PBB pada Selasa 11 Agustus 2026. Perwakilan tetap Tiongkok untuk PBB, Fu Chong, mengatakan Beijing sangat prihatin terhadap eskalasi terbaru di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dilansir dari Xinhua, Tiongkok juga menyoroti meningkatnya jumlah korban sipil akibat kekerasan yang terus berlangsung. Menurut Fu, persoalan Palestina tidak boleh diabaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional. Ia meminta masyarakat internasional segera bertindak untuk mengakhiri konflik, menyelamatkan warga sipil, serta menegakkan keadilan dan hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Sejumlah atlet Timnas Voli Putra Indonesia tengah mengikuti TC di Sentul, Bogor, Jawa Barat sebagai persiapan mengikuti Asian Games 2026. Laporannya disampaikan Liliana Dea.
16: Para pemain Timnas Voli Putra Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Asian Games 2026 dengan melakukan pemusatan latihan di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto, Sentul, Jawa Barat. Latihan difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik sekaligus menjaga kebugaran selama menjalani pemusatan latihan atau TC. Pemain Timnas Voli Indonesia, Farhan Halim, dalam wawancaranya bersama RRI kemarin, menyebut TC kali ini cukup berat karena pelatih Reidel Toiran lebih menekankan pada latihan fisik.
17: TC sekarang sih lumayan berat. Kita lebih, pelatih juga lebih banyak ke latihan fisik. Fisik strength, VL2 max, segala macam lebih ke sana dulu untuk beberapa hari ke depan juga masih sama kayak sebelumnya. Mungkin kedepannya bakal ada perubahan-perubahan lagi sih.
16: Selain latihan, Farhan juga menegaskan pentingnya memperhatikan pola makan dan waktu tidur untuk membantu pemulihan kondisi tubuh. Terlebih, Timnas Voli Putra baru saja kembali dari serangkaian turnamen seperti AVC Men's Volleyball Cup dan CV Cup 2026. Sementara itu, Raihan Rizky Atorif menjadi salah satu pemain yang mendapat kesempatan untuk mengikuti TC Timnas untuk pertama kalinya. Raihan mengaku sempat gugup, tetapi sangat terbantu oleh dukungan para pemain senior di dalam tim.
18: Sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau TC-nya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Rehan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh ya gini mungkin gitu sih.
16: Dari sebanyak 18 pemain yang mengikuti TC Timnas Voli Putra di Sentul, hanya 12 yang akan dipilih untuk mewakili Indonesia di Asian Games 2026. Kompetisi olahraga terbesar kawasan Asia tersebut akan diselenggarakan di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Jelang turnamen tersebut, sejumlah laga uji coba juga akan dilakukan untuk mengukur kesiapan para pemain, termasuk laga melawan Kamboja, Vietnam, dan Malaysia. Para pemain dipastikan akan memberikan kemampuan terbaik mereka untuk membawa pulang hasil terbaik bagi Indonesia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: masih mendengarkan RRI Ampang FM.
1: RRI Ampang FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari Tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno, didampingi Dr. Randes Muhammad Hatta, dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus, kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat, dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya. Merdeka!

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Bencana dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, kesiapsiagaan adalah langkah penting untuk melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Kenali potensi bencana di wilayah Anda. Siapkan jalur evakuasi, serta simpan nomor-nomor darurat yang mudah dihubungi saat dibutuhkan. Jangan lupa menyiapkan tas siaga berisi kebutuhan penting untuk keadaan darurat. Saat bencana terjadi, tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan utamakan keselamatan bersama. Kepedulian dan gotong royong menjadi kekuatan utama dalam menghadapi setiap bencana. Mari tingkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan, karena dengan siap menghadapi bencana, kita dapat menyelamatkan diri dan sesama. Siaga bencana, selamatkan sesama.

Musim hujan telah tiba. Curah hujan yang tinggi, saluran air tersumbat, dan kurangnya daerah resapan air dapat menjadi pemicu banjir. Banjir bukan hanya soal genangan air, ia bisa membawa penyakit, kerusakan harta benda, bahkan mengancam nyawa. Kenali resikonya sejak dini, simpan dokumen penting di tempat aman dan tahan air. Pastikan saluran air di rumah tidak tersumbat. Siapkan tas darurat berisi obat, pakaian, makanan ringan, dan alat komunikasi. Pahami jalur evakuasi di sekitar tempat tinggal Anda. Lindungi keluarga Anda. Edukasi anak-anak tentang apa yang harus dilakukan saat banjir datang. Jangan anggap remeh peringatan cuaca. Ingat, kesiapsiagaan menyelamatkan jiwa. Waspada banjir, kenali resikonya, lindungi keluarga tercinta.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah? Bom ikan itu bisa merusak biota laut.
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Masa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik dulu betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya. Jangan lupa ganggu. Kau lihat kasih. Kena aku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantas habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Bantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kau lagi sayang. Semua ditarik lagi motor. Belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
0: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
0: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
0: Yalah, bebas.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya ya banyak,

Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Tanggal 17 Agustus 1945, hari yang akan selalu hidup dalam ingatan bangsa Indonesia. Di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta dengan kalimat yang singkat namun syarat makna. Bangsa ini menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka, bebas dari belenggu penjajahan.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.
0: Kemerdekaan ini bukan hadiah, bukan pula pemberian. Ia lahir dari pengorbanan, darah, dan air mata para pahlawan yang berjuang tanpa kenal lelah. Dari medan perang, hutan, gunung, hingga diplomasi meja perundingan, semua bersatu dalam satu tekad, merdeka atau mati. Setiap 17 Agustus kita tak hanya merayakan kemenangan, kita juga mengenang jasa para pendahulu, menyatukan langkah untuk menjaga dan mengisi kemerdekaan. Karena kemerdekaan adalah amanah yang harus kita jaga, rawat dan perjuangkan bersama. Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah negeriku untuk selamanya, merdeka!
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat,

0: RI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
2: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar, masih bersama kami malam hari ini di 93 FM Radio Republik Indonesia. Pada 11 menit, pendengar, kita bergeser dari pukul 22 ke Indonesia Tengah. Dan seperti biasa melanjutkan kebersamaan kita di malam hari ini. Kami temani segala kegiatan Anda ataupun aktivitas Anda, pendengar, dalam program acara Pulau Tokian. Satu buah lagu akan mengawali jumpa kita. Saya hadirkan lagu pembuka dari lagu lawas saya dari T5.

0: Setelah lagu dari T5, pendengar mengawali jumpa kita malam hari ini. Dan kami terima untuk penonton yang pertama di Pulau Togian. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Fian.
0: Pulau Togian,
1: kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria, Bailo Baru.
0: Bailo Baru, lagunya malam hari ini silakan.
1: Lagunya Seventeen, judulnya Ayah.
0: Ayah dari Seventeen, iya. Ya. Baik, iya. Saya carikan Seventeen-nya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Bung Fian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Seventeen, baru saja dari Kos oleh Ibu Ria. Terima kasih sudah bergabung. Kita lanjut. Assalamualaikum. Selamat malam. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pulau Togian.
2: Lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nur Jalan Malio.
0: Dari Jalan Malio, silakan Ibu Nur. Lagunya malam
2: lagu
0: hari ini.
2: Gubahanku.
0: Gubahanku judulnya, ya.
2: Ya.
0: Oke. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya temukan dari vokal Bruri Peso 5, ya. Kita lanjut berikut. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pulau Togian.
3: Lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Nasrun.
0: Oh, Yesud. Mani Nili.
3: Iya,
0: silakan. Parimo.
3: Iya, Nusantara. Jamal
0: Mirdad. Oh, Jamal Mirdad, ya. Saya cari dulu Nusantaranya. Ya, terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3 lagu di request pendengar, kita akan kembali dengarkan.

0: Baik, kita lanjut lagi di pilihan lagu by request untuk Pulau Togir malam hari. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian
0: Pulau Togir.
1: Pilihan lagu lama kemarin lewat.
0: Mau dengar lagu yang mana? Silakan.
1: Mau dengar lagu Biarkan Aku Mengalah.
0: Lagunya siapa?
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dicarikan dulu, semoga ketemu. Dan kita lanjut yang berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pulau Togian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa di mana?
2: Pak Nursin di Munera.
0: Ah, silakan Pak Nursin.
2: Jangan ditanya.
0: Jangan ditanya. Setengah malam ya. Dicarikan lagi.
2: Terima kasih. Terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu saya temukan ya. Jangan ditanya. Baik, kita lanjut lagi untuk telepon berikut ya. Assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
0: Pulau Togian.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran
0: Ibu Ice. Leo, kembali silakan Bu Ice.
3: Lagunya Ari Kusmiran.
0: Judulnya apa itu?
3: Di tepian Sungai Babylon.
0: Bagaimana?
3: Di tepian Sungai Babylon.
0: Tepian Sungai
3: Babylon.
0: Saya cari dulu ya, mudah-mudahan ketemu lagunya ini. Oke, okay. Ya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, kita lanjut lagi di Pulau Tegian malam hari ini. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum, selamat malam Bung Pia.
0: Waalaikumsalam, Pulau Tegian.
1: Pulau lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, Pak Ketua bergabung, silakan.
1: Bung Fian, sebelum saya merequest lagu, saya ingin bertanya. Kira-kira di malam hari ini ada pemasangan api unggun nggak di RRI? Nggak ada ya?
0: Api unggun ya?
1: Iya, karena besok tanggal 14 Agustus akan diperingati sebagai hari ulang tahun Pramuka yang ke-118 tahun. Iya. Begitu ya. Saya kira ada nih ya. Dan pastinya kalau ada pembakaran api unggun, pasti Kakak Fian akan menjadi kakak pembinanya ya.
0: Lebih tepatnya penari api ya.
1: Oh, itu lain lagi ceritanya. Itu bukan pramuka, Bung Fian ya. Bung Fian, kira-kira kalau di Pulau Tegian ini kan sudah bulan Agustus nih ya.
0: Iya.
1: Nasional kita itu sudah mulai menyala lagi. Kira-kira kalau saya request lagu bertemakan nasional bisa nggak di Pulau Tegian? Nggak bisa ya?
0: Kita tetap pada jalurnya ya. Tetap pada jalurnya aja.
1: Jangan sampai Anda melanggar ya. Kalau begitu saya mau request lagu dari Siti Nurhaliza, judulnya Wajah Kekasih.
0: Wajah Kekasih ya.
1: Daripada orang ini malam bakar-bakar, mending orang membayangkan Wajah Kekasih.
0: Aduh do, saya angkat tangan kalau itu ya.
1: Mohon maaf banyak, kita berdua angkat tangan. Ayo entah terus semua pulang kalau begitu ya.
0: Baik, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Pak Ketua bergabung. Terima kasih, sehat selalu bersama keluarga ya. Kita lanjut. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam Bung Fian.
0: Pulau Tegian.
2: Kumpulan lagu lama, kegemaran saya.
0: Apa kabar, Kak Julangko?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bung Fian.
0: Luar biasa, alhamdulillah.
2: Pokoknya semua baik.
0: Semua baik ya.
2: Iya, semoga Bung Fian juga baik ya.
0: Amin. Silakan lagunya.
2: Lagunya siapa ya? Senja Menyimpan Namamu.
0: Senja Menyimpan.
2: Dari Mahendra. Mahendra atau Mahendar, saya tidak tahu juga.
0: Nanti dicari dulu ya.
2: Iya.
0: Baik.
2: Kalau sudah dapat Bung Fian, ganti dengan anu je, Bruri.
0: Yang mana?
2: Hati yang terluka.
0: Hati yang terluka.
2: Iya, tapi jangan cari dulu teman. Cari dulu itu saja menyimpan namamu. Ada dorong Mbak Ayah dengan Mbak Yuni putar-putar itu.
0: Oh begitu. Oh, berarti ada itu.
2: Iya.
0: Oke.
2: Dan Bung Fian, makasih. Assalamualaikum, salam sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga buat ibu dan keluarga ya. Kita lanjut berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Waalaikumsalam dan selamat malam Bung Fian.
0: Pulau Tegian.
3: Kumpul lagu lama kegemaran saya.
0: Silakan, pusungi ya.
3: Iya. Cakrakan boleh?
0: Boleh, yang mana itu?
3: Kekasih Bayangan.
0: Oke, Kekasih Bayangan. Nanti dicari dulu lagunya.
3: Kalau
0: ya.
3: Pak Ketua punya tadi, Wajah-Wajah Kekasih.
0: Nah ini, ini beda lagi ya. Ada di Bayangan ini ya. Oke.
3: Iya, oke deh Bung Fian, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung.

0: Baik, telepon berikutnya kita lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama aku sama Ramsay.
0: Dengan siapa ini, di mana?
1: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ah, dari Bailo. Silakan Ibu Ece.
1: Lagunya Nika Ardila.
0: Boleh, yang mana?
1: Mama, aku ingin pulang.
0: Oke, dicarikan lagunya. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar RRI yang pada dimanapun Anda berada atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini Jumat 14 Agustus 2026 melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar-dengar yang pada dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita di pagi hari ini, edisi spesial di hari Jumat penuh berkah ya, tepatnya di tanggal 14 Agustus 2026 bersama saya Nur Hayya menemani Anda pagi ini pendengar hingga di pukul 9 nanti. Nah pendengar, untuk menemani ragam aktivitas Anda pagi ini kami akan isi aktivitas Anda dengan beberapa program-program acara bersama Radio Pro 1 Ampana tentunya, di mana pagi ini kita akan awali dengan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Kemudian nanti kita akan mengikuti mutiara pagi religi berjaringan bersama RRI Pro 1 Palu hingga di pukul 6 pendengar. Dan kami lanjutkan masih bersama Radio Pro 1 Palu dengan ragam informasi-informasi yang terangkum dalam Lintas Sulawesi Tengah. Hingga di pukul 6.30 ada aneka info terkini bersama RRI Ampana. Dan di pukul 7 tepat nanti Anda juga bisa ikut berpartisipasi dan memberikan komentar dan juga opini Anda terkait judul yang akan nanti dihadirkan oleh RRI Palu ya, dalam kopi Anda, komentar dan juga opini Anda. Nah pendengar, di pukul 8 tepat nanti hadir Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta hingga di pukul 8.30 pendengar. Dan selanjutnya ada sepiring nasi, sepenggal iringan ada dan juga informasi. Kami akan menghadirkan beberapa informasi-informasi yang menarik tentunya untuk Anda ikuti di pagi hari hingga di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Ada Halo RRI. Demikian untuk informasi pagi ini. Senang sekali rasanya saya Nur Hayya menemani Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti Mutiara Pagi Islami bersama RRI Pro 1 Palu. Selamat mengikuti.

0: Baik, pendengar, kita akan mengikuti siaran Mutiara Pagi Berjaringan dan akan bergabung bersama RRI Toli Toli.
1: Kembali kemerdekaan. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, di pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah datang langsung di studio. Kita menyapa Ustadz Haji Muhammad Saleh Maka LC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah pagi hari ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, bisa datang langsung menemani pendengar kita. Yang tentunya juga acara ini pendengar akan disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, kemudian juga Bone, Ampana, dan Bau-Bau. Baik Ustadz, kita langsung ke topik kita, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Bisa berbani dulu pendengar tentunya dengan ceramah singkatnya. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi apa saja, baik kita mendapatkan nikmat maupun mendapat tantangan dalam hidup, itu semua kita syukuri dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah akan menambah yang lebih baik lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau mensyukuri nikmat yang saya berikan, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain, akan melahirkan nikmat-nikmat yang lain dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, berkaitan dengan tema bahwa keimanan itu sebagai benteng kemerdekaannya. Kita akan dilahirkan dalam keadaan merdeka. Setiap manusia itu dilahirkan dalam keadaan merdeka. Dilahirkan oleh ibunya, kemudian dia merdeka dalam mengekspresikan keinginan dan menunaikan tantangan-tantangan hidupnya. Dan ini menjadi harapan, ya, harapan setiap orang bahwa dia tidak terikat dengan aturan, tetapi menghormati aturan antar sesama itu penting dijaga. Pemirsa yang dimuliakan Allah, ini sesuai dengan apa ya, undang-undang kita juga berkaitan dengan bahwa kita ini dalam penjajahan itu semua orang tidak suka, ya kan? Makanya pentingnya yang namanya perjuangan dan sebagainya menuntut dari hak, dari kebebasan itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa namanya, berkaitan dengan keagamaan ini, keimanan, itu pentingnya bahwa dalam agama kita, kita dituntut untuk hanya terikat dengan Sang Maha Pencipta. Disitulah kita tidak terikat dengan materi, tidak kita terikat dengan benda, kita tidak terikat dengan manusia, sehingga kita betul-betul merdeka dalam hidup. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab itu bahwa walaqad wulidakum ahrara, kita ini dilahirkan dalam keadaan merdeka. Jadi kita terikatnya kepada adalah yang menciptakan kita, yang melahirkan kita. Disitulah kita akan melakukan memperjuangkan dari hak-hak kemerdekaan kita. Olehnya itu, dalam memperjuangkan kemerdekaan ini butuh kekuatan, butuh perjuangan. Makanya jauh-jauh hari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingat kita ini sebagai orang yang kuat. Salah satu tanda kekuatan keimanan itu adalah dia, manusia itu tidak boleh lemah. tidak boleh lemah dalam hidup. Inilah yang bekal dalam perjuangan. Kita lihat dalam sejarah perjuangan bangsa, bangsa kita atau bangsa-bangsa lain, bebas dari penindasan itu melalui dengan kekuatan, melalui dengan tidak termasuk orang-orang yang lemah. Karena memang tuntutan agama kita itu adalah bagaimana ini kita kuat, bagaimana secara kekuatan, secara menyeluruh, pikiran, perasaan, ya, harta dan lain sebagainya, dan kerja-kerja juga kita bebas bekerja dan lain sebagainya, sehingga apa, itulah adalah kekuatan, kebebasan untuk melahirkan kebaikan dalam hidup. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, dalam memperjuangkan hak keinginan kita itu, kalau kita dalam orientasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kerja-kerja kehidupan kita ke depan itu akan baik. Karena kenapa? Yang mengatur itu adalah Sang Maha Pencipta. Karena keinginan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebaikan untuk semua. Sebagaimana yang dideklarasikan oleh dalam Al-Qur'an tentang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita utus kamu Muhammad sebagai apa? Sebagai rahmat, membawa kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Bahkan bapak-bapak dan ibu sekalian, apa yang dialami dalam mencari kemerdekaan itu juga Nabi Muhammad SAW pernah mengalami. Contohnya adalah ketika Nabi mau merealisasikan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai ajaran agama itu ketika dia masih berada di Mekah. Itu kan selalu dirongrong, nilai-nilai kebaikan dibatasi, bahkan dihina. Nah, makanya selama perjuangan itu 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berusaha keluar dari itu. Dengan apa? Melakukan suatu perjalanan yang kita kenal dengan namanya hijrah ke Madinah. Untuk mencari apa? Mencari kebebasan. Jadi kalau kita bawa dalam ranah kehidupan kita, ketika umpama kita bekerja susah, sudah bertahun-tahun kita geluti itu, tapi kita tidak bisa, berarti kita harus pindah dari urusan, sehingga apa, bisa kita keluar dari permasalahan itu. Kita sudah cari apa permasalahan-permasalahan yang ada, tetapi tidak bisa, berarti mungkin dalam kerja-kerja itu ada masalah. Jadi kita harus renovasi kembali, perbaiki kembali kerja-kerja kita, arah kita, tujuan kita, mengevaluasi kembali di mana ada salahnya, di mana ada khilafnya, di mana, sehingga ada semangat. Tidak selamanya kita bekerja tanpa berusaha, tanpa evaluasi, ini penting. Karena kalau tidak ada yang evaluasi dalam perjalanan hidup kita, mencari kebebasan itu, mencari kemerdekaan itu berat. Nah, makanya dukungan dari Allah Subhanahu wa taala menguatkan jiwa-jiwa kita ini, itulah modal besar dalam mengangkat apa, derajat kehidupan manusia untuk kemerdekaannya, kebebasannya, mengekspresikan apa yang diinginkan. Begitu juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya itu berada di Madinah, itu kan terjadi beberapa peperangan. Tujuannya adalah ingin merealisasikan kemerdekaan, memanfaatkan kebaikan-kebaikan itu, menularkan kebaikan-kebaikan itu dengan membawa kebaikan, sehingga ini butuh kekuatan, butuh analisa yang baik, sehingga bisa kita keluar dari permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahannya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk keluar dari belenggu dalam kehidupan kita, sehingga dalam menjalani kehidupan ini betul-betul kita harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah tempat kita mengadu, tempat kita mengharap, tempat kita memohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Contoh juga yang lain adalah dalam kehidupan Nabi itu adalah ketika Nabi di akhir jalan kehidupannya itu ada namanya yang kita kenal dengan Fathu Makkah, gitu kan. Ingin mencari kebebasan itu, tekanan dan lain sebagainya, tetapi Nabi menggunakan dengan cara-cara yang baik, gitu. Menguasai Mekah kembali, ya, kita kenal dengan Fathu Makkah itu, tidak ada setetes darah pun yang mengalir. Dengan apa? Dengan kebersamaan. Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Jahal, dia akan merdeka. Siapa yang yang penting diberikan orang kebebasan. Dari situlah lahir apa? Kebaikan-kebaikan baru. Bahkan perkembangan kebaikan agama ini setelah Fathu Makkah itu mengalir. Mudah-mudahan inspirasi-inspirasi dari kehidupan Nabi ini bisa menguatkan kita untuk semangat dalam mengisi kemerdekaan kita dengan sebaik-baiknya.
1: Ya. Baik, seluruh pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikianlah telah kita dengarkan bersama ceramah singkat bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang ingin bergabung untuk meramaikan kebersamaan kita di Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 4, bisa menghubungi line interaktif kami di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Dan pendengar, tentunya juga di pagi hari ini kita bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah menyempatkan waktu di tengah-tengah kesibukannya hadir bersama kita menemani pendengar RRI. Baik Ustadz, sejauh ini seperti apa sebenarnya makna kemerdekaan jika kita lihat dari perspektif keimanan kita sebagai hamba Allah?
2: Iya, ini keimanan dalam perspektif agama, ya.
1: Iya.
2: Artinya kita ini kan perlu perjuangan.
1: Ya.
2: Hidup itu adalah memang perjuangan. Kita saja dilahirkan itu dalam penuh dengan tantangan hidup. Kita memang dituntut untuk berjuang, untuk mempertahankan kehidupan dan sebagainya. Tetapi dalam hal-hal perjuangan ini butuh etika, butuh keadab. Bahkan dalam agama kita, ya, ketika terjadi perang pun etika-etika kemanusiaan itu dijaga. Tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh merusak agama-agama yang lain, bangunan-bangunan itu dilarang. Ya kan? Jadi walaupun kita dalam bekerja, dalam berusaha, dalam apa, tetapi tata krama dan etika itu perlu dijaga. Karena inilah modal besar kita dalam melakukan sesuatu. Karena apa? Dalam pandangan agama, bahwa apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bahwa selama di hari kemudian dia akan ditanya apa, di mana hidupnya dia habiskan. Artinya apa? Manusia itu akan mempertanggungjawabkan nilai-nilai yang pernah dilakukan. Kalau dia baik, dia akan diberikan apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia melakukan kesalahan, khilaf, dan akan diminta pertanggungjawaban manusia. Sehingga apa? Ketika kita berusaha, bekerja, dalam berbuat dalam hidup ini, apa, dalam berbuat dalam kehidupan kebersamaan, dalam hidup dalam kebangsaan kita ini, saya kira perlu dijaga itu, etika-etika kemanusiaan ini. Nah, ketika itu kita jaga, sehingga apa, tata krama akan hidup itu akan tenang. Kebahagiaan itu kita akan dapatkan. Nah, ini yang perlu kita jaga. Bahkan kita perlu punya visi besar, visi misi kehidupan besar. Bukankah ada satu doa ya yang sering kita ungkapkan tiap-tiap hari itu? Doa orang bilang doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa ini ada dua hal yang perlu dijaga. Pertama itu bagaimana dan berusaha kita mendapatkan hasanah fid dunya. Ada surga di dunia, kebahagiaan di dunia. Nah, begitu juga di akhirat. Yaitu fil akhirati hasanah, ada juga kebahagiaan, ada juga surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Wa qina adzabannar. Kita tidak masuk dalam masuk neraka maksudnya. Tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tidak melakukan khilaf-khilaf dalam bekerja-kerja itu. Kalau ini menjadi inspirasi dalam hidup, saya kira doa yang simple ini kita jadikan sebagai visi misi kehidupan ya. Tidak batas, tidak sebatas hanya di dunia, tetapi jangkauan ke depan, yaitu masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu itu, hidup kita akan terarah. Nah, bagaimana kalau dalam hidup keluarga, hidup dalam berbangsa, saya kira bisa kita realisasikan doa-doa ini dalam kehidupan.
1: Ya baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, sudah pukul 5:34 waktu Indonesia Tengah. Kita masih bersama dengan narasumber kita, Ustadz Haji Muhammad Saleh, Maka LC, dan membahas topik benteng keimanan di balik kemerdekaan. Anda bisa bergabung untuk meramaikan suasana kebersamaan kita di Mutiara Pagi Perjalanan Korwil Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kami persilakan di 0853-4383-1230 dan juga di 0821-4483-0965. Anda bisa menikmati suasana pagi, dan kita tahu sama Ustadz bahwa di bulan kemerdekaan ini kita sebagai kaum muslimin dan muslimat bukan lagi harus berjuang dari yang namanya penjajah, tapi kita bisa melihat di dunia ini kita dipermasalahkan dengan masalah narkoba, kemudian juga musuh-musuh kita lainnya. Nah, ini bagaimana sebenarnya kita menyikapi hal tersebut agar tidak berdampak buruk bagi perkembangan generasi-generasi muda kita, Ustadz? Silakan.
2: Ya, memang kita ini punya tugas apa ya? Mengisi kemerdekaan ini penting kita isi dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita mengisi kebaikan ini? Adalah sesuai dengan keahlian dan kemampuan kita. Kalau kita sebagai petani, bagaimana kita bekerja dalam pertanian itu dengan baik, melahirkan hasil-hasil pertanian dengan baik, dengan kualitasnya. Kadang-kadang juga ada yang bertani tapi tidak terlalu berkualitas. Jadi memang kita dituntut harus memperlihatkan usaha itu dengan kuat. Kalau kita sebagai dokter, kita bekerja dengan baik sesuai dengan profesinya kita, sebagai nelayan kah, sebagai akademisi kah, dan lain sebagainya, kita ini harus memperlihatkan apa skill kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak kita umpama saya kerjakan ini karena dilihat si A, si B, bolehlah, tetapi pada hakikatnya bahwa apa yang kita kerjakan ini itu kita persembahkan yang terbaik ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tabarak ya, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat apa nilai-nilai kerja-kerja terbaik kita di hadapan Allah. Ya, kalaupun umpama kita perlihatkan itu di hadapan manusia boleh, tetapi pada hakikatnya jiwa kita itu adalah kita ini berbuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita umpama bekerja tanpa dibalas, tanpa diapa, kita akan menuntut harapan bahwa Allah akan memberikan kebaikan kepada kita. Sehingga kan kadang hanya ada orang bekerja, nanti saya dikasih uang, dikasih begini, dikasih begini, ada. Tidaklah. Tapi kalau jiwa itu dari dalam, melakukan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, didasari, dilibatkanlah Allah dalam Subhanahu wa taala dalam kerja-kerja kita. Itu akan terasa ringan. bagaimanapun beratnya tantangan dalam hidup, tetapi kita libatkan Allah dalam kehidupan kita, ya. Ada Allah mengontrol kehidupan kita, saya kira tantangan itu akan terasa mudah. Akan tantangan itu bagaikan mudah saja kita lalui. Karena kenapa? Ada hal-hal yang lebih besar yang kita harapkan, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul kita bekerja sesuai dengan profesional kita. Ya. Akademisi kah, anak-anak kah, orang tua kah, bahkan orang yang tidak mampu pun bisa mengisi yang terbaik. Ya, mengisi nilai-nilai kebaikan. Yang kita lakukan ini adalah nilai-nilai kebaikan itu bukan milik sendiri, tetapi kita mampu menularkan kebaikan ini kepada siapa saja sesuai dengan keahlian profesionalisme kita semua. Sehingga apa? Makin besar kita lakukan kebaikan itu kepada orang atau kepada siapa saja, bahkan kepada alam ini, alam semesta ini, itu Allah akan memberikan pahala, memberikan ganjaran sesuai dengan kesungguhan dan perjuangan kita. Al-ajru ala qadril masyakka. Saya kira ini aturan dalam biasanya ulama kita mengatakan al-ajru ala qadril masyakka, bahwa pahala itu sesuai dengan perjuangannya, sesuai dengan kekuatan yang sudah dia korbankan. Jadi umpama saya bersedekah umpama 1000, tapi ada juga orang yang susah menyedekahkan 1000, saya kira di hadapannya Allah pasti beda. Mungkin bagi saya mudah, tapi bagi orang mungkin berat, tetapi pahalanya beda-beda. Jadi jangan bahwa saya kayaknya isi perjuangan ini apa kemerdekaan ini hanya sedikit, saya tidak, bisa jadi itu lebih besar, gitu, lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa, dengan inspirasi ini kita akan selalu semangat mengisi kemerdekaan kita dengan nilai-nilai kebaikan semua, apa, sehingga semua orang punya tanggung jawab, untuk mengisi kemerdekaan ini dengan kebaikan-kebaikan yang lebih baik. Karena kenapa? Dia persembahkan segala sesuatu hidupnya itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kita masih bersama di Mutiara Pagi Perjaringan Koryun Nusantara 4 pagi hari ini dengan topik Benteng Keimanan di Balik Kemerdekaan, dan kita bersama dengan narasumber kita Ustaz Muhammad Saleh Maka LC. Dan tentunya Anda boleh bergabung di nomor WA kami 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Sambil menikmati suasana pagi yang insya Allah penuh dengan berkah, tentunya kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita dengan menambah wawasan kita sekaitan dengan topik yang kita bahas. Baik Ustadz, ini ada pesan WA juga, kita coba baca dulu ya. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan keimanan kita untuk mengisi kemerdekaan di tengah suasana yang kita lihat kalau di media sosial ini masih banyak orang-orang yang melakukan provokatif atau juga mungkin unsur-unsur yang mengandung perpecahan. Nah, ini seperti apa kita menyikapi hal tersebut? Dari Ibu Sarah di Tuele, silakan ini Pak Ustadz ditanggapi pesan WA dari pendengar kita Ibu Sarah di ya. Kelurahan Tuele.
2: Jadi kenapa umpama dalam mengisi nilai-nilai kebaikan itu kadang kita berbeda ya? Karena memang visi kita itu tadi ya mungkin hanya temporal, ya toh, atau mengisi sesuatu itu hanya tidak memperhatikan etika-etika yang ada, ya toh, tidak menjaga tata krama. Umpama setiap orang kan punya keinginan sebenarnya. A, si A punya keinginan, si B punya keinginan, si C punya keinginan. Yang paling penting dalam agama kita itu adalah saling menjaga ini. Adanya keridaan dalam hanya jual-menjual lah. Gitu. Apa kata apa dalam Al-Quran? Antaradin. Gitu. Saling meridai dalam pekerjaan itu. Tidak membuat susah. Gitu. Sebenarnya agama kita ini selalu mengarahkan kita mencari masalah bersama, bukan masalah pribadi. Kalau kita isi kemerdekaan kita ini dalam kebersamaannya, kemudian jelas ya cita-cita bangsa kita ini akan melahirkan kesejahteraan. Ujung-ujungnya di Undang-Undang Dasar 45 itu penuh dengan keadilan dan kesejahteraan dan penuh dengan perdamaian. Nah, itu kan yang diingat. Kalau itu yang ada menjadi pola-pola pikir kita dalam bekerja, dalam berinteraksi, dalam mengisi kebaikan kemerdekaan ini, saya kira perpecahan itu kan jauh. Itu. Jadi kalau umpama ada, perlu merevisi kembali. Nah, itu merevisi kembali tujuan hidup itu. Maka di situ fungsinya setiap apa dalam ajaran agama kita itu setiap hari dituntut kita untuk muhasabah. Hari ini apa yang saya kerja ya? Ada salah, ada khilaf kah? Kata ada kebaikan, alhamdulillah kita dituntut baca alhamdulillah. Tapi kalau ada khilaf dan salah, kita betul-betul dituntut untuk bertobat. Dan kalau berkaitan dengan manusia, kita datang minta maaf dan lain sebagainya, bagaimana mengkondisikan pekerjaan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga apa tujuan besar negara kita ya, tujuan besar hidup kita itu yaitu mencari kebahagiaan. Semua orang mencari kebahagiaan, tapi dengan cara-cara yang baik, yang menghormati tata krama sebagaimana yang diajarkan Nabi ya, tentang etika-etika kemanusiaan itu. Kalau itu yang menjadi progres dalam kehidupan kita, saya kira apapun mengisi kemerdekaan baik-baik saja, akan baik-baik saja dalam hidup kita.
1: Baik, kaum muslimin dan muslimat, kami masih bersama Anda di pagi hari ini, dan tentunya kami ingin mendengarkan penelpon-penelpon ataupun juga pendengar yang ingin bergabung di kebersamaan kita untuk pagi ini dalam sajian Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.
3: Penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih?
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1 RRI Tori-Tori.
1: Baik, saudara pendengar, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, masih di Mutiara Pagi Perjaduan Korwil Nusantara 4 untuk pagi hari ini. Kita juga membuka pesan WA yang tentunya sudah bergabung bersama kita dari Pak Andi yang ada di Kendari. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Andi di Kendari bertanya, apa tantangan keimanan khususnya bagi generasi bangsa dan juga generasi muda kita di tengah perkembangan teknologi dan juga media sosial. Ini tadi bisa dijawab juga ini Ustadz ya. Kita tahu bersama bahwa penggunaan media sosial itu sangat begitu tinggi, mulai dari anak-anak, orang tua, bahkan juga generasi muda kita. Nah ini seperti apa tantangan keimanan generasi muda kita? Karena ini tentunya kita tidak ingin ya terjadi perpecahan karena adanya mungkin provokasi ataupun juga hal-hal negatif lainnya atau konten negatif di media sosial. Silakan Ustadz.
2: Jadi memang apa namanya dalam masa-masa sekarang ya, informasi itu menjadi kekuatan besar memang. Salah satu dari kekuatan dunia ya, itu adalah informasi. Nah, tanpa kita sadari bahwa kita juga ikut dalam kekuatan itu. Nah, makanya kalau kita bawa dalam apa namanya dalam nilai-nilai nilai-nilai keagamaannya. Sebenarnya apa yang kita tulis, apa yang kita ungkapkan, apa yang kita buka dalam media sosial itu, sebenarnya itu apa memberikan kepada kita bahwa catatan amal itu seperti begitu. Karena kenapa? Apa yang kita lakukan itu akan tersep, akan tersimpan sebenarnya. Ya, secara teknologi saja memudahkan bagaimana pencatatan Allah itu hampir sama dengan pencatatan yang ada di digitalisasi ini. Ya, apa yang kita buka 5 tahun, 10 tahun yang lalu akan masih tersimpan itu memorinya. Apa yang kita perlu lahirkan di sini bahwa sampai informasi saja bisa menyimpan apresiasi yang pernah kita lakukan. Itu bagaimana kalau di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan dibuka gitu kan. Mungkin kita akan baca sendiri kehidupannya. Kalau umpama kita buka apa namanya sampah-sampah yang kita sudah lihat itu, itu kan perlu dipertanyakan. Kalau dibuka tak salah saya dan lain sebagainya. Itu bisa memberikan kepala kita ini motivasi untuk melakukan kebaikan, mengevaluasi kembali. Nah, ternyata ada khilaf, ada salah. Ternyata saya butuh mengisi kebaikan-kebaikan, menularkan kebaikan, dan bahkan sebenarnya kalau kita tularkan kebaikan itu dalam media sosial, itu akan pahalanya juga akan berlipat ganda karena yang baca juga banyak, yang bikin konten juga bisa melahirkan kebaikan-kebaikan. Jadi tergantung niat dan apa yang kita lakukan. Mungkin sekarang ini sudah dunia itu sudah ada di jari jemari kita. Bisa kita lakukan itu. Nah, sehingga yakinlah bahwa perlihatkanlah hal-hal yang paling terbaik. Ahsanu amala itu yang kita perlu. Jadi sehingga kita isi konten, isi apa dalam media sosial itu betul-betul kita jaga itu, jangan sampai orang bertikai orang, karena dosanya juga akan berlipat ganda karena jangan-jangan ada orang meniru dan sebagainya. Nah, sehingga dengan pemikiran yang demikian itu saya kira hidup kita akan terarah tapi memang perlu diarahkan ya. Dalam bermedia sosial ini perlu memang kita diarahkan dengan cara-cara yang baik. Itu ada tata keramanya, jangan sampai mengganggu perasaan orang dan sebagainya.
1: Membuat orang lain tersinggung begitu.
2: Itu kan jadi ini tergantung sebenarnya penguasaan jiwa. Makanya tazkiyatun nufus itu penting. Pembersihan jiwa itu dan perilaku itu perlu kita jaga.
1: Baik Ustaz, ada penelpon yang bergabung. Kita coba menyapa penelpon kita pagi hari ini. Ya, sayang sekali terputus ya. Anda bisa bergabung pendengar di interaktif kami di 082194830965 atau juga di 085343831230 kaitan dengan topik yang kita bahas yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita langsung menyapa dulu penelpon kita. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Ya, mungkin agak terganggu komunikasi kita, tapi terima kasih untuk pendengar kita yang sudah mencoba bergabung di Mutiara Pagi Korwil Berjaringan. Untuk pagi hari ini Anda juga bisa menghubungi di 0853-4383-1230 atau juga di nomor WA kami 0821-9483-0965. Topik yang kita bahas adalah benteng keimanan di balik kemerdekaan. Kita bersama dengan Ustadz Saleh Maka LC. Dan pendengar, ini kita sudah berada di penghujung acara. Hal-hal yang ingin disampaikan Ustadz kaitan dengan topik yang kita bahas untuk lebih meningkatkan lagi keimanan kita, sehingga di bulan kemerdekaan ini kita punya semangat yang begitu besar untuk bisa menjadikan bangsa Indonesia terus maju, kemudian juga berkembang. Seperti apa yang perlu kita lakukan? Silakan Ustadz.
2: Ya. Jadi dalam mengisi kebaikan ini ada hal yang paling penting, ya, bahwa libatkanlah Allah dalam kerja-kerja kita. Hadirkan Allah dalam segala aktivitas kehidupan kita, yaitu dari kita tidur sampai tidur lagi. Ketika kita hadirkan itu, saya kira kita akan selalu melakukan nilai-nilai kebaikan. Itu. Tetapi namanya manusia pasti ada khilaf.
1: Iya.
2: Makanya agama kita selalu membuka peluang bahwa di situ ada taubat, ada minta maaf, ada evaluasi. Sebenarnya itu adalah bagaimana cara untuk meningkatkan diri kita sebenarnya. Oh, ternyata dalam ini saya kurang ini. Kenapa ada khilaf? Oh, saya perlu melakukan yang lebih baik lagi. Jadi semangat sebenarnya bukan sebagai umpama ketika ada salah baru kita down. Tidak. Sama dengan anak-anak kecil baru belajar. Sampai dia bisa berjalan. Saya kira itu dalam hidup begitu. Jadi perjuangan itu dia dalam usahanya itu adalah hadirkanlah kebaikan itu. Kemudian yang kedua adalah yang perlu kita jaga adalah jagalah tata krama sesama. Tidak sebatas manusia tetapi dengan alam ini yang perlu kita jaga. Gitu. Itulah karena apa kita mau hidup baik-baik saja.
1: Iya.
2: Gitu? Tidak sebatas manusia tetapi alam pun harus kita jaga, kita isi, dan karena ini sebagai amanah sebenarnya. Amanah besar sebagai manusia punya tanggung jawab besar yang Allah titip kepada kita. Kita perlihatkanlah kerja-kerja kita ini bahwa ini yang saya lakukan di hadapanmu ya Allah. Gitu? Sebelum kita perlihatkan kepada manusia, pada hakikatnya kerja-kerja kita ini adalah kita persembahkan kerja aktivitas ya kehidupan kita khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dengan demikian kehidupan kita apapun itu akan selalu terarah, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan kita, memberikan kesehatan, memudahkan urusan-urusannya sehingga kita baik dalam menjalani dua kehidupan ini dengan sebaik-baiknya.
1: Baik, saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat, demikianlah pemaparan kita terkait tentunya dengan topik yang kita bahas, yaitu benteng keimanan di balik kemerdekaan. Di bulan kemerdekaan ini insyaallah segala kebaikan yang bisa kita lakukan untuk menjadikan bangsa kita semakin lebih kuat, tentunya dengan lebih meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak juga untuk pendengar kita yang sudah bergabung lewat pesan WA di pagi hari ini, dan tentunya apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, kita bisa terapkan dalam kehidupan kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Akhirnya dari RRI Toli-Toli, kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waktu Indonesia Tengah.
1: Kami dari Kelurahan Tondo dengan inisiatif dan modal yang seadanya dari urunan dari warga, kami akan membuat 4 kegiatan.
2: Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD kita siaga 1 dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan badan penanggulangan bencana kita.
3: Pada akhirnya kan tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh toko. Hingga mereka tidak didengar lagi. Hampir saya bisa pastikan tidak didengar lagi oleh masyarakat.
0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan Lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Menjaga semangat dan membangkitkan semangat nasionalisme pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat diekspresikan melalui kegiatan lomba bertemakan kemerdekaan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Inilah Lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Jumat 14 Agustus 2026 dibacakan oleh Maria Imakulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Menjaga semangat dan membangkitkan semangat nasionalisme pada peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia dapat diekspresikan melalui kegiatan lomba bertemakan kemerdekaan. Di antaranya lomba membaca teks proklamasi kemerdekaan. Berikut laporan Iketut Wiranata.
4: Semangat nasionalisme menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia cukup terasa di Kota Palu. Di sejumlah jalan protokol dan kantor-kantor pemerintahan, bendera merah putih dan umbul-umbul mulai menghiasi setiap sudut kota yang puncaknya diperingati Senin 17 Agustus 2026 di seluruh pelosok tanah air Indonesia. Ketua RT Kelurahan Tondo Palu Mustika Sari kepada RRI mengatakan, menyemarakan hari ulang tahun ke-81 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, pihaknya menggelar sejumlah lomba kearifan lokal, di antaranya lomba neoti, lomba gobak sodor, dan lomba membaca teks proklamasi. Hal ini bertujuan untuk membangkitkan semangat nasionalisme masyarakat di hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia.
1: Kami dari Kelurahan Tondo dengan inisiatif dan modal yang seadanya dari urunan dari warga, kami akan membuat 4 kegiatan. Kami tetap akan menggelar kegiatan neoti yang kemarin sempat dilakukan, tapi kemudian tertunda karena masalah gempa. Dan lomba itu kami ingin menghidupkan budaya-budaya lokal. Ada juga lomba gobak sodor atau klar. Kami juga ada lomba untuk membaca teks proklamasi.
4: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Rahman Ansari kepada RRI mengatakan, tema peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, yakni berdaulat, adil, dan makmur. Tema ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat nasionalisme di tengah masyarakat.
5: Tema HUT kemerdekaan hari ini adalah berdaulat, adil, dan makmur. Nah, kita berharap tentunya tema ini harus bisa membangkitkan rasa nasionalisme para masyarakat, terutama masyarakat Indonesia.
4: Menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kesbangpol Sulawesi Tengah telah melakukan pembagian bendera merah putih. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan rasa nasionalisme di tengah masyarakat.
0: Pendengar, memaknai kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, generasi Z dan Alpha dinilai memiliki peluang besar untuk menjadi kekuatan dalam menyongsong masa depan Indonesia. Kemudahan mengakses informasi melalui teknologi digital membuat generasi muda saat ini dapat memperoleh pengetahuan dari berbagai sumber secara cepat dan luas. Kondisi tersebut dinilai turut membentuk kesiapan generasi muda dalam mempersiapkan masa depan mereka. Analis kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Evaluasi BPIP Eko Budianto mengatakan, generasi Z dan Alpha merupakan anak muda yang sangat mudah memperoleh berbagai informasi. Menurutnya kondisi tersebut menjadi modal bagi generasi muda untuk mempersiapkan masa depan. Sementara pemerintah perlu mengambil peran dengan memberikan arah serta menyediakan ruang yang sesuai bagi kreativitas mereka.
6: Saat ini masyarakat generasi Z dan generasi Alpha ini dengan kemudahan mereka mendapat informasi, pemerintah tinggal membuat misalnya kanal-kanal yang dapat mewadahi mereka untuk misalnya digitalisasi, mewadahi nasionalisme mereka. Terus bagaimana mereka dapat berkolaborasi untuk menjaga kesatuan, terus kemudian mengembangkan bakat minat dan seterusnya itu dengan media digital.
0: Eko juga menambahkan kemudahan memperoleh informasi tidak semestinya hanya dipandang sebagai tantangan. Justru ruang digital dapat menjadi sarana untuk mengarahkan semangat dan kemampuan generasi muda agar berkembang secara positif. Pemerintah pun menurutnya tidak harus menjadi pihak yang sepenuhnya menentukan langkah generasi muda, namun dapat berperan sebagai pengarah dengan menyediakan kanal dan ruang yang memungkinkan mereka mengembangkan bakat dan minat, sekaligus menyalurkan rasa nasionalisme. Dengan demikian, melalui semangat kemerdekaan, kesiapan generasi muda menyongsong masa depan juga diarahkan untuk memperkuat karakter, persatuan, dan kontribusi bagi Indonesia. Pendengar, upacara dan kegiatan masyarakat berupa lomba baik di tingkat RT, desa, dan kelurahan dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia adalah wujud syukur masyarakat atas perjuangan pahlawan bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Terkait hal tersebut, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama tokoh masyarakat Tojo Una-Una, Munawar Mapu.
7: Pendengar RRI, saat ini saya sudah bersama salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Insinyur Munawar Mapu, MSI. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Pak, ini terkait dengan semarak HUT ke-81 RI antara seremoni dan makna kemerdekaan. Bagaimana Bapak melihatnya sebagai tokoh masyarakat, Pak?
8: HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, dan setiap memperingati Hari Kemerdekaan ini selalu di buatkan kegiatan-kegiatan oleh masyarakat berupa misalnya melaksanakan terutama kegiatan upacara, tapi di samping upacara banyak masyarakat juga melaksanakan berbagai kegiatan-kegiatan, misalnya kegiatan lomba yang dilaksanakan baik di tingkat RT, di tingkat kelurahan, ataupun di tingkat desa. Kemudian untuk makna itu, dengan adanya kegiatan tentunya maknanya kita mengingatkan kembali kemerdekaan Republik Indonesia itu, bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh para pejuang yang sehingga menghasilkan kemerdekaan.
7: Masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una sendiri, bagaimana Bapak melihat animo masyarakat menghadapi Hari Kemerdekaan dari tahun ke tahun?
8: Animo masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una sama juga dari tahun ke tahun, ya, sejak saya masih kecil sampai saat ini, peringati dengan dibuatkan kegiatan-kegiatan lomba.
7: Apa kira-kira peran generasi muda saat ini dalam memaknai?
8: Sekira generasi muda bisa memperoleh hikmah dari kemerdekaan ini, terutama nilai-nilai perjuangan yang ada, terutama untuk generasi muda itu memaknai ini, diwujudkan dalam bentuk berbagai hal-hal yang kegiatan-kegiatan yang positif untuk memaknai kemerdekaan Republik Indonesia.
7: Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
9: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan serta dampak kekeringan. Pemerintah provinsi juga mendorong pembangunan embung sebagai salah satu langkah menghadapi keterbatasan air bagi sektor pertanian. Selengkapnya, laporan Muhammad Sidik.
10: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah musim kemarau yang terjadi saat ini. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD bersama pemerintah kabupaten kota terus melakukan pemantauan terhadap potensi titik api. Menurutnya, kesiapsiagaan penanganan karhutla saat ini harus terus diperkuat dengan melibatkan BPBD serta berbagai pihak yang memiliki kepedulian terhadap penanganan kebakaran. Setiap titik api yang terpantau menurutnya harus segera ditangani untuk mencegah kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap lingkungan serta masyarakat.
2: Ya, karhutla ini memang dengan situasi keadaan seperti ini yang global ya dunia, maka kita terus melakukan siaga. Kalau sekarang ini saya bilang kalau BPBD itu kita siaga 1 dengan kabupaten kota untuk terus melakukan pemantauan. Jadi beberapa titik api langsung kita tangani menggunakan badan penanggulangan bencana kita dan juga teman-teman lain yang menjadi pegiat.

0: keberlanjutan produksi pertanian di tengah perubahan kondisi iklim.
1: Universitas Tadulako kemarin melantik 1.300 mahasiswa yang telah menyelesaikan studi serta meminta seluruh lulusannya memberi dampak bagi pembangunan daerah. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Setelah berhasil melalui proses tahapan tugas akhir yang seringkali menjadi perjuangan berat bagi mahasiswa, Universitas Tadulako melantik 1.300 mahasiswa menjadi sarjana dalam wisuda ke-137 tahun 2026. Gubernur Sulawesi Tengah melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan staf ahli gubernur bidang SDM pengembangan kawasan dan wilayah, Dr. Rusmadi mengatakan, wisuda bukanlah akhir dari perjuangan namun menjadi titik awal perjalanan di mana seluruh lulusan UNTAD diharapkan mampu memberi perubahan dan menjadi bagian dari pihak yang mendukung percepatan pembangunan. Dirinya juga menghimbau lulusan UNTAD tidak hanya berfokus menjadi ASN atau pencari kerja, tetapi mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat.
3: Saya ingin para lulusan Universitas Tadulako tidak hanya menjadi pencari kerja, saya ingin saudara menjadi pencipta lapangan kerja. Jangan takut membangun usaha dan kecil, jangan takut kembali ke desa. Jangan merasa bahwa keberhasilan hanya bisa dicapai apabila bekerja di kota besar. Justru saya berharap semakin banyak anak-anak muda Sulawesi Tengah yang pulang dan membangun daerahnya dan jadilah bagian dari perubahan Sulawesi Tengah. Hari ini saudara menerima gelar akademik, tetapi mulai hari ini pula masyarakat akan menunggu kontribusi saudara. Gunakan ilmu yang telah diperoleh untuk kebaikan.
2: Senada dengan hal itu, Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Amar STMT mengatakan, pendidikan sejati bukan semata tentang apa yang dilakukan, melainkan tentang dampak positif yang diberikan dari ilmu yang dimiliki. Menyadari hal ini, dirinya menghimbau seluruh wisudawan untuk tetap menjaga sikap dan perilaku di tengah masyarakat sebagai wujud UNTAD berdampak melalui lulusannya.
4: Ketika saudara meninggalkan kampus ini nanti, jangan anggap bahwa perjalanan saudara sudah selesai. Hari ini bukan akhir, hari ini adalah saatnya menantang. Pergilah, belajarlah, berkaryalah, hadapilah dunia, bangunlah sesuatu yang lebih baik. Dan ketika suatu hari nanti, saudara melihat hasil dari apa yang telah saudara tanam, jangan lupa untuk kembali menanam lagi. Karena hidup yang paling bermakna bukanlah hidup yang hanya meninggalkan nama, tetapi hidup yang meninggalkan manfaat. Kemanapun saudara melangkah, bawalah nama baik Universitas Tadulako.
2: Dalam momen wisuda ke-137 Universitas Tadulako tersebut, pihak rektorat juga memberi apresiasi bagi wisudawan terbaik, mulai dari tingkat universitas maupun fakultas, di mana untuk tingkat universitas diraih wisudawan nama Krista dari program studi ilmu hukum yang berhasil meraih IPK 3,96 dengan masa studi 3 tahun 6 bulan 11 hari.
1: Pendengar Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kota Palu menilai semakin sulitnya menemukan figur tokoh yang memiliki pengaruh dan didengar masyarakat menjadi kendala dalam penyelesaian berbagai perselisihan di tengah masyarakat.
5: Ketua FKUB Kota Palu, Andi Pangeran, menilai keberadaan figur yang memiliki ketokohan kuat sangat penting untuk menjaga persatuan, sekaligus menjadi jembatan ketika terjadi konflik atau perbedaan di tengah masyarakat. Di masa lalu, figur tokoh memiliki peran besar dalam meredam perselisihan. Kehadiran mereka mampu menjadi rujukan masyarakat dalam mendorong pihak-pihak yang berselisih untuk kembali mengutamakan kepentingan bersama. Namun diakui kondisi ini mulai berubah. Semangat kebersamaan di tengah masyarakat semakin menurun, sehingga semakin sulit menemukan figur yang benar-benar memiliki kewibawaan dan didengar oleh berbagai kelompok. Andi Pangeran menjelaskan situasi ini semakin dipersulit oleh derasnya arus media sosial. Perselisihan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui komunikasi langsung justru berpotensi melebar karena informasi, opini, hingga provokasi dapat menyebar dengan cepat di ruang digital. FKUB Kota Palu menilai penguatan kembali peran tokoh masyarakat menjadi penting sebagai perekat sosial, bukan sekedar menjadi simbol di tengah masyarakat.
6: Saya melihat bukan tidak ada, tapi agak susah kita menokohkan satu orang. Misalnya, ambil contoh kemarin ketika terjadi kasus insiden kecil antara dua kelurahan ini. Pada akhirnya kan tidak ada penyelesaian yang dilakukan oleh tokoh. Hingga mereka tidak didengar lagi, hampir saya bisa pastikan tidak didengar lagi oleh masyarakat. Kenapa? Seperti masa lalu itu orang-orang tua didengar betul kata-katanya. Hanya dengan kedipan mata, orang anak-anak sudah takut waktu itu.
5: Ditambahkan kehadiran figur yang mampu menjadi panutan dan diterima lintas kelompok menjadi

0: kebutuhan penting untuk menjaga kerukunan serta mencegah perselisihan kecil berkembang menjadi konflik yang lebih besar. FKUB berharap semangat kebersamaan dan budaya musyawarah kembali diperkuat sehingga setiap persoalan di Kota Palu dapat diselesaikan melalui komunikasi dan dialog, bukan melalui pertentangan di media sosial. Susantia Kataba melaporkan.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu memproyeksikan RSUD Undata sebagai titik pantau baru pengelolaan sampah dan adipura. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
2: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Palu memproyeksikan Rumah Sakit Umum Daerah Undata sebagai salah satu titik pantau penilaian adipura mendatang. Komitmen tersebut diperkuat melalui kesepakatan kerjasama atau MOU pengelolaan sampah yang disepakati beberapa waktu lalu. Sekretaris DLH Kota Palu, Ibnu Munzir, menuturkan bahwa MOU ini mewajibkan pihak rumah sakit memilah sampah basah dan kering sejak dari sumbernya. Sistem pemilahan mandiri ini diterapkan untuk mempermudah proses pengolahan serta penanganan sampah. Upaya ini juga menjadi salah satu langkah strategis DLH Kota Palu untuk mendorong Rumah Sakit Umum Daerah Undata sebagai Green Hospital atau Rumah Sakit Ramah Lingkungan.
3: Padahal kita mau rumah sakit itu memiliki standar, ada istilahnya Green Hospital. Bagaimana pengelolaan sampah itu secara in situ bisa dikelola di rumah sakit tersebut. Nah, karena itu MOU yang kita kembangkan itu adalah yang penting mereka bisa memilah antara sampah basah dengan sampah kering dalam bentuk terpisah sehingga lebih memudahkan dalam penanganan sampah tersebut.
2: Skema kerjasama tersebut juga memuat aturan tegas terkait pengangkutan sampah dari area rumah sakit. Armada petugas DLH tidak akan mengangkut sampah apabila sampah tidak dipilah sesuai kategori. Saat ini, Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura menjadi rumah sakit titik pantau utama kriteria fasilitas kesehatan dalam penilaian adipura Kota Palu. Melalui kolaborasi ini, Rumah Sakit Umum Daerah Undata diharapkan dapat menjadi titik pantau selanjutnya sekaligus menciptakan lingkungan pelayanan kesehatan bersih dan nyaman.
1: Pendengar, pemerintah memperkuat perlindungan konsumen melalui kewajiban pencantuman keterangan pada produk non-halal. Aturan ini mewajibkan pelaku usaha memberikan informasi yang jelas agar masyarakat dapat mengenali produk sebelum membelinya. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
4: Pemerintah mewajibkan pelaku usaha yang memproduksi maupun menjual produk non-halal untuk mencantumkan keterangan non-halal secara jelas pada kemasan produk. Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 3 Tahun 2026 sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Pelaksana tugas Kepala Bidang Bimas Islam Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Tengah Taufik Abdul Aziz mengatakan dalam aturan tersebut produk yang mengandung babi wajib mencantumkan keterangan mengandung babi, sementara produk yang menggunakan bahan tidak halal lainnya wajib mencantumkan keterangan non-halal. Informasi tersebut harus ditempatkan pada bagian kemasan yang mudah dilihat dan dibaca, serta tidak boleh dikaburkan oleh desain kemasan maupun mudah dihapus atau dirusak.
5: Diberikan kata atau kalimat non-halal, walaupun penempatannya akan berbeda nanti, tidak sama dengan penempatan logo halal itu. Kalau logo halal kan bersamaan dengan produknya, sementara penempatan non-halal itu ya biar tidak di tempatnya itu, tapi tempat penyimpanan barangnya itu tetap dia akan disebutkan non halal seperti itu. Nah, walaupun memang tidak ada logo yang non halal, ya. Beda kalau misalnya yang halal ada logonya. Regulasinya nanti kan kita akan mengarah ke sana nanti bagaimana pengaturannya terkait dengan produk yang halal dan non halal.
4: Kedepan pengawasan terhadap produk halal maupun non-halal akan terus diperkuat. Olehnya para pelaku usaha dihimbau untuk mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan mencantumkan keterangan produk secara benar, baik pengurusan label halal maupun pencantuman keterangan pada produk non-halal.
1: Pendengar, dalam mengatasi permasalahan fiskal, pemerintah pusat mengucurkan tambahan transfer ke daerah atau TKD mencapai 124 miliar rupiah untuk pemerintah Kabupaten Donggala. Dan TKD mencapai 124 miliar dari Kementerian Keuangan. Bupati Donggala Vera Elena Laruni mengatakan tambahan TKD itu meliputi tambahan dana alokasi umum atau DAU tahun anggaran 2026 dan kurang bayar dana bagi hasil DBH hingga 2024. Dan disebutkan juga sebagian besar dari tambahan anggaran itu akan dialokasikan untuk belanja pegawai termasuk pembayaran gaji bagi 4.000 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang saat ini tengah menjadi kendala. Dan selain untuk belanja pegawai, tambahan anggaran tersebut juga akan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan pelayanan dasar, diantaranya infrastruktur, pendidikan kesehatan, termasuk pembayaran tunggakan kepada BPJS Kesehatan. Dengan adanya penyaluran tambahan TKD ini, Vera mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi fiskal Kabupaten Donggala. Menurutnya, tambahan transfer tersebut menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatasi sejumlah kebutuhan yang sebelumnya terkendala kemampuan keuangan daerah. Pendengar, Wakil Bupati Tojo Una-Una menekankan profesionalisme pejabat fungsional baru pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Touna.
6: Wakil Bupati Tojo Una-Una Surya Lapasiri menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas bagi pejabat fungsional yang baru dilantik di lingkungan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati saat memberikan sambutan pada pelantikan pejabat fungsional baru lingkup pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Ia mengingatkan bahwa jabatan fungsional bukan sekedar pelengkap struktur organisasi, melainkan kedudukan yang memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak berdasarkan keahlian serta keterampilan tertentu. Wakil Bupati meminta pejabat yang baru dilantik mengutamakan profesionalisme dalam menjalankan tugas dengan berpedoman pada keahlian, regulasi, dan standar operasional prosedur yang berlaku. Selain profesionalisme, para pejabat fungsional juga diminta meningkatkan kompetensi secara mandiri. Perkembangan birokrasi menuntut aparatur untuk adaptif dan terus memperbarui pengetahuan sesuai bidang fungsional masing-masing.
7: Tunjukkan bahwa saudara layak memegang amanah yang berkat kompetensi yang dimiliki. Tingkatkan kompetensi mandiri. Dunia birokrasi menuntut kita untuk adaptif. Saudara harus terus belajar dan memperbaharui pengetahuan di bidang fungsional masing-masing demi aktivitas kinerja organisasi.
6: Wakil Bupati berharap seluruh pejabat fungsional mampu menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab demi peningkatan kualitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Tojo Una-Una. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Berita yang terakhir, saran maupun kritikan dalam mendukung terlaksananya pemerintahan yang kondusif diharapkan bersifat positif dan objektif.
8: Upaya dan usaha pemerintah daerah banyak menuai kritikan, bahkan penolakan dari pihak-pihak tertentu. Salah satu tokoh masyarakat, Saiful Hulungo, mengaku prihatin dengan hal tersebut. Kendati kritikan dibenarkan, namun ia berharap apa yang dikritisi publik jangan sampai mengganggu atau menghambat kinerja pemerintah daerah untuk membangun.
9: Ketika ada inovasi baru yang dilakukan atau terobosan dari pemerintah daerah, kita rame-rame menolak. Kalau tidak menolak, kritik, tidak ada masalah. Tapi kemudian inilah yang menjadi kegaduhan, sehingga banyak hal-hal yang kepingin dilakukan tapi kemudian belum dieksekusi, ribut, baik itu di media sosial, tingkat masyarakat.
8: Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap kritikan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Namun, menurut Saiful Hulungo, kritikan atau masukan yang disampaikan oleh publik harus bersifat objektif. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Pendengar, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKD Andika, saya Maria Imakulata bersama Edi Firmansyah mengucapkan terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.

0: 101.
1: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan? Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

kanal informasi dan inspirasi ya untuk pagi ini pendengar, di mana kita akan mengetahui perkembangan ataupun info dan juga perakiraan cuaca untuk Sulawesi Tengah. Kita awali dari Banggai hari ini yang diperkirakan berawan, suhu 17 sampai 24 derajat Celcius. Kemudian Poso hari ini cerah, suhu 17 sampai 24 derajat Celcius. Donggala hari ini udara kabur, 22 sampai 30 derajat Celcius. Toli-toli cerah, 25 sampai dengan 33 derajat Celcius. Sedangkan Buol hari ini diperkirakan cerah, suhu 23 sampai 33 derajat Celcius. Morowali hari ini udara kabur, 18 sampai 26 derajat Celcius. Banggai Kepulauan cerah berawan, 24 sampai 28 derajat Celcius. Parigi Motong hari ini cerah, 28 sampai 28 derajat Celcius. Kemudian hari ini untuk Tojo Una-Una cerah, 20 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan Kabupaten Sigi hari ini diperkirakan udara kabur, 18 sampai 28 derajat Celcius. Sedangkan Banggai Laut hari ini cerah, suhu 26 sampai 26 derajat Celcius. Sedangkan Morowali Utara berawan, suhu 23 sampai 27 derajat Celcius. Hari ini Kota Palu diperkirakan cerah, suhu 24 sampai 33 derajat Celcius. Demikian untuk informasi cuaca hari ini yang berlaku di sejumlah daerah kabupaten atau provinsi Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi bagi Anda jika hari ini akan bepergian ke beberapa daerah tersebut ya. Baik, pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia, yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inung Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Dalam proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.
0: Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin.

0: konten yang dibangun.
1: Kopi Anda.
2: Kopi Anda.
1: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
2: Kopi Anda.
1: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
2: Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, pagi ini suasana kota Palu beberapa hari ini memang agak sedikit berbeda memasuki bulan Agustus begitu ya. Bulan yang selalu membawa nuansa istimewa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan di berbagai sudut kota, merah putih mulai menghiasi lingkungan, jalan-jalan, kemudian perkantoran, sekolah, hingga halaman rumah warga. Nah, bendera merah putih berkibar berdampingan ya dengan umbul-umbul dan juga berbagai ornamen khas kemerdekaan. Ada yang mulai memasang bendera di depan rumah, ada yang membersihkan lingkungan, ada pula yang mulai mempersiapkan berbagai perlombaan untuk memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, bagaimana dengan rumah Anda? Apakah sudah memasang bendera dan juga didampingi dengan umbul-umbul? Mas Iwan udah pasang bendera? Udah, oke. Mas Edi gimana? Udah pasang bendera belum ya? Oke, mudah-mudahan semua udah pasang bendera pagi ini. Sebagai contoh juga di depan kantor RRI Palu ini juga berhiaskan umbul-umbul. Tetangga kita juga di depan kantor Kominfo ya, Jasara Harja, di sebelah ada perhubungan. Pokoknya sepanjang jalan Kartini itu sudah sangat meriah ya, mewarnai nih jalan Kartini yang notabene ini adalah pusat perkantoran ya. Ada umbul-umbul berwarna merah putih, bendera merah putih ya. Dan tentunya ketika kita mengetahui aktivitas ini pagi ini yang sudah mulai menggeliat, kendaraan perlahan memenuhi ruas-ruas jalan ya. Pagi ini mungkin juga Anda yang punya dagangan sudah membuka lapak. Begitupun dengan bapak-bapak yang suka ngopi ya di warung kopi. Kemudian apalagi nih, mulai ramai juga ini anak-anak ya, bapak ibu yang mengantarkan ke sekolah ya. Dan tentunya juga bagi para pekerja ini mulai bergerak menuju

0: kegiatan-kegiatan yang dilakukan dan tentunya di hari ulang tahun ke-81 tahun ya, kalau diibaratkan usia manusia ini sudah udah remaja jompo gitu. Artinya sudah sangat matang ya. Jadi Indonesia merdeka tentu bukan sekedar angka. Jadi ada perjalanan panjang, perjuangan, pengorbanan dan cita-cita yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Dan kalau kita berbicara tentang kemerdekaan hari ini, bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan pendengar ya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Dan kita akan perbincangkan untuk pagi ini terkait dengan Semarak HUT ke-81 RI antara seremoni dan makna kemerdekaan. Saya persilakan Anda nih untuk bisa bergabung di dua line telepon, di satu aja kayaknya ya, 0811-456-03908, bisa telepon langsung dan juga bisa melalui WhatsApp kami begitu. Silakan Anda bisa memberikan komentar dan opini untuk pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kavatuna.
0: Dari Kavatuna. Itu bahasa yang benar ya. Iya.
1: Dari daerah berbatuan.
0: Siap, siap. Oke. Silakan
1: jadi
0: ini.
1: Jadi kita bersyukur ini, Mbak.
0: Maria
1: ini atau Maria?
0: Iya, boleh Maria, boleh Marini. Nama saya banyak soalnya. Silakan.
1: Kita bersyukur ini sudah 81 tahun kita merdeka.
0: Iya.
1: Dengan cuaca ini di Kota Palu, walaupun tadi malam agak hujan di Kavatuna.
0: Oh, berarti hujan juga di Kavatuna ini ya?
1: Hujan.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Gunung, Bu.
0: Alhamdulillah.
1: Apa kalau tidak ada orang gunung, Bu? Iya. Tidak ada hujan turun ke situ, Bu, air turun ke lembah-lembah Pak.
0: Nah, itu masalahnya ya.
1: Jadi begini, Bu, jadi kita mengisi kemerdekaan ini, mm-hmm. pertama sebenarnya jangan hanya memasang itu bendera merah putih itu, tetapi mm-hmm. ketika memasang itu, tuh, pertama itu jangan sembarang kayunya, Bu. Jangan mm-hmm. sembarang lihat, kita hargai melekat di mana itu bendera merah putih. Itulah kita menghargai. Oh, yang penting sudah merah putih sudah berdiri. Jangan. Kasih baik. Dulu itu pejuang kita 81 tahun mempertahankan kemerdekaan ini, mempertahankan merah putih ini. Lama berjuang memikul senjata. Kita hanya memikul tiang bendera. Sekarang. Berarti kita harus hargai dengan semangat itu mengisi itu, bahwa tiang bendera saya ini jangan sampai ditiup angin, terbanting, patah apa. Saya kasih bagus tiang bendera ini. Saya kasih kokoh sebagaimana perasaan saya mempertahankan mengisi kemerdekaan ini. Itu sebenarnya, karena semboyan kita ini apa? Hanya satu sebenarnya di situ itu. Bahasa satu, tanah air satu. Apalagi satu?
0: Bahasa?
1: Bahasa, tanah air. Soalnya sudah tua ini sudah mulai. Jadi jangan sembarang yang bendera itu. Sehingga umbul-umbul juga itu di sebelah kiri kanan itu harus indah penempatannya.
0: Okay.
1: Jangan setengah meter dengan setengah meter. Taruhlah setengah meter dari batas pagar perbatasan dengan tetangga, satu meter di situ umbul-umbul. Kemudian juga begitu juga di kiri, kiri kanan begitu. Tiang bendera merah putih ini dia harus tinggi daripada umbul-umbul, sehingga indahlah. Karena perjuangan ini orang mati dulu, ini yang kita anukan, doa, merupakan doa ini. Ketika kita mendirikan, memasang bendera itu, tentu kita terlintas toh? Karena di tiap upacara itu hening cipta untuk mengenang arwah pahlawan kita, apa di situ kan doa toh? Hening cipta mulai dan di situ ku kenang jasamu bagi pahlawan Indonesia itu sebenarnya mengisi ini. Kemudian juga mengisi ini jangan juga urak-urakan, baik urak-urakan di apa, orang-orang yang pemegang kebijakan, juga urang-urangan daripada masyarakat kita. Karena ada istilah dulu, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau bagus perasaan,

0: Sebenarnya bagus mentalnya para pemegang kebijakan kita ini untuk mengisi ini. Salah satunya itu. Kan tidak bagus kalau korupsi itu. Kan bagaimana mengisi kemerdekaan? Kan tidak bagus. Sehingga masyarakat kita yang kita urus ini juga bagus mentalnya. Patokannya, kita punya bos itu bagus. Tuh, bagus begini. Tentu masyarakat juga ikut. Karena kenapa? Beradab, Bu. Makanya sikap, pengetahuan, keterampilan kan itu penting. Ini mengisi kemerdekaan. Karena pengetahuan dengan keterampilan itu tidak sama, Bu.
1: Okay.
0: Iya, dia ketahui ya. Contohnya saja, dia ketahui mencangkau tanaman. Tapi belum tentu berhasil. Tapi kalau orang terampil mencangkau tanaman itu untuk mengisi semuanya, pasti berhasil, Bu. Itulah. Sikap ini yang setengah mati, Bu. Karena istilah dulu itu, dalamnya laut bisa diselami. Dalamnya hati seorang wanita tidak bisa diselami. Kan begitu.
1: Okay.
0: Dan begitu. Sehingga marilah kita bersama-sama ini. Jangan hanya sekedar memasang umbul-umbul dan memasang merah putih. Apa sebenarnya makna yang terkandung di situ? Berarti selamat ya bendera merah putih berdiri. Maka itulah tekad kita mempertahankan negara Republik Indonesia. Okay. Apa yang...
1: Oke, itu saja Pak.
0: Landasan itu dulu. Landasan ide kita Pancasila yang kita pertahankan.
1: Okay.
0: Jadi saya mengharapkan semua ini, marilah para panutan kami sebagai masyarakat ini. Mungkin kita membawa sikap kita itu menjadi panutan bagi masyarakat. Itu saja Ibu Maria.
1: Oke, baik.
0: Ibu, makasih banyak.
1: Terima kasih banyak Pak Iswadil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon bersabar ya, ketika ada penelpon yang masih berbicara, mungkin jangan dulu mencet-mencet teleponnya. Kasihan nih yang telepon nanti suaranya terputus. Kita sudah tersambung kembali. Nah, kalau sekarang udah boleh ya. Silakan 0811456039. Halo, selamat pagi. Kopi Anda? Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Rini.
1: Iya, baik. Silakan ini ada Pak Sugiono ya.
2: Narno, Bu.
1: Oh, Pak Narno, baik-baik. Silakan Pak Narno.
2: Baik. Saya tadi berjalan
1: Halo. Iya, silakan Pak Narno.
2: Saya tadi berjalan dari jalur udara, ini sudah sampai sekitaran Palu Peak. Kalau dilihat, Mbak, banyak sekali warga kota Palu ini yang belum memasang bendera. Banyak sekali. Nah, ini apakah belum ada himbauan dari RT/RW-nya, dari pihak kelurahan? Gitu. Apalagi bendera umbul-umbul, mungkin lebih berat lagi ya.
1: Iya.
2: Iya, kadang-kadang saya lihat itu dalam satu rumah paling cuma bendera itu pun tiangnya kayak seadanya saja. Apalagi mereka akan memeriahkan memasang umbul-umbul seperti yang Bapak di depan tadi bilang, apapun itu. Itu kayaknya masih kurang kesadaran warga kita untuk apa menyambut 17-an tahun ini, kayaknya begitu itu. Jadi mungkin perlu himbauan. Kalau di warga kami kemarin juga ada himbauan dari RT/RW, juga ada himbauan. Tapi kalau saya sendiri sudah saya pasang dari beberapa minggu lalu, sudah saya pasang itu umbul-umbul maupun bendera. Itu mungkin cuma itu saja, Mbak. Mungkin perlu himbauan dari RT/RW itu. Karena saya rasa dari Jalan Deodara, saya lewat Jeditiro, saya lewat Jalan Jati, Jati Baru, Sungai Kumbasa dan sebagainya, lari yang itu masih banyak sekali warga yang memasang bendera.
1: Baik.
2: Bendera saja tidak pasang, apalagi umbul-umbul kan?
1: Sepasang nah, itu Pak Narno.
2: Kalau dia sudah pasang bendera itu sudah bersyukur. Umbul-umbul itu kan mungkin untuk memeriahkan yang lain. Itu berat sekali saya rasa kalau bendera aja berat itu.
1: Baik, Pak Narno, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau begitu ya, Pak Narno. Pagi ini sudah jalan-jalan ya ke beberapa tempat ini, dari Deodara sampai ke Palupi lumayan jauh. Terpantau masih banyak warga yang belum pasang bendera. Dan menurut Pak Narno ini mungkin himbauannya kurang begitu ya, dari RT/RW. Oke, kita mau dengarkan dulu nih suara berikut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
1: Iya.
3: Selamat pagi.
1: Selamat
3: pagi, sehat.
1: Selamat pagi, Pak Anwar.
3: Iya.
1: Oke. Okay. Gimana nih?
3: Bendera dan umbul-umbul sudah terpasang, Mbak Mar ini.
1: Oh, luar biasa.
3: Jadi kalau mau pasang bendera dengan umbul-umbul itu bendera yang paling tinggi, jangan umbul-umbul yang tinggi, bendera di bawah. Salah itu. Jadi begini, yang kedua Mbak Mar ini, untuk menyambut HUT ke 81 Indonesia Merdeka ini, kami akan melakukan, artinya sebagai nasionalisme, merayakan yaitu di Taipa Beach.
1: Di Taipa Beach.
3: Mungkin hari Minggu pagi sekitar 40 orang dari perusahaan akan gabung melakukan lomba di Taipa Beach. Jadi mungkin sampai hari Senin sudah di booking berapa kotek-kotek di Taipa Beach itu. Artinya melakukan lomba itu bola pakai apa itu, pakai lagi-lagi pakai daster apa itu.
1: Oke, oke.
3: Dengan tarik tambang. Nah, itu yang kami akan lakukan. Dan boleh bawa suami, bawa istri,
1: bawa keluarga ya.
3: Bawa cowok ya. Terima kasih Mbak Marini.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak
3: ini.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar di Panglima Polim ini menyampaikan berbagai kegiatan yang dilakukan bersama komunitasnya begitu ya, untuk memeriahkan HUT RI dengan berbagai lomba. Nah, bagaimana kemudian di tempat Anda begitu pendengar ya? Apakah kegiatan-kegiatan tersebut ini masih semarak ya seperti dulu? Lomba-lomba 17-an begitu yang selalu menjadi bagian daripada tradisi masyarakat ya, atau perlahan mulai kehilangan peminat khususnya di tengah perubahan gaya hidup dan kesibukan masyarakat. Bagaimana dengan generasi muda di tengah perkembangan teknologi dan kemudian media sosial bagi anak, bagaimana anak-anak muda memaknai kemerdekaan ini, termasuk Anda juga ini bagaimana? Kita sudah tersambung, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda Rini.
1: Ya, baik, silakan. Ya, selamat pagi Pak Arun.
4: Merdeka.
1: Merdeka.
4: Ya. Ini faktor ekonomi barangkali ya. Seperti memang bendera-bendera belum terpasang lain, memang betul. Apa sih kata teman abang itu, bendera-bendera itu. Mungkin perhatian-perhatian mereka itu bukan tertuju kepada kemerdekaan 81 bendera merah putih yang berumbul. Mungkin faktor lain yang mereka kesibukan sampai mereka tidak memperhatikan bendera-benderaan. Termasuk saya, salah satu yang saya itu belum ada bendera aku di muka itu.
1: Kenapa Pak Arno?
4: Bukan tidak ada. Ada kebiasaan di artikel di satu rumah yang pemilik hotel. Pas lorong berdiri, benderanya sudah berdiri juga. Jadi mereka punya penaksiran. Benderanya siapa ini? Bendera di sebelah atau bendera di situ?
1: Oh begitu. Karena berdekatan ya.
4: Karena lorongnya pas satu.
1: Iya.
4: Jadi kurang, artinya kurang, kita berdua itu saja tetangga baku baju saja. Bagaimana caranya itu unggul-unggul, siapa punya bendera, siapa punya. Nah, itu kan yang kita menghargai kemerdekaan. Tapi memang salah satu himbauan dari RT semestinya itu imbauan kepada masyarakat itu, perhatikanlah bendera, karena perhatikan itu memang bendera itu termasuk salah satu pusaka kita kan. Tapi kalau kita hanya artinya memberitahukan bahwa itu bendera-bendera terpasang tapi tidak tahu apa maknanya, ini sulit juga. Kebanyakan generasi sekarang ini tidak memperhatikan lagi itu bendera-bendera merah putih itu, Bunda. Jadi saya biasa, kemerdekaan atau bendera merah putih? Jawabnya satu saja ya. Nah, dua-duanya. Karena perjuangan kemerdekaan ya, baru bendera itu berdiri. Iya kan? Bukan bendera dulu berdiri, baru kemerdekaan. Tidak kan? Kita itu berjuang mati-matian itu. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pahlawan-pahlawan itu mempertahankan negara kita dari jajahan-jajahan yang tidak masuk di akal, mau merebut rempah-rempah di Indonesia ini kan. Nah, itu kan artinya hargailah sedikitlah pejuang-pejuang kita itu dengan status bendera merah putih. Ya, namanya itu bendera merah putih kan salah satu kemerdekaan, bukan bendera putih tapi bendera merah putih. Kalau bendera putih kan lupa itu. Jadi ya saya itu juga sangat luar biasa. Kalau melihat salah kegiatan-kegiatan itu memang agak sedikit menurun kegiatan-kegiatan. Tidak kayak tahun-tahun 80-an itu.
1: Yeah.
4: Itu ada tarik tambang, ada panjat pinang, ada bawa kelereng di tendo, ada lari karung. Nah kalau dulu saya ingat dulu itu waktu masih ada Pak aktif-aktifnya Pak siapa Pak Sapri itu sampai sekarang Pak Sapri itu tidak ada aktif itu barangkali itu bagaimana barangkali kesehatannya mudah-mudahan dia sehat-sehat itu dan juga dia terutama itu kalau bisa itu lari karung di RRI itu kan ada kegiatan di RRI itu. Jadi saya sangat mendukung sekali kemerdekaan ini harus punya makna, jangan tidak punya makna. Kalau tidak punya makna untuk apalah itu artinya merah putih berdiri. Oke Bunda,
1: baik.
4: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
4: Ini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, memperhatikan bendera itu jangan asal pasang. Kemudian kegiatan lomba yang mulai berkurang. Seperti itu ya Pak Arnold. Di lain telepon bisa kami, saya buka lagi untuk Anda pendengar tuh pagi ini. Kita masih berbincang terkait dengan bagaimana ini kemeriahan daripada menyambut Semarak HUT Republik Indonesia yang ke-8. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi, kopi Anda. Selamat pagi, kopi Anda, Ampana, Lea.
5: Iya benar, dari Ampana ini.
1: Iya, baik. Silakan. Pagi gimana? Pagi, Ampana gimana? Hujan nggak pagi ini?
5: Cerah banget nih, Mama.
1: Cerah ya?
5: Iya. Hari ini kan juga ada teman-teman kita, adik-adik kita lagi melaksanakan upacara ya. Karena hari ini tanggal 14 Agustus diperingati sebagai Hari Pramuka.
1: Oke, siap-siap. Oke.
5: Mengenai ini ya, Mama, ini mengenai pemasangan bendera dan umbul-umbul ya. Kalau di Ampana nih, khususnya di daerah sekitar saya tinggal, itu kira-kira sekitar 50% aja deh yang patah. Ini menjelang H-3 loh, perayaan 17 Agustus. Kalau saya flashback dulu Mbak Marin, ketika saya sekolah dulu, itu kemeriahan atau euforia 17 Agustus itu dimulai dari tanggal 1 Agustus. Itu maksudnya ketua lingkungan kita itu sudah mengimbau agar pagarnya diperbaiki, dipercantik, dicat, kemudian ditata-tata di bunga-bunga di depan rumah. Tapi sekarang itu sudah tidak ada lagi. Gitu. Entah mungkin karena ketua lingkungannya yang tidak terlalu excited atau bagaimana juga kami tidak mengerti ya. Tapi yang jelas kita sebagai masyarakat kalau menurut saya ketika ada instruksi dari seperti RT RW atau macam begitu kita pasti akan mau. Tapi ini kayaknya nggak ada gerakan ya. Jadi ya itu udah mulai menurun gitu Mama. Jadi kalau menurut saya
1: di rumah sudah pasang bendera belum nih Buang?
5: Saya udah pasang bendera walaupun rumah saya. Walaupun rumah saya dimasuk lorong atau masuk gang, tapi tetap karena rasa nasional ini saya itu tinggi sekali, gitu ya. Nah itu lagi satu Mama Rini. Kalau khusus untuk di wilayah Ampana tuh biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya, ya terakhir kira-kira sekitar tahun 2020 Mama Rini itu setiap tanggal itu setiap peringatan 17 Agustus itu ada seperti lomba-lomba gerak jalan, tambang. Tapi sekarang udah 6 tahun terakhir nih ya, kalau saya perhatikan itu kayaknya nggak ada lagi tuh. Jadi, maksudnya rasanya seperti 5 tahun ke belakang ini kayaknya nggak ada gerget tuh. Walaupun sebenarnya perayaan kemerdekaan 17 Agustus itu bukan itu esensinya. Kita memang wajah-wajah para pahlawan. Tapi, bisa dikatakan itu bagian juga karena itu sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya. Jadi ketika itu tidak dilakukan, itu kayaknya rasanya kurang gitu. Jadi kalau menurut saya nih, mungkin siapa tahu di sini ada yang dengar ya pemerintah Kabupaten Tegalun, ayo dong hidupkan kembali itu kegiatan-kegiatan seperti itu supaya kalau menurut saya sebagai masyarakat supaya aura atau apa namanya suasana 17 Agustus itu terasa lagi itu. Ini kayaknya sepi-sepi aja nih Ampana ya, khususnya wilayah Ampana kayak sepi-sepi aja itu. Kalau saya dulu masih sekolah Mama Rini 2008, itu meriahnya itu luar biasa sekali.
1: Meriah begitu ya.
5: Apalagi kalau waktu jam-jam orang, maksudnya hari-hari orang tahu itu berjalan. Gerajaran itu biasa diadakan jam 3 sore. Mama Rini tahu masyarakat Ampana saking excitednya, saking menunggunya itu. Biasa orang jam 1 itu sudah diri pinggir jalan. Karena itu orang baik. Karena orang mau tunggu itu, orang bakal jalan. Tapi sekarang kayaknya udah gak ada ya. Jadi ayolah pemerintah Kabupaten Tunjungan, ayolah coba bikin kembali kemeriahan begitu. Supaya kita itu tidak tidak apa ya, tidak jenuh begitu. Karena itu kan bulan kemerdekaan kita, semua rakyat Indonesia akan merayakan. Pokoknya esensinya seperti itu. Sekali lagi, selamat menyongsong Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang menyusun tema, saya lupa temanya apa, tapi intinya semoga Indonesia ke usia ke-81 menjadi Indonesia yang kuat dan sejahtera dalam segala bidang.
1: Kira-kira amin, gitu. amin.
5: Terima kasih
1: banyak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah bergabung dari pendengar kita dari Ampana pagi ini yang menyoroti terkait dengan kemeriahan yang kemeriahan di peringatan 17 Agustus itu sudah mulai hilang. Lomba 17-an sudah mulai berkurang. Nah, bagaimana dengan tanggapan Anda pendengar ya? Berikutnya kita coba dengarkan dulu. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda. Halo.
6: Selamat pagi kopi Anda.
1: Ya.
6: Baik,
1: selamat pagi Bapak.
6: Dari Nicholas Centena ini.
1: Oh, Centena, baik. Silakan Pak Nicholas. Apa yang ingin disampaikan?
6: Begini. Rasa rasionalisme memasang bendera atau umbul-umbul di depan rumah ya. Ya, kalau saya melihat sudah beda zaman Pak Haji Soeharto dengan zaman sekarang. Kalau zaman Bapak Haji Soeharto diharuskan itu pasang bendera semua, halaman bersih, pagar dicet, dengan seperti dikatakan tadi Bapak buang lakot.
1: Aduh. Ya, halo. Oh, jaringan mungkin ya, Tentena cukup jauh. Baik. Baik, kita masih akan lanjutkan lagi Pak Nicholas, terima kasih. Dan line telepon 0811-456-03-908. Coba kita mudah-mudahan bagus nih jaringannya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
7: Halo
1: ya.
7: Selamat pagi.
1: Oh ya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Mulis kalau gak salah nih ya.
7: Ya, betul. Oh, Pak.
1: Baik, Pak Mulis silakan. Apa yang ingin disampaikan nih?
7: Menyambut kemerdekaan Republik Indonesia ya. Bulan Agustus kan bulan kebebasan buat merdeka buat Indonesia. Jadi kalau saya melihat begini, pemasangan bendera saja itu sederhana itu Mbak Rini.
1: Iya.
7: Bendera itu adalah simbol negara. Itu adalah lambang negara. Jadi berdirinya negara, salah satunya kita memiliki tanda bahwa Indonesia memiliki bendera merah putih. Kalau kita memasang bendera, itu adalah salah satu jiwa patriotisme buat kita, nasionalisme kita. Kita menjunjung bahwa kita merdeka sebagai negara, kita pasang bendera. Sekarang berbeda mari ini, yang banyak umbul-umbul. Umbul-umbul bukan lambang, umbul-umbul bukan simbol.
1: Yeah.
7: Simbol negara, tapi itu bendera adalah simbol negara. Kalau mau jalan ke desa, boleh lihat yang paling banyak itu adalah umbul-umbul saja yang berdiri.
1: Yeah.
7: Coba cek bendera di halaman rumah, tidak ada Mbak Rini, kecuali di kantor balai desa, di kantor puskesmas atau di mana, tidak ada umbul-umbul. Apakah ini kenapa? Apa kita sudah tidak mencintai negara ini? Bendera harga 25.000 kemarin tuh saya dengar dibagi-bagi katanya. Ada yang bagi-bagi bendera, tetapi yang sampainya itu mungkin hanya di tingkat kota, tapi kalau desa ini tidak ada. Apakah mau beli bendera 25.000 sudah tidak punya, tidak cukup untuk sebagai satu kebanggaan kita? Apalagi kalau perayaan-perayaan sederhana yang kita, contoh sederhana itu tarik tambang, maksud kegembiraan orang, anak-anak, lomba kelereng dan lain sebagainya. Tadinya ada orang pacuan kuda, ada lomba perahu dan lain sebagainya, sudah tidak ada. Nah ini kelihatannya mungkin akan terlihat bahwa kecintaan kita itu sudah hampir nasionalisme kita sudah hampir memudar. Saya kira ini barangkali di zaman Pak Harto bukan dipaksakan, tetapi masyarakatnya maksakan kita bagaimana kita bisa menghargai kemerdekaan perjuangan para pahlawan. Saya kira di belakang masih banyak Mbak Rini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung ada Pak Muhlis ya di Tatura. Kita sudah bersama lagi dengan menelpon. Silakan. Assalamualaikum. Selamat pagi. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak
8: Irwan di Bandung.
1: Pak Ahmad Irwan begitu ya?
8: Ahmad.
1: Oke, baik. Silakan.
8: Bandung Timur.
1: Oke. Okay. Bandung Timur, silakan Bapak. Tentang
8: hari kemerdekaan yang ke-81. Di sini banyak juga kegiatan-kegiatan, tapi di sini bermodalkannya patungan. Nah, ada juga seorang pengusaha yang sangat yang mendukung pada kegiatan. TASPSR pun juga minta ke baik kepala ke desa, kepala kecamatan, cuman biasanya nyuruh aja itu kan seperti itu. Udah. Nah ini udah kan rakyat terutama rakyat itu sudah berkorban kan demi untuk cinta terhadap kemerdekaan Indonesia. Tapi di sini PAN bebas kan. Sekarang yang betul-betul bisa menikmati kemerdekaan itu siapa?
1: Yeah.
8: Itu kan para petinggi kita, para pahit kita, anggota dewan, rakyat merdeka tuh kan. Dengan gimana ya, dengan berlimpah ruah, dengan materi itu kan. Sedangkan rakyat yang di bawah bagaimana sekarang, yang sekarang rakyat yang di bawah susah cari makan juga, makan hati pagi sore gimana, itu betul-betul seperti itu. Tapi mereka yang menikmati kemerdekaan punya hati tidak, punya hati nurani tidak, itu kan harus ingat ketika dia ingin jadi datang ke rakyat, merengek-rengek kepada rakyat, ingin membantu rakyat, sudah terjadi makan telinga sudah tidak mendengar lagi, melihat tapi tidak melihat. Nah di sini jadi mohonlah, memang kemerdekaan ini ya, Republik Indonesia ini rakyat ini bebas bekerja, bebas beraktivitas, bebas mencari ilmu. Tetapi masalah ekonomi, masalah hukum tetap miskin, masih tetap kemerdekaan itu rakyat belum bisa menikmati kemerdekaan masalah ekonomi dan hukum itu mungkin Mbak Rini ya.
1: Iya benar.
8: Ya mungkin itu tanggapan saya.
1: Baik, terima kasih banyak.
8: Jadi kemerdekaan yang sesungguhnya dinikmati oleh para elit kita, korupsi juga merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur ya. Alhamdulillah kalau di sana banyak kegiatan atas dukungan dari para sponsor begitu ya Pak Ahmad Irwan. Di line telepon masih bisa digunakan kembali pendengar untuk pagi ini, komentar dan opini Anda ya. Saya coba terima lagi yang berikut, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi kopi Anda.
9: Halo.
1: Iya.
9: Assalamualaikum kopi Anda.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya.
1: Ini ada Pak
9: DM.
1: Oke, Pak Amir DM di.
9: Iya. Jadi saya kira Dirgahayu RI yang sudah 81 tahun. Jadi kalau zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi, kita selalu berlabelkan merdeka. Tapi yang sangat dirasakan oleh masyarakat itu hampir kemerdekaannya itu Orde Baru Mbak Rini ya. Karena kenapa? Semua petani tidak ada susahnya cari pupuk. Dan semua pengusaha, usaha-usaha kecil itu tidak ada yang ribet seperti sekarang. Jadi jangan heran kalau dulu, kalau sudah menjelang Agustus begini, sudah semarak kembali dulu. Pagar sudah dicet, kalau kita di desa ini itu, bendera itu ceritanya banyak sudah yang berdiri. Karena kenapa? Mereka atau kita hampir merasakan kemerdekaan yang baru, ya. Tapi di era reformasi ini dipertontonkan kepada masyarakat atau rakyat pemilik negara seperti ini kemerdekaan. Mana yang dimaksud kemerdekaan sekarang? Mau berusaha tidak merdeka, ya? Mau bertani tidak merdeka? Atau merdeka ya? Pertanyaannya kita, kalau hanya memasang bendera itu dikatakan kita merdeka, oh banyak. Tapi saya merasakan bahwa mereka-mereka yang belum sempat mengibarkan bendera di depan rumahnya, ada beberapa faktor baru. Saya tidak melihat negatifnya, tapi saya atau kita bisa merasakan mereka merenung. Merdeka apa yang kita maksud
10: menjelang 81 tahun ini. Kita ini hampir tidak merdeka. Pajak dinaikin terus. Yang menikmati pajak yang sempurna, yang sejahtera. Yang menikmati itu siapa pajak ini? Marini bayar pajak, petani bayar pajak. Tapi yang merasakan pajak ini siapa? Katanya pembangunan. Sekarang pembangunan mana? 81 tahun merdeka, 1000 triliun utang. Yang membayar rakyat Marini. Merdeka di mana ini 81 tahun ini? Seribuan triliun itu kalau diversi ke perjiwa hampir 30 juta utang rakyat ini perjiwa. Merdeka apa yang dimaksud ini? Sekedar mengibarkan bendera? Coba lihat di kantor-kantor itu kemarin, begitu gagah merah putih itu, tebalnya itu kain merah putih, benarkah mereka di dalam itu melaksanakan kemerdekaan, kewajibannya untuk mensejahterakan rakyatnya? Banyak kita lihat kok gedungnya begitu mewah, gajinya tinggi, tapi masih mencuri uang negara. Merdeka apa ini? Kita tidak menafikan kok kita ini harus berjuang. Sekarang rakyat mati-matian mencari hidup untuk hidup hari ini. Di obrak-abrik usahanya, di apa ini, dipertontonkan kok. Pertanyaan saya, merdeka seutuhnya seperti apa? Kalau bisa para koruptor ini, saya bukan tidak sependapat, tapi saya anjurkan bahwa koruptor itu ya harus ada undang-undang bahwa perampasan aset, semua yang dia curi uang negara ini kembalikan ke rakyat melalui negara. Tapi yang terjadi apa? Wakil kita tidak mau bikin itu undang-undang. Seperti apa kemerdekaan 81 tahun ini? Kita perlu dialogkan. Rakyat mana yang merdeka, khususnya rakyat kecil? Karena rakyat kecil ini pemilik negara. Pemilik negara menurut konstitusi kita. Sekarang pemilik negara seperti apa kehidupannya? Mau berusaha dengan aturan ini. Sangat, saya berharap bukan menyalahkan mereka yang tidak mengibarkan. Karena mungkin mereka di jawa mereka selama berakur waktu berapa tahun belakang ini tidak merdeka sama sekali, mereka punya perasaan. Dengan segala kesusahan, dengan segala penderitaan, kita diajak merdeka. Merdeka apa? Jangan sampai merdeka semu. Yang menikmati kemerdekaan ini adalah para koruptor-koruptor ini. Coba bayangkan, triliunan yang dia curi, tapi dijaga kesana kemari. Inilah masyarakat kecil yang menderita. Lagi-lagi pajak yang begitu besar menurut mereka. Kalau para koruptor atau para pejabat itu kecil, itu kalau PBB 200 ribu kecil karena mereka jutaan. Gajinya ratusan juta. Jadi saya kira perlu kita tangkap bersama bahwa yang dimaksud kemerdekaan yang seutuhnya seperti apa ini pertama. Tolong dijawab para pemangku pejabat-pejabat ini. Presiden, gubernur, bupati, coba lihat penderitaan rakyat ini. Merdeka seperti apa yang dimaksud? Terima kasih
1: untuk Pak Amir DM ya, sudah bergabung juga untuk memberikan komentar dan opini Anda. Masih ada berapa? 10-an menit lagi ya untuk kebersamaan kita di pagi ini, pendengar, kaitannya dengan topik kita di mana kita berbincang semarak HUT ke-81 Republik Indonesia antara seremoni dan juga makna kemerdekaan. Dan tadi disampaikan masih ada masih banyak masyarakat yang belum memasang bendera dan umbul-umbul sesuai dengan pantauan ya. Terus bagaimana dengan Anda nih ya? Banyak hal tadi yang sudah disampaikan oleh pendengar kita. Baik, kita sudah tersambung kembali yang ingin bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
11: Waalaikumsalam, selamat pagi dari Arifin, ini Anoa 2.
1: Oh iya, baik.
11: Dari Pak Tatura.
1: Anoa
11: dari
1: aman
11: Tatura,
1: ya?
11: Tatura dari Anoa.
1: Anoa
11: aman.
1: Alhamdulillah.
11: Aman dan terkendali, barusan kami mewakili tokoh masyarakat. Yeah. Kami silaturahmi di rumah jabatan Bapak Wali Kota Palu. Jadi sudah selesai semua.
1: Alhamdulillah.
11: Semua barang yang rusak telah diganti oleh pemerintah.
1: Alhamdulillah.
11: Ya, kemarin juga saya dengan Pak Camat, dengan Pak Lurah menjambangi masyarakat yang kacanya pecah, semua sudah diganti, aman dan okay, terkendali.
1: Baik, mudah-mudahan
11: semua basudara, no
1: sama siap, siap. Apalagi baik sudah
11: sampai subuh bayangin.
1: Apalagi sudah 17 Agustus jelang ini ya, jadi jangan membuat
11: aman.
1: Tetap berdamai.
11: Siap. Iya, masyarakat sudah kerja, membuka kiosnya, membuka okay, jualannya, jadi sudah.
1: Jangan ragu untuk melintas lagi di Hanoi.
11: Iya, tidak ada masalah. Pokoknya okay, tidak ada masalah. Membuka okay, usaha di sini tidak ada masalah.
1: Oke, okay, siap. Baik. Iya. Silakan Pak Arifin.
11: Sudah aman. Jadi masalah 17 Agustus ini juga kendala sebenarnya nih, karena kalau rumah di depan tiang listrik, banyak sekali kabel sekarang. Tidak tahu kabel apa semua. Jadi kalau pasang bendera sesuai dengan sesuai dengan apa tadi penelpon bilang, tiangnya memang betul. Kalau tiang itu bagus, tinggi bagus, enak dapat lihat. Tapi ini kendalanya nih, kabel-kabelan ini yang melekat di tiang listrik ini, hama. Kalau orang bilang baku cako. Baku cako kalau orang bilang. Nah, kemudian juga saya menginformasikan bahwa 17 Agustus ini tidak ada kendor, karena di anu sana, di Lero di Kecamatan Sinduen.
1: Iya.
11: Nah, di sana itu tanggal 23 Agustus akan diadakan lomba layar perahu tancap.
1: Oh, jadi iya,
11: perahu ini bukan perahu-perahu. Perahu tancap, perahu apa?
1: Iya.
11: Perahu yang laju itu, yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dia laju. Nah, jadi itu start dari kalau bukan Donggala, seputaran Tanjung Karang atau Boneoge.
1: Start dari sana. Lomba perahu apa namanya?
11: Itu di Desa Lero.
1: Ya. Lomba perahu apa namanya Pak Arifin?
11: Lomba perahu layar.
1: Oh, perahu layar.
11: Lomba okay, perahu pakai layar.
1: Oh,
11: jadi
1: iya,
11: kekuatan
1: iya,
11: angin. Nah, di situ jadi di situ dilihat keterampilan daripada, kalau orang bilang dulu, juragan.
1: Nah,
11: keterampilan daripada pengemudi perahu ini.
1: Iya, iya.
11: Karena di situ dia bisa membaca ini arusnya seperti apa, anginnya bertiup ini bagaimana dia mau ambil stand untuk datang di finish. Nah, di situ butuh daripada keterampilan. Saya ingat Pak Amir DM bilang kalau dulu juragan itu luar biasa. Jadi dari sana, dari kalau bukan Donggala, antara Donggala, Tanjung iya, Karang dan Boneoge.
1: Iya, Donggala berarti. Kapan?
11: 23 Agustus.
1: 23 Agustus ya.
11: Hari Minggu.
1: Oke.
11: Okay, nah, karena hari Minggu. Jadi kalau mau nonton lancar lomba perahu layar, wah, silakan datang ke Lero. Lero apa namanya? Lero 2.
1: Dan
11: di sana sudah dua. Ada Lero induk, ada Lero ini, Lero 2, begitu. Datang di sana di pinggir pantai.
1: Dekat makanan itu, makanan Ronotapa bukan?
11: Betul. Betul, dekat makanan Ronotapa.
1: Oh, okay.
11: Betul.
1: Siap.
11: Tidak dipungut biaya, gratis masuk.
1: Gratis ya.
11: Pakai kayak kita masuk di stadion apa, gratis masuk. Tidak dipungut biaya.
1: Oke okay ya, lah.
11: Jadi ini untuk sekedar info ini, supaya masyarakat kalau mau berlibur bawa anak ke anak
1: mau anak kuliner wangi, mau kulineran di sana silakan ya. Oke.
11: Ya. Okay. Ya. Dengan catatan sampahnya tolong diperhatikan.
1: Nah, jangan buang sampah sembarangan.
11: Ya, okay, itu saja.
1: Siap.
11: Informasi.
1: Pak Arifin, terima selamat kasih pagi, banyak.
11: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, di sebagian wilayah ini ada apa sih namanya, kegiatan yang sangat semarak, tapi di sebagiannya ada yang enggak. Memang beragam begitu ya. Kita coba tersambung lagi dengan penelpon berikut, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi.
12: Selamat pagi Mbak Rini.
1: Ya.
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Iya.
1: Ada Pak Herman. Siapa Herman? Silakan Pak Herman.
12: Iya. Kalau saya pada prinsipnya semangat terus kita Mbak Rini.
1: Iya.
12: Bagaimanapun kemerdekaan ini carut marutnya, bagaimana ini kekuasaan menjalankan kebijakan, tapi jiwa kita itu jangan kendor lah.
1: Iya.
12: Tapi apa yang disampaikan senior kita Pak Amir, saya salut. Pak Amir berani memang mengemukakan hal-hal itu, dan itu benar. Ya, jadi saya mungkin tidak kesana lagi. Saya hanya satu tindakan sebenarnya perlu apresiasi ya. Kemarin itu dari Kesbangpol, dia membagi-bagikan bendera. Saya kira ini satu hal walaupun kecil, tapi bisa menggugah ya. Kalau saya lihat Mbak Rini ini bagaimana memeriahkan, ya pemerintah saja bisa berbuat begitu dengan keterbatasan dana, efisiensi, tapi satu nilai positif, jangan lihat jumlahnya, tapi bisa menggugah kita. Nah ini salah satunya, misalnya kita punya perusahaan tambang di sini, kita punya CSR ya, CSR itu bisa dimanfaatkan. Ya bagaimana cara kita untuk menggugah hati-hati mereka itu, menyumbanglah kepada negara ini untuk menjadi kegiatan. Kalau memang efisiensi dananya cukup ya, kita tahu kan sekarang ini efisiensi dana ini di daerah-daerah, jadi tidak ada salahnya bukalah mata-mata apa namanya pengusaha-pengusaha besar itu. Saya lihat kurang mereka yang partisipasinya. Ini Kespangpol sudah berbuat sebenarnya, dia memancing padahal dengan dana yang terbatas, tapi saya jempol dengan Kespangpol. Saya lihat di jalan-jalan mereka membagi ya, satu hal bagaimana menumbuhkannya rasa patus itu, nasionalisme itu. Nah satu hal, saya kemarin Mbak ini sempat ke Donggala sore jam 3, wah itu masyarakat Donggala antusias menyambut kemerdekaan ini Mbak Rini. Itu pawai, saya sampai satu jam lebih itu macet di bundaran mereka itu. Ramai sekali dari semua adatnya ya, pakaian anak sekolahnya. Saya kira ini apresiasi nih Bupati Donggala, saya kira berbuat sangat bagus ini, apalagi ada info dari Pak Ahmi tadi ya di Lero. Ini tidak semua sebenarnya, memang ada hal-hal yang terbatas kaitannya dengan Kota Palu, betul memang ada, masih ada beberapa, tapi kalau saya punya jalan ini ramai, kita punya bendera
1: rame, betul.
12: Dan bendera merah putihnya tetap ada
1: sepanjang jalan Veteran ya,
12: di tengah tinggi ya, jadi indah di lorongnya kita ini. Nah ini saya kira jiwa itu tetap ada, efisiensi mungkin ada, tetapi kita bagaimana jiwa korsa kita menumbuh kembangkan. Nah peranan RT RW lurah, tolong di toa, di masjid, kayak di mana, diteriakan itu supaya masyarakat, ya orang juga kalau tidak dikasih bangun, biasanya tidak bangun-bangun.
1: Iya.
12: Itu mungkin sedikit masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Pak Herman yang ada di mana tadi? Tatura, bukan di Veteran ya. Pagi ini sudah bergabung untuk komentar dan opini masih berkaitan dengan topik kita pagi ini ya. Jadi memang lumayan banyak nih yang sudah bergabung. Terima kasih banyak yang pagi ini sudah berpartisipasi. Ada Pak Iswan di Kawatuna, ada Pak Narno, ada Pak Anwar, ada Pak Arnold juga. Ada Buang Lakoro di Ampana, ada Pak Nikolas, ada Pak Muhlis, ada Pak Ahmad Irwan di Bandung Timur, ada Pak Amir di Sigi, kemudian ada Pak Arifin di Anoa, dan juga ada Pak Herman di Veteran. Nanti akan diperbincangkan lebih jauh bersama sejumlah narasumber ya, di komentar dan opini Anda Semarak HUT ke 81 RI antara seremonial dan makna kemerdekaan. Insya Allah nanti bersama dengan Ibu Mustika Sari, beliau adalah Ketua RT 001 RW 001 Tondo begitu ya. Kemudian juga ada Bapak Dasman Lama Siara nanti, dan akan dipandu oleh rekan saya Muhammad Sidik. Baik pendengar, terima kasih banyak untuk kebersamaannya di pagi ini. Pada pukul 8 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta, dan setelah itu Anda bisa ikuti untuk program Palu Menyapa di pagi ini untuk memperbincangkan komentar dan opini. Oke, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tadi hitung memakai motor listrik dibandingkan dengan motor bensin, penghematannya minimal 50%.
2: Karena biaya cukai sebagai penjaga border Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas dan selalu selangkah lebih maju dalam mengantisipasi berbagai modus penyelundupan yang terus berkembang.
0: Presiden Prabowo Subianto mendorong penggunaan motor listrik karena lebih hemat operasi.